0: terdapat masyarakat pemadam api dari kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Operasi SAR hari ke-12 kecelakaan KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil, di mana tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 14 korban di dalam badan kapal yang tenggelam di perairan Laut Jawa. Berikut laporan selengkapnya Rizky Wahyudi.
2: Sehingga total korban yang kita evakuasi pada hari ke-12 pelaksanaan operasi ini 14 korban.
3: Operasi SAR hari ke-12 pada Kamis 24 September 2026 atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali membuahkan hasil. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 14 korban dari dalam badan kapal yang tenggelam melalui upaya tim penyelam yang terdiri atas Basarnas Special Group, TNI Angkatan Laut, dan potensi SAR. Direktur Operasional Basarnas, Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantio, mengatakan evakuasi pada hari ke-12 operasi SAR dilakukan melalui 3 sortir penyelaman. Pada sortir pertama pukul 9.55 WITA, tim berhasil mengevakuasi 7 korban dari dalam badan KM Virgo Transport 8. Selanjutnya, pada sortir kedua yang berlangsung pukul 12.13 WITA, tim penyelam kembali menemukan dan mengevakuasi 1 korban. Sementara pada sortir ketiga, sekitar pukul 15.05 WITA, sebanyak 6 korban berhasil dievakuasi dari dalam badan kapal. Seluruh korban yang berhasil ditemukan kemudian dievakuasi menuju KN SAR Pacitan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Selanjutnya, para korban dibawa ke Banjarmasin menggunakan helikopter Basarnas dan TNI Angkatan Laut.
2: Sehingga total korban yang kita evakuasi pada hari ke-12 pelaksanaan operasi ini 14 korban. Dan seluruhnya kita evakuasi melalui udara dengan menggunakan heli Dopin 3601 dan heli Dopin 3604. Didukung juga heli Panther HS-1311 dari KRI Sultan Iskandar Muda yang berada di lokasi di tengah laut.
3: Setibanya di Banjarmasin, seluruh korban diserahkan kepada pihak terkait untuk menjalani proses identifikasi di Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin. Penanganan dilakukan sesuai prosedur untuk memastikan identitas korban sebelum proses penyerahan kepada pihak keluarga. Sementara itu, di tengah proses pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai keberadaan anggota keluarganya yang belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan operasi SAR terus dilanjutkan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
4: Semoga korban secepatnya semuanya dapat terevakuasi, mudah teridentifikasi, dan kami semua keluarga korban di sini dapat pulang bersama-sama dengan korban. Dan apapun kami terima.
3: Adapun hingga hari ke-12 operasi SAR, total korban yang telah ditemukan mencapai 150 orang, terdiri atas 108 korban yang selamat dan 42 korban meninggal dunia. Dengan mengacu pada jumlah manifest sebanyak 243 orang, masih terdapat 93 korban yang hingga kini masih dalam proses pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Provinsi Kepulauan Riau diharapkan dapat menjadi pusat industri perikanan maritim di momen hari ulang tahun ke-25 Kepulauan Riau. Rifai Kasim melaporkan selengkapnya.
5: Sudah sekian lama ini, sekarang katanya kritis. Tak ada dana pusat turun. Kepulauan Riau miskin, tak seperti provinsi lain. Kita sudahlah meminjam 400 miliar ke BJB.
6: Tokoh pembentukan Provinsi Kepulauan Riau, Huzain Hud, menilai bahwa sampai dengan saat ini, Kepri masih belum mencapai potensi terbaiknya. Hal ini diutarakan Huzrin sempena dengan hari jadi Kepri ke-24 yang baru saja diperingati pada Kamis lalu. Ketua

0: provinsi yang justru mengajukan hutang kepada bank daerah di wilayah Sumba untuk pembangunan sebuah monumen di Pulau Penyengat dengan bunga yang fantastis.
1: Punya kemampuan laut 98%. Tak pernah kita kasih makan ikan, tak ada kan limpah-limpah. Kita lupakan, ada tak kita industri maritim? Tak ada. Yang ada si Piat, laut kita begini hebat. Karimun itu punya 500 armada, 8 kapal besar yang ke tengah laut. Bukan mereka ke Laut Natuna, namun ke laut luas sampai ke Ambon, Maluku, Papua. Itu yang saya kesalkan, sehingga saya merasa bersedih di mana pelabuhan-pelabuhan kita, tanggul-tanggul rakyat, ekonomi rakyat memerlukan perhatian. Kita malah membangun monumen, mestinya minta ke APBN. Sudah sekian lama ini, sekarang katanya kritis, tak ada dana pusat turun. Pulau Rio miskin, tak seperti provinsi lain. Kita sudahlah meminjam 400 miliar ke BJB, membangun pula monumen bahasa 100 miliar. Tak ada multi efek, tak ada.
0: Ketidak dimanfaatkan di potensi kelautan ini juga disayangkan anggota DPRD Kepri asal Batam, Wahyu Yudin. Wahyu menjelaskan Kepri harus memiliki undang-undang kepulauan tersendiri yang melepaskan beban setoran kepada pusat. Hal ini mengingat tinggi ya setoran yang diminta pemerintah pusat yang tidak sebanding dengan dana bagi hasil yang diusahakan dari Kepri, sehingga tidak ada yang mau melakukan pemanfaatan potensi maritim tersebut.
2: Akan segera dibahas, mudah-mudahan undang-undang provinsi Kepulauan Riau ini segera bisa disahkan, sehingga itu keputusan untuk pemerintah provinsi Kepulauan Riau. Maka sana akan mendapat tambahan-tambahan insentif dari pemerintah pusat untuk kemakmuran dan pembangunan yang ada di provinsi Kepulauan Riau. Walaupun ini tidak terjadi, maka saya berharap seluruh lapisan masyarakat yang ada di provinsi Riau sama-sama berkolaborasi, tentunya sama-sama pemerintah pusat menyuarakan ini langsung untuk
0: Presiden. Dari Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasih melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Perhelatan FIFA Asian Cup 2026 menjadi target ke-11an timnas Indonesia dalam meraih trofi dengan berbekal pengalaman para pemain yang kini berada di sejumlah klub-klub sepak bola ternama dunia. Berikut laporan selengkapnya Joshua Sihombing.
4: Laporan khusus.
5: Tomorrow's game is just a brilliant opportunity for our players to come together.
6: Tim nasional Timnas Indonesia akan kembali mempertaruhkan nama Indonesia dalam pertandingan sepak bola negara-negara Asia Tenggara pada ajang FIFA Asian Cup 2026 yang berlangsung pada 24 September hingga 5 Oktober dengan Indonesia sebagai tuan rumah dari Divisi 1, sementara Hong Kong menjadi tuan rumah untuk Divisi 2. Dalam ajang FIFA Asian Cup 2026 ini, pelatih skuad Garuda John Hartman memanggil sejumlah pemain terbaik Indonesia untuk memberikan penampilan terbaiknya dalam laga tersebut. Bahkan pemanggilan personel skuad Garuda ini dilakukan John hingga kepada mereka yang saat ini tengah berkarir di benua Eropa. Menurut John, dengan berbekal pengalaman para pemain Indonesia yang berada di klub-klub ternama di Eropa ini, diyakininya akan menjadi sebuah kemampuan yang dapat membawa Indonesia meraih trofi FIFA Asian Cup 2026.
7: Ini adalah dua tim yang berbeda. Ada tim FIFA ASEAN dan ada tim AFF, dan Anda akan melihat tim FIFA ASEAN. Jadi kita akan lihat bagaimana performa tim ini dan apakah mereka bisa menerapkan identitas yang kita lihat di bulan Maret dan Juni, yang memberi kita hasil clean sheet dan kemenangan. Memang sangat sulit untuk memilih 23 pemain untuk turnamen ini. Bahkan dengan absennya Jay sebagai kapten kami, itu adalah kerugian yang sangat berat bagi kami. Namun ada 23 pemain di sini yang siap dan ingin mengambil peran. Saya senang melihat Kevin Dix mengenakan band kapten. Dia sangat layak mendapatkannya. Seperti yang saya katakan kepada mereka, performa di tingkat klub dan karier mereka akan membuktikannya secara konsisten.
6: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, kapten Timnas Indonesia yang baru saja dipilih untuk memimpin kesebelasan skuad Garuda di lapangan, Kevin Dix, menuturkan bahwa ia bersama dengan sejumlah pemain lainnya telah mempersiapkan kondisi dan mental dalam menghadapi berbagai laga di ajang FIFA Asian Cup 2026. Bahkan sebagai kapten baru, Kevin menuturkan kerap bertukar pandangan dan menerima masukan dari kapten sebelumnya, yakni Jay Inzes, yang mengalami cedera.
4: Ya, kami merindukan Jay, dia memberikan saya beberapa saran, tentu saja, namun kami harus melakukannya dengan pemain yang kami miliki di sini, dan kami memiliki banyak kualitas, banyak talenta. Kami sedang dalam proses, kami memainkan identitas permainan yang kami inginkan, dan ya tentu saja Jay dirindukan, tetapi saya tetap berkomunikasi dengannya. Kami sudah berlatih sangat keras, latihan terakhir hari ini, dan energinya sangat bagus. Kami memiliki tanggung jawab yang besar dan ambisi yang besar untuk turnamen ini. Jadi ya besok adalah pertandingan pertama dan kami akan menghadapinya pertandingan demi pertandingan.
6: Di sisi lain, meski perhelatan FIFA Asian Cup 2026 ini tim asuhan John Herdman memiliki sejumlah perubahan strategi dari ajang sebelumnya, yakni Piala AFF lalu. Namun pengamat sepak bola Estu Santoso menuturkan bahwa pemain timnas yang dipanggil dari berbagai klub ternama bukanlah menjadi jaminan akan keberhasilan skuad Garuda dalam menghadapi berbagai laga FIFA Asian Cup 2026. Meski menjadi salah satu langkah strategis dalam menghadapi pertandingan FIFA Asian Cup 2026, namun Estu juga mempertanyakan sejumlah nama-nama pemain timnas yang sedang menunjukkan kualitas performa terbaiknya, namun tidak dipanggil oleh John Herdman.
8: Tapi kan nilai pasar paling tinggi itu bukan jaminan tim bakal juara. Tapi kalau ngomong kedalaman skuad kita, tentunya kan lebih dalam dibandingkan kemarin ketika kita gagal ke fase knockout di Asian Championship ya. Tapi kalau melihat pemain yang ada dipanggil di Indonesia, ya ini mungkin ini yang terbaik. Ya walaupun mungkin dalam tanda kutip saya mempertanyakan kenapa Shin Patinama dipanggil, karena di 3 pekan pertama Super League dia tidak pernah dimainkan, bahkan beberapa 2 pertandingan atau 3 pertandingan dia tidak masuk dalam daftar susunan pemain Persija gitu. Kenapa tidak mencari pemain yang lain yang sekarang sedang bersinar, misalnya Charles Pamungkas. Event ini soal vetonya pelatih ya, tapi ini juga patut dipertanyakan seperti itu.
6: Kendati demikian, pengamat sepak bola Estu Santoso mengungkapkan bahwa salah satu faktor yang dapat menentukan kualitas pemain timnas Indonesia dalam ajang FIFA Asian Cup 2026 ini, yakni dari satu kesatuan ekosistem sepak bola tanah air. Selain itu pula, dukungan dan euforia dari para pecinta sepak bola tanah air diharapkannya juga tidak menjadi beban bagi para timnas Indonesia untuk mewujudkan Indonesia dalam meraih trofi Piala FIFA Asian Cup 2026. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: 23 plus pelatihnya, tapi juga kesalahan seluruh sepak bola Indonesia, yang berarti federasinya belum melakukan hal yang benar.
3: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait dengan target timnas Indonesia yang akan berlaga di FIFA Asian Cup 2026.
9: Menghadapi FIFA Asian Cup jelas kita optimis banget, karena di momen kali ini kita bakal diperkuat semua pemain inti kita, paling hanya Jay Ijaz yang nggak bisa bergabung karena cedera. Sisanya pemain kita yang dari Eropa semuanya bisa bergabung, dan ini jadi modal yang cukup buat kita kalau mau juara, dan harusnya kita juara, karena hanya kecerobohan kayaknya yang bisa bikin kita gagal. Nah, kuncinya saya rasa ada di John Herdman, karena di edisi ASEAN Hyundai Cup kita gagal total, dan menurut saya itu karena kecerobohan taktik dari John Herdman. Jadi kualitas yang udah ada ini harus bisa dimanfaatin sama John, karena percuma juga kalau punya pemain berkualitas tapi dia nggak menggunakannya secara tepat untuk mengalahkan lawannya. Jadi semoga kita juara. Dan kalau sampai kita nggak bisa juara, kayaknya John Herdman perlu dievaluasi.
10: Menurut saya, FIFA Asian Cup 2026 ini menjadi momentum emas serta ajang pembuktian dari strategi kepelatihan John Herdman yang saat ini melatih penggawa Garuda. Dan kalau saya selaku masyarakat yang memang menyukai sepak bola juga mendukung timnas, saya benar-benar menaruh harapan besar kepada coach John Herdman ini. Ya semoga timnas kita bisa meraih atau menorehkan prestasi yang baik di Piala FIFA Asian Cup 2026 ini.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik saat John Herdman punya kekuatan terbaik untuk FIFA Asian Cup 2026. Naskah disusun Bobby Osabolete dan Yuena Martadoki, dibacakan Handani Sabil.
11: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. John Herdman kini berada pada situasi yang berbeda. Menghadapi FIFA Asian Cup 2026, pelatih tim nasional Indonesia itu memiliki kesempatan bekerja dengan materi pemain yang lebih lengkap. Sejumlah pemain yang berkarir di luar negeri tersedia bersama pemain-pemain terbaik dari kompetisi domestik. Kondisi ini tentu menghadirkan optimisme. Namun, kelengkapan skuad tersebut juga membawa konsekuensi ekspektasi yang semakin tinggi. Sebab, ketika pelatih memiliki lebih banyak pilihan pemain berkualitas, publik tentu berhak berharap lebih. Harapan itu bukan hanya tertuju pada nama-nama yang menghuni daftar pemain, tetapi terutama pada permainan dan hasil di lapangan. Dengan demikian, tantangan sesungguhnya bagi Dion Hatmer bukan sekedar memilih pemain terbaik, melainkan mengubah kekuatan individu itu menjadi tim yang mampu tampil meyakinkan. Sepak bola tidak pernah dimenangkan hanya dengan deretan nama besar. Pemain yang berkompetisi di Eropa, pemain naturalisasi, maupun pemain terbaik dari liga domestik tetap harus dipadukan menjadi sebuah tim yang solid. Kualitas individu harus berubah menjadi kekuatan kolektif. Organisasi permainan harus terlihat, disiplin taktik harus terjaga, dan setiap pemain harus memahami perannya ketika mengenakan seragam merah putih. Tuntutan itu semakin kuat karena FIFA ASEAN Cup kali ini memberikan kesempatan besar bagi Indonesia. Selain tampil dengan kekuatan yang relatif lengkap, tim Garuda bermain sebagai tuan rumah. Hetman sendiri telah menyatakan optimismenya dan melihat turnamen ini sebagai kesempatan bagi Indonesia untuk mengangkat trofi. Karena itu, ruang untuk beralasan semakin sempit, sementara ruang untuk membuktikan semakin terbuka. Meski demikian, publik tentu tidak perlu dibuai oleh euforia sebelum pertandingan dimulai. Dalam sepak bola, komposisi terbaik tidak selalu menghasilkan permainan terbaik. Sejarah berkali-kali menunjukkan, tim bertabur pemain berkualitas pun dapat gagal ketika tidak memiliki kekompakan, konsistensi, dan kemampuan merespons tekanan pertandingan. Karena itulah, penilaian terhadap skuad ini harus diarahkan pada proses dan penampilan nyata, bukan semata-mata pada reputasi para pemainnya. Disinilah media juga memiliki peran. Media tidak cukup hanya membangun optimisme atau mengulang besarnya harapan terhadap timnas. Media juga perlu menjaga ekspektasi publik tetap proporsional sekaligus kritis melihat proses pembentukan tim. Kita perlu melihat apakah pilihan pemain benar-benar sesuai kebutuhan tim, apakah strategi yang disiapkan mampu menjawab karakter lawan, dan yang tidak kalah penting, apakah Hetman memiliki alternatif ketika rencana permainan tidak berjalan sebagaimana mestinya? Sebab ukuran kemajuan timnas Indonesia bukan semata-mata berapa banyak pemain yang berkarir di luar negeri. Ukuran sesungguhnya terlihat ketika kualitas individu tersebut mampu menghadirkan permainan yang terorganisasi, konsisten, dan menghasilkan prestasi. Hari ini, Indonesia memulai perjuangannya menghadapi Singapura. Setelah itu, masih ada Malaysia dan Bangladesh yang menanti di fase grup. Rangkaian pertandingan tersebut akan menjadi panggung untuk menguji apakah skuad terbaik di atas kertas benar-benar mampu tampil sebagai tim. Rangkaian pertandingan tersebut akan menjadi kesempatan untuk melihat sejauh mana kualitas skuad Indonesia benar-benar menyatu di lapangan. Bukan hanya para pemain yang diuji, tetapi juga John Hetman dalam meramu kekuatan terbaik yang kini dimilikinya. Memiliki deretan pemain berkualitas tentu bukan jaminan untuk menjadi juara. Namun, dengan materi pemain yang lebih lengkap, dukungan publik sendiri, serta target yang telah dicanangkan, wajar jika harapan terhadap timnas Indonesia semakin besar. Kini saatnya menjawab harapan itu di lapangan. Bukan lagi soal siapa yang bermain di Eropa atau siapa yang menyandang nama besar. Yang lebih penting adalah bagaimana seluruh kemampuan individu itu menyatu menjadi kekuatan tim yang solid, konsisten, dan mampu menghadapi setiap tekanan pertandingan. Pada akhirnya, perjalanan Garuda di FIFA ASEAN Cup 2026 akan ditentukan oleh apa yang mereka tampilkan di lapangan. Karena kualitas sebuah tim tidak cukup terlihat dari nama-nama yang ada di dalamnya, tetapi dari kemampuan mereka bermain, berjuang, dan meraih hasil bersama. Kita berharap timnas Indonesia mampu menjawab kepercayaan masyarakat dengan permainan terbaik, semangat juang yang tinggi, dan prestasi yang membanggakan bagi Indonesia. Sekian editorial RRI, selamat pagi.
3: Presiden Tiongkok Xi Jinping mengharapkan agar hubungan dengan Amerika Serikat terus dipenuhi dengan saling percaya, dialog, dan kompetisi sehat. Kami kutip dari kantor berita Antara, meskipun terdapat perbedaan dalam kondisi nasional masing-masing, Presiden Tiongkok menilai hubungan kedua negara sepatutnya bisa lebih saling memahami, mencari kesamaan posisi, dan membangun sikap saling percaya melalui dialog yang jujur, mendalam, dan berkelanjutan. Dari dunia olahraga, laga melawan Singapura menjadi ujian pertama timnas Indonesia di FIFA Asian Cup 2026, di mana kedua tim akan berhadapan di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada hari ini, Jumat 25 September 2026 pada pukul 20 nanti, di mana para pemain perlu segera menemukan kembali koneksi di lapangan berdasarkan kerangka taktik dan konsep permainan yang diterapkan, yang menjadi salah satu fokus menjelang pertandingan menghadapi Singapura. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id, atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia

0: Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Terima kasih pendengar di Bovendigo, baik yang dimanapun Anda berada. Usai kita ikuti Warta Berita Sentral pukul 9 waktu Indonesia Timur. Saat ini Anda bersama kami di frekuensi 90.3 MHz dan juga pemancar relay kami di Warobgo 97.5 MHz. Pendengar lintas yang Bovendigo, edisi Jumat tanggal 25 September 2026, kami yang bertugas, saya Ina, menemani hingga berakhir tugas kami nanti di pukul 14 siang waktu Indonesia Timur. Ya, pendengar di manapun Anda berada, sudah pukul 9.32 waktu Indonesia Timur. Dan kini kami hadirkan informasi cek fakta untuk Anda.
3: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Saudara pendengar, beredar unggahan foto di media sosial yang mengklaim mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa sedang menangis usai dicopot dari Kabinet Merah Putih. Narasi dalam foto tersebut, Purbaya dipecat setelah bersih tegang akibat Danantara menolak menyetor 120 triliun ke kas negara. Faktanya, klaim foto mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa sedang menangis akibat diberhentikan setelah bersih tegang dengan Danantara adalah hoax. Dilansir dari tempo.co.id, foto tersebut kemungkinan beredar, kemungkinan besar setelah ia telah dimanipulasi atau dibuat menggunakan artificial intelligence atau AI. Dalam video konferensi pers, tidak ditemukan momen mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menangis. Pemecatan Purbaya Yudi Sadewa disebut berkaitan dengan sejumlah persoalan internal dan perbedaan kebijakan. Antara lain, perombakan sekitar 400 pegawai Kementerian Keuangan, hubungan yang kurang baik dengan mantan Gubernur Bank Indonesia, Peri Warjio, terkait kebijakan likuiditas, serta perbedaan pandangan dengan Danantara mengenai rencana setoran keuangan kepada pemerintah. Saudara, untuk informasi

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pintar-pintar cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong.
2: Pada awalnya, dalam bahasa Latin, untuk mengidentifikasikan pertanyaan, orang harus menuliskan kata quoteo di akhir kalimat

menggunakan kalimat tersebut adalah kalimat tanya. Maka, untuk menghemat tempat, kata tersebut akhirnya disingkat menjadi kyo, yang kemudian disederhanakan lagi menjadi ki kecil di atas huruf O, yang akhirnya makin lama makin habis menjadi titik dan garis mirip cacing, persis seperti tanda tanya kita sekarang.

0: Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu.
2: Hashtag at work.
0: Mobil sportnya dipakai hari ini?
2: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car.
0: Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery.
2: Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
0: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke Gery79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia,
4: teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu. Karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

Saudara pendengara dimanapun berada, pukul 9.50 menit waktu Indonesia Timur. Diinformasikan juga pendengar, nanti pukul 10 ya akan hadir program siaran Indonesia Sehat yang mana akan hadir menemani Anda, yaitu mengenal gejala gangguan pernafasan ya. Dan tentunya sebelumnya siaran ini telah direkam, akan hadir di pukul 10 waktu Indonesia Timur. Oke pendengar, kita masih menikmati suasana aktivitas kita di hari ini, yang pasti dengan segala kegiatan-kegiatan yang sedang dilaksanakan ya. Semoga semuanya bisa berjalan dengan baik, lancar, dan juga hari ini lebih baik dari hari kemarin. Lagi-lagi yang kami hadirkan ya, ada Anggi, Cinta Jangan Kau Pergi, masih terus menemani dong semua. Semoga pagi ini tetap bahagia bersama keluarga, bahkan juga bersama rekan-rekan sekerja Anda di kantor Anda bekerja. Kita jelang pukul 10 akan hadir juga di kumandangkannya Indonesia Raya. Usai itu dihadirkan program acara Indonesia Sehat dengan topik mengenal gejala gangguan pernapasan.

0: Baiklah pendengar, di Bovendale dan sekitarnya pukul 10.02 menit waktu Indonesia Timur. Kini kami mengajak Anda untuk bersama-sama mengikuti program siaran Indonesia Sehat. Kali ini akan mengangkat topik dengan mengenal gejala gangguan pernafasan. Sebelumnya siaran ini telah direkam dan selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar RRI di mana pun saja Anda berada. Di kesempatan hari ini ya, atau saya akan ajak Anda untuk mengikuti siaran kesehatan. Dan di kesempatan siang hari ini kita sudah kedatangan dokter spesialis penyakit dalam, ada Dr. Ferdi Yulian Tandi SPPD. Selamat siang, Dok.
2: Iya, selamat siang.
1: Bagaimana kabarnya, Dok?
2: Baik sekali.
1: Baik, Dok. Di kesempatan siang hari ini juga pendengar, kita akan membahas terkait mengenal gejala gangguan pernafasan. Dok, ingin saya tanyakan, Dok. Pertanyaan pertama untuk dokter ya. Sering didapatkan tuh banyak pasien dengan gangguan pernafasan seperti batuk dan sesak. Bagaimana cara untuk mendeteksi itu, Dok?
2: Terima kasih. Memang penyakit saluran pernafasan salah satu penyakit yang menjadi problematika kita di terutama daerah-daerah tropis, salah satunya di Indonesia. Dan yang hampir semua daerah di Indonesia memiliki masalah saluran, memiliki masalah dengan penyakit-penyakit gangguan saluran pernafasan. Secara garis besar, penyakit saluran pernafasan itu biasanya ditandai dengan tiga macam gejala yang paling khas, yaitu adanya batuk disertai lendir. Itu gejala paling awal yang paling ringan, yang sering turun dada, yang sering dihadapi. Biasanya dia akan bersamaan dengan gejala demam sumur-sumur, gejala panas, pasien merasa menggigil. Orang juga pasien juga merasa bahwa tidak nyaman, sering nyeri-nyeri kepala, dan itu yang sering kita dapatkan seperti itu. Jadi gejala awalnya itu sering pasien yang datang mengeluh dengan batuk berdahak disertai rasa demam panas, itu yang paling sering kita dapatkan. Nah, ini gejala awal. Ada gejala yang apabila gejalanya makin memberat, biasanya kita akan dapatkan gejala seperti sesak nafas, nafas pendek. Pasien juga kadang-kadang juga mengeluh bahwa kok kita kalau jalan dari sini ke sini kurang berapa meter, cuma mungkin ada, biasanya saya bisa berjalan aktif misalnya berapa ratus meter, ini cuma mungkin 50 meter saya sudah rasa sesak, sudah rasa usah nafas pendek. Biasanya kalau masyarakat kita bilang namanya dengan istilah nafas pendek. Nah, ini awal-awal bahwa seseorang terdiagnosis, dicurigai sebagai mengalami gangguan pernapasan. Nah, yang gangguan pernapasan apabila kita dapatkan apabila masyarakat juga pendigul apabila merasa bahwa dia merasa batuk berdahak, merasa demam, rasa panas-panas, rasa nafas pendek, sebaiknya harus memeriksakan ke fasilitas kesehatan. Bisa memeriksakan di puskesmas atau memeriksakan ke klinik, ataupun kalau misalnya harus untuk di mendapat pengobatan yang lebih baik, bisa dirujuk langsung ke rumah sakit.
1: Ya, ini untuk batuk, apakah untuk batuk berdahak saja itu, atau kan ada bilang juga batuk kering itu, Dok?
2: Iya.
1: Itu juga termasuk gangguan pernafasan juga atau batuk kering itu. Kan biasa kan ada batuk yang kering bergatal tenggorokannya ya gitu. Nah, itu termasuk gangguan pernafasan juga?
2: Iya. Jadi memang gejala batuk itu memang ada batuk ada dua macam ya. Batuk yang berdahak dan ada batuk yang kering.
1: Kering ya.
2: Nah, biasanya kalau batuk yang berdahak itu dia apalagi misalnya batuk berdahak disertai demam yang sudah disebutkan. Nah, itu bisa manifestasinya itu biasa penyebab infeksi. Baik antara bakteri maupun antara virus itu. Nah, selain itu, jadi itu biasanya untuk gangguan-gangguan seperti begitu harus diperiksakan. Kita ada gangguan-gangguan seperti macam batuk kering. Nah, biasanya kalau untuk gangguan-gangguan batuk kering itu biasanya disebabkan oleh biasa karena alergi. Karena pasien mungkin ada pasien yang mungkin tiba-tiba ada perubahan cuaca dalam lingkungan, dari panas ke dingin, atau mungkin ada pasien yang mengeluh minum. Saya dia tidak terbiasa mungkin makan makanan dingin atau minuman dingin, tiba-tiba minum begitu dia rasa batuk.
1: Jadi
2: tapi untuk dua hal itu tak bisa dikonsulkan, bisa artinya bisa pasien bisa misalnya perlu memeriksakan dokter juga bisa.
1: Itu untuk kita mengenal untuk mengenal gejalanya ini harus kita batuk dan sesaknya itu tunggu berapa hari dulu atau bagaimana?
2: Ya, terima kasih. Jadi kalau misalnya kadang-kadang tuh mulai dari batuk berdahak bisa muncul kesesak, itu biasanya bisa akan terjadi kalau batuk berdahaknya tidak diobati. Apalagi kalau batuk itu sudah mulai. Jadi begini, apabila batuk berdahak disertai demam, maka itu pasien-pasien seperti begitu berisiko untuk kemudian bisa menjadi rasa sesak nafas.
1: Misalnya ke TBC begitu ya?
2: Bisa ini yang akut bisa muncul seperti gejala pneumonia, tapi yang kronik bisa seperti muncul gejala TBC.
1: TBC begitu.
2: Nah,
1: gitu. Jadi apalagi kita nih di wilayah Bafidikun ini kan lembab ya. Jadi gampang sekali hujan sedikit langsung sudah banyak terjadi flow. Kata masyarakat ini apalagi kalau lagi musim buah. Musim buah itu apakah itu benar atau bagaimana itu langsung biasa terkena flow itu betul kan dok? Apabila lagi musim buah itu kan sari-sari itu ya, apa buah ya yang buat buat mereka terkena flow gitu dok ya?
2: Kalau untuk itu pak, sebenarnya begini, pada musim-musim buah itu kan biasa pada saat keadaan lembab. Jadi memang ada punya mungkin bisa sih mungkin gejala-gejala pernapasan seperti flu itu pada saat makan buah berhubungan dengan reaksi alergi Tapi itu biasanya itu gejalanya akan membaik dengan sendiri.
1: Oh itu kena alergi ya untuk faktor alergi itu. Oke lah.
2: Kalau untuk alergi itu biasanya dia pasti akan membaik dengan
1: sendiri. Jadi obat-obat biasa saja ya.
2: Sportif. Dengan mungkin orang juga mesti lebih kalau kan di sini kan biasa daerah lembab ya. Paparan untuk sinar matahari juga sangat membantu juga untuk dari gejala-gejala seperti batuk flu.
1: Jadi ini selama dokter di sini pasien paling banyak itu penyakit dengan penyakit gangguan pernafasan.
2: Gitu. Gangguan pernafasan terbanyak di
1: Bovendigo.
2: Di rumah sakit.
1: Oke dok, ini untuk pasien yang terkena gangguan pernafasan ini kapan harus berobat ke rumah sakit atau
2: berobat ke mana? Jadi kalau pasien-pasien yang terindikasi jadi begini, pasien-pasien sering sudah mengeluh, dok saya sudah berdahak sudah berapa hari ini, terus belakangan saya sudah mulai rasa demam, rasa panas, sering juga sudah mulai muncul dari gejala-gejala yang lain seperti muntah-muntah, ada rasa mual, sering juga sudah disertai dengan gejala sesak napas. Nah, biasanya kalau sudah mulai batuk berdahak disertai demam itu, pasien sudah sepatutnya kontrol di fasilitas kesehatan pertama. Tapi biasanya kalau misalnya pasien sudah mengeluh batuk sudah lama sekali, bahkan ada sudah lebih dari 1 bulan, pasien sudah mulai mengeluh penurunan berat badan, itu yang lebih terus sudah lebih mawas. Dia sudah harus menjalani baik perawatan jalan maupun perawat inap di rumah sakit supaya bisa tiap diagnosis dengan baik. Itu ada tahapan-tahapan untuk cara untuk mendiagnosis pasien tergantung fasilitasnya. Itu ya, kalau misalnya seperti di fasilitas kesehatan pertama di puskesmas maupun di klinik biasanya lebih terbatas. Tapi biasanya kalau misalnya mereka merasakan bahwa ini pasien-pasien ini harus dilakukan diagnostik ke fasilitas kesehatan yang baik, pasti akan dirujuk ke
1: sakit. Itu kalau sudah akut itu ya?
2: Sudah akut.
1: Tapi selama ini dokter menangani pasien belum ada sampai akut gitu ya?
2: Kalau yang akut itu sudah banyak sekali itu.
1: Maksudnya?
2: Iya, batuk bertahap, demam, sampai...
1: Itu kasus TBC, bukan? Ya.
2: Jadi itu bisa, jadi bisnis itu luka itu tidak sampel untuk kasus-kasus akut seperti kita bilang, bisa kasus-kasus seperti pneumonia, bronkitis, pasien dengan rasa batuk berdahak. Tapi biasanya batuk berdahak disertai sesak nafas. Tapi biasanya dia bisa rasakan kurang dari 1 bulan. kurang biasanya kurang lebih 2 minggu. Nah, biasanya untuk kasus-kasus TBC itu biasa didapatkan pasien dengan batuk bertahap lebih dari 1 bulan. Jadi ada yang lebih dari, ada yang kurang. Jadi kalau kurang katakan akut biasa kurang dari 1 bulan. Tapi kalau kronik itu biasanya sudah lebih dari 1 bulan.
1: Wah, itu sudah parah.
2: Sudah parah. Kalau yang lebih dari 1 bulan itu biasanya juga ada gejala tambahannya lagi, penurunan berat badan, penurunan nafsu makan. Nah itu biasanya kalau gejala kronik. Ya, kalau gejala akut biasanya lebih pada misalnya batuk, demam, sah.
1: Apa untuk begitu tidak mengenal usia?
2: Ah, itu terima kasih. Jadi kalau misalnya, jadi begini, gejala-gejala akut itu sering terjadi pada pasien-pasien yang macam pneumonia itu sering terjadi pada pasien-pasien usia aktif.
1: Aktif itu umur berapa itu aktif itu?
2: Antara sekitar 20 sampai umur 50 tahun.
1: 50 tahun.
2: Ya, jadi dia itu sangat berhubungan dengan perempuannya, dengan ini aktivitas yang dilakukan masyarakat. Misalnya orang-orang yang sering bekerja di luar tuh, misal kayak kerja di pabrik atau mungkin kerja di hutan atau mungkin beraktivitas di
1: luar ruangan.
2: Itu sering terjadi pada pasien-pasien yang beraktivitas di luar ruangan. Terus kalau misalnya ada lagi penyakit-penyakit misalnya saluran pernafasan yang berhubungan dengan faktor usia yang lebih tua lagi, misalnya di atas 50. Jadi ada kadang-kadang ada pasien yang datang dengan keluhan batuk lama. Batuknya bisa dia rasakan sebelum dari dia masih usia produktif dan terus berlanjut sampai usia di atas 50 tahun. Nah, tanda-tanda ini yang harus diwaspadai apalagi kalau misalnya pasien sudah datang dengan menurun berat badan. Nah, biasanya itu gejala-gejala kronik yang sudah sering kita akan hadapi biasanya. Gejala-gejala kronik itu penyakit-penyakit kronik yang berhubungan dengan saluran pernafasan itu yang sering dapatkan itu seperti gejala TBC, gejala bahkan misalnya gejala-gejala mungkin gangguan tumor paru. Nah itu semuanya mesti memang kalau yang lebih sering terjadi pada orang tua mesti diagnostiknya prosedur pemeriksaan mesti lebih lengkap
1: lagi
2: supaya bisa mendiagnosisnya lebih baik.
1: Oke. Okay. Nampaknya perbincangan kita di siang hari ini dalam serangan penyakit udara ini agak sudah semak menarik ya. Tapi kita akan lanjut nanti, kita dengarkan dulu yang berikut ini.
3: Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penicillin. Dari sinilah lahir

0: Baik pendengar, masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Povidigo dan juga masih dalam acara siaran kesehatan dan masih bersama dokter spesialis penyakit dalam ya, Dr. Ferdi Yulia tadi SPPD. Dok, yang saya mau tanyakan kembali nih, tadi kita membahas tentang usia gangguan pernafasan dari umur 20 sampai dengan 50. Ini saya mau tanyakan, apa ada gangguan pernafasan yang sering terjadi pada anak?
1: Iya, terima kasih. Jadi kalau untuk gangguan saluran pernafasan pada anak, memang pendekatan untuk adanya keluhan itu agak ribet, agak sulit. Kenapa? Anak itu kan biasanya dia ada, bisa juga sama seperti orang dewasa, dia mengeluh batuk. Tapi kan ada misalnya keluhan, misalnya anak itu lebih mudah cengeng, lebih mudah menangis, lebih mudah rasa malas makan. Hal-hal seperti begitu yang artinya menjadi problema pemerhatian. Jadi memang kalau anak-anak itu sudah cenderung misalnya dok, ini anak saya ini dia rasa demam, setelah itu dia cenderung orang batuk kadang, tapi kalau pada anak-anak batuknya itu kadang-kadang bahkan mungkin tidak itu apa, orang tua sampai tidak bisa melihat, oh ini anak saya ini batuk atau tidak. Tapi biasanya anak-anak tersebut orang tua bisa mencurigai itu biasanya kalau dia sudah mengeluh, saya sudah mulai malas makan, ya. Sudah mulai misalnya dia rasa mau makan rasa muntah. Usahakan kalau sudah mulai ada gejala-gejala seperti begitu, sebaiknya orang tua memeriksakannya di fasilitas kesehatan. Memang untuk diagnosisnya itu hampir sama juga dengan anak-anak pada orang tua, pada orang yang dewasa ya. Mungkin nanti dilakukan pemeriksaan khusus sampai mungkin nanti diobati. Tapi memang yang paling penting adalah pada anak-anak kecil tidak selalu muncul itu batuk, yeah. Tidak selalu muncul sesak nafas. Tapi kalau misalnya anak-anak itu sudah mulai rasa panas, sudah mulai malas makan, sudah mulai rasa mual, rasa itu sebaiknya anak itu juga bisa menjadi salah satu tanda munculnya gejala-gejala awal gangguan saluran pernafasan.
0: Jadi agak sulit kita untuk mendeteksi
1: pada anak-anak gangguan. Cuma kalau sudah mulai rasa-rasa seperti ada didapatkan tanda-tanda seperti itu, seorang orang tua itu wajib memeriksa.
0: Oke, baik. Saya mau tanya mengikuti dok terkait tentang faktor. Mungkin ada beberapa faktor nih dok yang dapat meningkatkan gangguan resiko orang terkena gangguan pernafasan.
1: Iya, faktornya. Jadi begini, memang seperti yang tadi kita sudah sampaikan, faktor iklim ya, iklim tropis yang terjadi di Papua, salah satu terdapat di Bovendigo, menjadi salah satu pemicu munculnya gangguan-gangguan saluran pernafasan. Kalau seperti di daerah-daerah Eropa, gangguan-gangguan pernafasan itu justru jarang, macam-macam TBC. Itu jarang, pneumonia jarang. Salah satu faktor itu yang salah satu penyebabnya adalah iklim. Terus yang kedua lagi faktor-faktor yang berhubungan dengan aktivitas masyarakat, aktivitas lingkungannya. Misalnya masyarakat kebanyakan masyarakat kita ini kan beraktivitas di luar. Ada yang kerja di hutan, ada yang kerja di sebagai di daerah-daerah pertanian dan perkebunan. Itu juga salah satu, jadi banyak penyakit-penyakit saluran pernafasan yang berhubungan dengan lingkungan seperti begitu yang bekerja di perkebunan, di pertanian, itu ada penyakit-penyakit yang berhubungan dengan itu. Jadi ada misalnya sebagai contoh misalnya kalau misalnya pasien yang dia mengalami gangguan pernafasan yang berhubungan dengan aktivitas seperti seret petani, kena gabah, itu ada yang menyuruh seperti begitu. Dia berhubungan dengan dia punya aktivitas. Selain itu juga ada yang berhubungan dengan aktivitas seperti misalnya merokok, terkena asap-asap dari pabrik. Ada juga misalnya masyarakat yang di kampung-kampung misalnya yang masih bisa beraktivitas misalnya memakai kayu bakar, asap-asap dari kayu bakar. Nah, jadi yang berhubungan dengan asap itu, asap-asap api, itu sering juga menjadi faktor pemicu munculnya gangguan saluran pernafasan. Nah, dari misalnya kalau misalnya seperti gangguan-gangguan yang berhubungan dengan aktivitas-aktivitas ini, muncul gejala-gejala seperti misalnya PPOK, penyakit paru obstruksi kronik. Nah, itu yang sering, yang sudah dalam beberapa tahun ini sudah banyak kasusnya, sudah banyak, dan memberikan ini bisa memberikan, artinya memberikan risiko kematian yang tinggi. Jadi memang masyarakat mesti memperhatikan aktivitas-aktivitas seperti itu, terutama yang berhubungan dengan asap rokok, berhubungan dengan asap pabrik, berhubungan juga dengan asap misalnya membakar-membakar di rumah. Nah, itu mesti diwaspadai.
0: Tadi dokter sempat sampaikan apa itu bronkitis.
1: Hah?
0: Bronkitis.
1: Bronkitis ya.
0: Bronkitis.
1: Ya, bronkitis.
0: Nah, bronkitis. Itu apa itu?
1: Ya. Maksudnya itu bronkitis itu adalah peradangan ada saluran pernafasan bronkus. Jadi peradangan yang muncul pada, jadi itu intinya adalah munculnya peradangan pada saluran pernafasan atau bronkus. Jadi kita kenalkan sebagai bronkitis. Nah, penyebabnya itu banyak hal. Yang paling banyak sering disebabkan oleh dua hal, oleh infeksi sama aktivitas lingkungan. Nah, aktivitas lingkungan itu yang salah satunya itu bisa dengan asap rokok, asap dari api. Nah, bronkitis ini biasanya bermanifestasi klinis, biasanya memunculkan gejala. Gejalanya itu biasanya dengan batuk berdahak,
0: gejala berat
1: disertai dengan demam. Kalau gejalanya makin hari makin tidak teratasi dengan baik, pasien bisa tidak teratasi itu karena mungkin pasien tidak berobat, atau mungkin pasien masih melakukan aktivitas-aktivitas seperti begitu tuh, merokok atau kena paparan asap atau yang lainnya, dia bisa berat hingga ke gejala sesak nafas.
0: Memang saya lihat sini banyak memang masyarakat ini yang aktivitasnya di luar dengan faktor lingkungan seperti merokok, terkena asap dari bakar batu, bakar kayu itu, tapi
1: kayu, iya.
0: Mungkin mereka sudah mendapat, mungkin sudah ada gejalanya, tapi mereka karena iya. Kondisinya kuat, fisiknya kuat, jadi iya. Mungkin belum terdeteksi,
1: iya.
0: Mungkin satu kali pas kalau lagi tidak baik kondisinya, iya, mungkin langsung
1: gejalanya terdeteksi, langsung drop, langsung biasakan. Kadang pasien sudah drop, sudah mengeluh sesak nafas, mereka akan datang ke ini fasilitas kesehatan untuk pemeriksaan.
0: Sebenarnya itu salah itu.
1: Iya. Harusnya sebaiknya kan semua, artinya bukan hanya untuk galungnya, untuk penyakit pernafasan, untuk semua penyakit, usahakan kalau sudah mulai ada gejala ringan, artinya sebaiknya
0: diperiksa. Ya, jangan tunggu parah dulu.
1: Parah dulu.
0: Tapi banyak pasien
1: kalau sudah parah dulu, berarti pengobatannya ya, lebih sulit, lebih rumit. Jadi
0: tadi dokter juga bilang tadi faktor alam itu, untuk faktor infeksinya itu apa?
1: Kalau untuk infeksinya itu kuman, dari bakteri yang sering kita dapatkan di lingkungan. Paling sering kan infeksi bakteri seperti tuberkulosis, bisa infeksi seperti staphylococcus, ada infeksi seperti streptococcus. Nah, itu biasa menjadi penyebab ada infeksi.
0: Infeksi itu gejala berat, namanya infeksi seberat.
1: Ya, sudah berat.
0: Oke. Oke, baik dok, bagaimana juga nih kita cara agar kita terhindar dari gangguan pernafasan?
1: Memang banyak banyak cara yang kita lakukan selama ini yang bisa kita mungkin lakukan untuk mencegah gejala saluran pernafasan. Seperti contoh misalnya apalagi yang screening yang kita agungkan sekarang itu, pemakaian masker itu bisa menjadi salah satu pencegah media untuk mencegah penyebaran saluran pernafasan. Jadi sebaiknya pada saat kita beraktivitas di luar, misalnya pada saat misalnya kerja di pabrik atau misalnya kita kerja berhubungan dengan asap-asap rokok atau apa, sebaiknya memang pasien memakai masker supaya terhindar dari itu. Selain itu juga misalnya dengan cara-cara pola hidup sehat. Pola hidup sehat itu salah satu kunci untuk kita bagaimana terhindar dari gangguan saluran pernafasan. Bagaimana kita harus mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi dan seimbang. Bergizi dan seimbang artinya tidak boleh terlalu banyak makanan-makanan yang artinya kita sebaiknya makan yang secukupnya. Artinya tidak boleh juga terlalu banyak makan, tidak boleh terlalu banyak mengkonsumsi makanan berlemak, tidak boleh juga terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang santan, siap saji. Itu semua mempengaruhi juga ke kondisi kita.
0: Itu makanan-makanan jahat semua.
1: Makanan jahat semua. Yang paling penting lagi juga, yang ketiga adalah aktivitas fisik. Jadi memang olahraga, nah, itu penting. Itu kan bisa lakukan dengan saya tuh minimal tiap hari itu 15-30 menit kita bisa harus melakukan olahraga ringan dan sedang. Itu olahraga bisa lakukan dengan cara jogging, bisa dengan bersepeda. Bisa juga kalau misalnya kita senang berenang, itu juga bisa kita lakukan seperti itu.
0: Oke, dok. Pendengar di mana pun Anda berada, Anda tengah mendengarkan siaran Klinik Udara Tulisan Kesehatan untuk edisi di hari ini. Kita bersama dokter spesialis penyakit dalam, Dr. Ferdi Yudiantan di SPPD. Dok, saya mau tanyakan lagi nih, dok, terkait tentang apa ada gangguan saluran pernafasan yang didapat dari lahir? Nah, seperti apa gejalanya?
1: Iya, ini yang sering disebutkan oleh masyarakat ini. Dok, saya mengeluh asma. Jadi asma itu sebenarnya adalah akhirnya karena masyarakat sering bilang tuh, dok, pokoknya kalau ada sedikit rasa sesak nafas pasti asma. Kalau orang tua sakit sesak nafas sering bilang asma. Nah, memang betul sih itu, teman-teman. Jadi asma itu sebenarnya adalah gejala sesak nafas. Gejala sesak nafas. Nah, asma sendiri adalah gejala sesak nafas yang sangat dipengaruhi oleh faktor genetik. Jadi sering itu gangguan asma itu didapatkan dari keturunan.
0: Gitu.
1: Sering diwariskan dari orang tua. Sering juga dirasakan pada saat anak itu masih kecil, umur-umur kadang-kadang dari umur 5 tahun sudah bisa dilihat atau terdiagnosis sebagai asma. Nah, pasien-pasien dengan asma ini dia ini berhubungan erat dengan alergi. Jadi dia ini sebagai ini penyakit yang terjadi karena reaksi hipersensitivitas akibat adanya alergi. Nah, penyebab alerginya ini disebabkan oleh alergen. Alergennya itu apa? Banyak hal. Bisa karena udara, bisa karena makanan, bisa karena mungkin asap rokok atau asap banyak hal yang bisa menyebabkan orang itu bisa menjadi asma. Jadi sebaiknya anak-anak yang sudah memiliki gejala awal. Jadi gejala awal asma itu adalah sesak nafas. Sesak nafas disertai dengan batuk. Jadi memang penanganannya itu dia sudah bisa terdiagnosis dari kecil. Karena memang berhubungan dengan faktor genetik. Jadi ya ke depan dan penyakit ini dia akan menetap sampai pasien akan sampai seumur hidup dia akan merasakan gejala asma ini. Jadi pasien-pasien yang gejala asma ini wajib harus untuk menghindari ini alergen penyebabnya. Jadi mungkin udara, mungkin makanan, mungkin asap. Jadi harus menghindari hal-hal tersebut supaya jangan terjadi serangan asma ini, serangan sesak nafas ini.
0: Ya, saya pernah dengar ini kalau asma bawaan dari kecil atau dari orang tua. Sebelum beranjak dewasa, apakah memang ini asma bisa diobati untuk penyembuhan dari umur 10 tahun gitu?
1: Memang ada orang sampai sekarang sih belum berdasarkan literatur apapun yang saya baca, asma ini dia tidak bisa disembuhkan. Dia yang penting dia bisa, gejalanya itu pasti pelan pasti akan membaik. Jadi gejalanya pasti akan membaik. Yang penting alergen tersebut, udara itu terang bisa hindari.
0: Hindari itu.
1: Ya. Jadi cuma gejalanya ya cuma bisa dengan cara kita menghindari penyebab alergi ini saja.
0: Jadi harus kita mengetahui alergi apa penyebabnya dulu ya.
1: Iya. Jadi memang ya. Jadi memang kalau untuk gejala-gejala asma ada pemeriksaan khusus. Ya. Salah satunya itu yang seperti tadi kita bilang tes alergi. Ya. Jadi nanti tes alergi itu untuk menentukan jenis-jenis apa. Jadi itu bisa saja mungkin dari makanan, dari obat-obatan. Nah, setelah itu orang tahu itu bahwa itu ada penyebabnya ini, nanti hal-hal ini yang mesti dihindari. Biasanya kalau dengan pasien sudah tahu bahwa dia alergi terhadap bahan-bahan tertentu, makanan-makanan tertentu, biasanya lebih waspada.
0: Oh, itu dari makanan juga dok, bukan ya. Dari faktor udara begitu?
1: Iya, dari makanan.
0: Makanan juga.
1: Makanan, biasanya ada alergi seafood, bisa ada alergi makanan-makanan laut, toh biasa juga ada alergi protein tinggi seperti daging, nah itu semua. Ada juga yang alergi protein nabati seperti kacang-kacangan, nah itu banyak. Jadi memang itu semuanya harus dihindari semuanya. Jadi yang salah satu pemeriksaan khusus untuk mendeteksi gejala asma dan sekaligus sebagai langkah pencegahan asma, salah satunya adalah dengan tes alergi. Nah, cuma untuk tes alergi ini memang harus dilakukan di fasilitas kesehatan yang lebih baik lagi, karena kesehatan yang lebih tinggi lagi biasanya dilakukan di Makassar ataupun di Jakarta, karena untuk kita di Papua belum ada untuk tes alergi.
0: Ini asma yang disebabkan karena penumpukan lendir atau penyempitan apa nih?
1: Ya, jadi yang seperti disampaikan tadi, memang gejalanya adalah dia ada penyempitan saluran nafas. Jadi semuanya, jadi gejalanya sesak nafas itu semua gejala penyempitan saluran nafas.
0: Itu dari lendir atau apa?
1: Bisa dari saluran nafasnya yang terangsang oleh alergi dan dia tiba-tiba menyempit. Okay. Nah, pada saat lama-kelamaan karena penyempitannya ini muncul reaksi inflamasi dari dalam saluran nafas itu, dari saluran pipa saluran nafas itu, dia akan merangsang pembentukan lendir. Jadi memang gejala-gejala asma itu bisa muncul dengan gejala penyempitan saluran nafas itu, sesak, dan disertai dengan batu berlendir itu.
0: Batu berlendir semakin parah lagi karena menutupi lagi
1: memperparah untuk gejala sesak nafasnya, sehingga kadang-kadang pasien harus membutuhkan obat-obat untuk mengencerkan lendir supaya bisa keluar.
0: Semakin seru saya perbincangan kita di siang hari dalam acara siaran kesehatan, dan kita operasi jalan untuk mendengarkan yang satu ini.
2: Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burghelike Ziekeninrichting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado, lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicholas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.
0: Baik, berita masih bersama kami di

0: gejala pneumonia, bronkitis, pasien-pasien TBC, pasien-pasien PPOK, semuanya sudah tersedia obat-obatnya, sudah dan semua sudah dijangkau oleh melalui pelayanan BPJS. Jadi pasien sudah tercover, pengobatan ini sudah tercover dengan BPJS kesehatan. Yang jadi kendala memang kadang-kadang dalam pengobatan penyakit saluran pernafasan ada beberapa juga memang obat-obatan yang belum tersedia. Misalnya untuk pengobatan penyakit paru obstruksi kronik memang ada beberapa obat yang memang belum tersedia. Tapi pasti kedepannya rumah sakit akan menyediakan itu. Untuk misalnya obat-obat antibiotik yang dipakai untuk pengobatan infeksi saluran pernafasan sebenarnya sudah tersedia. Obat-obat seperti misalnya obat-obat nebulizer, obat-obat yang dihisap oleh pasien-pasien untuk melegakan saluran pernafasan, untuk melebarkan saluran pernafasan, semua sudah tersedia di RSUD Boven Ligo. Jadi pasien tidak perlu takut berobat. Kalau misalnya seandainya sudah ada keluhan batuk, sesak, demam, ya wajib untuk memeriksakan dirinya di fasilitas kesehatan yang termasuk di RSUD Boven Ligo.
1: Jadi untuk pasien yang dengan gejala gangguan pernafasan tidak usah khawatir ya,
0: kalau
1: di rumah sakit Boven Ligo juga sudah lengkap untuk
0: sudah lengkap untuk
1: pengobatannya. Ini saya mau tanya lagi dok, terkait tentang masih dengan gangguan pernafasan ini dok. Apakah ada komplikasi gangguan pernafasan itu dok?
0: Iya. Kalau untuk komplikasi jelas pasti ada. Pasien dengan gangguan saluran pernafasan yang misalnya begini, pasien yang selalu sering mengeluh dok kita rasa batuk, rasa sesak, pasti aktivitasnya akan terbatas. Dia tidak akan bisa melakukan aktivitas yang seperti biasanya. Misalnya karena terbatas karena gangguan saluran pernafasan, saya bisa kerja mungkin biasanya 7-8 jam sehari, akhirnya terbatas cuma mungkin 2 jam saja sudah rasa kusa, sudah rasa sesak nafas. Komplikasinya adalah ke depan pasien akan mengalami fibrosis, akan mengalami yang namanya jejas yang permanen dari paru-paru. Jadi kalau tidak obati, pasien akan mengalami yang namanya fibrosis atau jejas permanen dari paru-paru. Nah, pasien akan mengalami jejas atau permanen jejas permanen pada paru-paru, itu akan mengeluh nafas pendek. Dia tidak bisa melakukan aktivitas yang berat. Kalau dia melakukan aktivitas yang berat, kadang-kadang bisa sampai bengkak di kakinya. Kadang-kadang pasien mengeluh, dok kita kalau mau kerja begini, kita sampai bisa batuk-batuk darah. Gejala-gejala seperti begitu yang menandakan sudah mulai muncul jejas atau fibrosis paru. Lama-kelamaan juga bisa sampai muncul gejala keganasan paru atau tumor paru. Nah, ini komplikasi-komplikasi yang sering terjadi pada pasien-pasien dengan gejala pernafasan lama atau infeksi ataupun gejala-gejala penyakit-penyakit yang berhubungan dengan lingkungan seperti PPOK. Itu pasti akan lama-kelamaan akan muncul jejas permanen pada paru-parunya.
1: Itu gejala berat itu.
0: Gejala berat
1: sampai bengkak kaki tuh.
0: Ya, bengkak kaki. Sampai bengkak kaki, matanya sembab.
1: Jadi disertai dengan batuk.
0: Disertai dengan batuk berdahak bahkan sampai itu mengeluarkan darah.
1: Tapi itu bukan TBC. Kalau bisa mengeluarkan darah begitu.
0: Jadi memang kalau untuk mendiagnosis penyakit itu memang ada kriteria-kriteria khususnya tuh, kriteria khususnya. Kalau misalnya macam TBC, biasanya itu kita ada pemeriksaan-pemeriksaan khusus seperti misalnya pemeriksaan lendir, misalnya namanya pemeriksaan sputum DTA. Dia terang melakukan pemeriksaan lendir bakteri tahan asam.
1: Di puskesmas maupun di rumah sakit sudah ada.
0: Jadi yang mulai dari bakteriologis TBC yang sederhana cuma dengan mikroskopis itu semua hampir di seluruh puskesmas sudah ada.
1: Sudah ada.
0: Sampai yang paling canggih yaitu pemeriksaan tes cepat.

0: nuklir, namanya tes cepat nuklir dengan Gen Expert, itu sudah ada di RSUD Wageningen. Jadi dia lebih sensitif dalam memeriksa adanya kuman dari TBC ini. Jadi lebih lebih spesifik dan lebih sensitif untuk memeriksa. Jadi itu semua sudah ada. Biasanya pemeriksaan TBC itu terus lakukan pemeriksaan seperti itu. Jadi mulai dari pemeriksaan sputum DTA yang mikroskopis sampai pemeriksaan TCM, tes cepat molekuler yang dilakukan di rumah sakit. Ada juga pemeriksaan-pemeriksaan lain lagi itu seperti foto ronsen. Di situ turun juga bisa. Ada memang setiap penyakit-penyakit paru memberikan gambaran foto ronsen yang berbeda-beda. Jadi kalau misalnya PBC gambarnya seperti ini. Biasanya selubungan sudah ada jejas atau selubungan paru, selubungan infiltrat yang didapatkan di seluruh lapangan paru. Nanti kalau fibrosis paru ada gejalanya seperti begini. Penyakit paru obstruksi kronik atau PPOK, nanti dia punya gambaran paru-parunya lagi seperti begini. Pasien-pasien dengan gejala mungkin kecurigaan tumor paru, nanti gejala gambaran fotoronsennya seperti begini. Nah, cuma kalau untuk di Wolfenbüttel yang spesifik, yang sensitif itu cuma untuk TBC. Tapi kalau misalnya kalau untuk tumor paru, dia harus mungkin dilakukan pemeriksaan CT scan. Nah, tidak ada di rumah sakit RSUD Wolfenbüttel. Kalau untuk gejala-gejala seperti PPOK, bisa diterdiagnosis dengan pemeriksaan ronsen, tapi juga ada pemeriksaan tambahan lagi, misalnya untuk uji spirometri. Nah, jadi untuk menilai kekuatan paru, untuk ekspirasi atau inspirasi. Jadi kekuatan paru untuk menghirup dan membuang nafas, menghirup nafas dan membuang nafas. Nah, itu kekuatan tes-tes seperti begitu bisa dilakukan untuk yang gejala-gejala PPOK, paru obstruksi kronik. Itu terang lakukan itu. Cuma kalau itu tidak ada di sini. Jadi kalau misalnya sudah ada gejala-gejala PPOK, biasanya ya. Tapi kalau misalnya gejala-gejala tersebut, misalnya gejala-gejala kecurigaan tumor paru, kecurigaan fibrosis paru, memerlukan pemeriksaan tambahan, biasanya rumah sakit RSUD Wolfenbüttel akan merujuk fasilitas kesehatan yang lebih baik itu ke rumah sakit. Dari alatnya itu untuk diagnosis. Ya.
1: Loh, saya juga mau tanyakan ini, apakah faktor obesitas juga bisa mengganggu saluran pernafasan?
0: Ya, terima kasih. Jadi begini, ada gangguan paru itu dia bisa bersumber dari tempat lain. Jadi sering ada orang bilang tuh kenapa saya rasa batuk, rasa sesak nafas. Tapi gejalanya itu sebenarnya itu sumbernya itu bukan awalnya dari paru-paru, tapi awalnya dari gangguan jantung. Jadi ada orang-orang dengan gangguan jantung yang bermanifestasi seperti gejala paru-paru. Jadi dia kita rasa-rasa sesak nafas, kita rasa-rasa kalau misalnya jalan jauh, rasa-rasa bengkak di kaki. Terus kalau misalnya malam tiba-tiba, kalau saya di awalnya kan kalau orang normal kan tidur bisa tidur terlentang. Saya bisa kadang-kadang tidur itu harus dibantu dengan bantal supaya bisa tidur setengah terduduk, setengah duduk. Karena saya nggak bisa bernafas begitu. Nah, ini gejala-gejala awal gangguan jantung sebenarnya, gejala-gejala jantung. Jadi kalau pasien-pasien yang sudah mengeluh bengkak-bengkak di kaki, pasien-pasien yang sudah mengeluh tidur malam-malam harus dengan setengah duduk seperti begitu, itu gejala-gejala gangguan jantung. Walaupun memang pasien selalu bilang gejalanya selalu sesak nafas. Jadi memang muncul dengan gejala pernafasan, tapi sebenarnya awalnya dari jantung. Jadi memang pasien-pasien dengan gejala-gejala seperti begitu sudah. Jadi karena gangguan jantung itu menyebabkan aliran darah yang seharusnya semuanya harus masuk ke jantung, tapi karena sebagian cairan tersebut tidak masuk di jantung, dia ada juga sebagian yang mengendap di paru-paru. Jadi itu gejala-gejala awal munculnya bendungan paru. Ya, gejala-gejala munculnya bendungan
1: paru. Kayak gimana bendungan paru?
0: Ya, gejala bendungan paru yang tadi, kaki bengkak, jalan-jalan sebentar, merasa-rasa sesak nafas, pasien juga kadang-kadang menurut, tidak bisa tidur terlentang, cuma tidur setengah badan. Nah, itu gejala-gejala bendungan, gejala-gejala awal munculnya bendungan paru. Jadi, cairan yang harus cairan-cairan tubuh yang harusnya masuk kembali ke paru-paru, kembali ke jantung. Jadi aliran, jadi jantung kita itu dia memompa darah itu keluar, habis itu masuk lagi ke jantung. Nah, tapi sebagian itu tidak kembali ke jantung. Dia mengendap ke paru-paru. Nah, ini yang sebagai gejala awal munculnya bendungan atau munculnya cairan di paru-paru.
1: Ini tidak mengenal faktor usia.
0: Biasa pasien-pasien seperti begini, gejala awalnya itu biasanya pasien mengeluh gejala-gejala jantung. Jadi mengeluh ada tekanan darah tinggi, pasien-pasien yang obesitas, pasien-pasien dengan kadar kolesterol yang tinggi, pasien dengan gejala-gejala asam urat, itu semuanya. Nah, gejala-gejala ini akan bermanifestasi muncul ke arah gangguan kardiovaskuler. Jadi sebenarnya orang-orang dengan, jadi sebaiknya orang-orang yang sudah berusia di atas 40 tahun wajib memeriksakan kesehatannya. Jadi banyak-banyak penyakit-penyakit yang seperti yang berhubungan dengan gangguan-gangguan kardiovaskuler seperti darah tinggi, asam urat, kolesterol, itu kan sering akan terjadi pada pasien-pasien, pada orang-orang di atas umur 40 tahun. Jadi untuk mendeteksi gejala-gejala ini, sebaiknya orang-orang yang berusia di atas 40 tahun wajib memeriksakan kesehatan. Jadi sekalipun mungkin, dok, kita kok belum ada rasa apa-apa, belum ada gejala apa, tapi itu sebaiknya wajib. Karena memang Badan Kesehatan Dunia atau WHO mewajibkan orang di atas umur 40 tahun itu, sekalipun dia telah sakit, wajib memeriksakan kesehatan. Nah, apalagi kalau misalnya orang yang bersangkutan itu memiliki risiko, faktor risiko, misalnya orang tuanya sakit jantung, orang tuanya sakit gula, atau orang tuanya sakit asam urat, mereka yang memiliki faktor orang tuanya pernah mengidap penyakit itu berisiko untuk anaknya tertular,
1: mengidap
0: penyakit keturunan itu pasti akan terjadi. Jadi memang wajib memeriksakan kesehatan.
1: Tapi itu jelasnya di Merauke Jayapura belum ada itu ya untuk pemeriksaan faktor itu.
0: Itu semua ada di kita di RSUD Bovendi itu sudah ada ya. Jadi kalau misalnya ada orang-orang yang berusia umur 40 tahun, bisa terang periksa kesehatan. Itu belum bilang medical check up. Jadi memang jadi medical check up itu kan tidak harus orang itu sakit. Jadi sekalipun dia sehat, itu orang mesti periksa itu supaya bisa ini toh. Bisa orang tahu penyakitnya apa.
1: Oke, itu tadi perbincangan kita bersama Dr. Ferdi Yuantan di SPD Pregar. Sangat seru sekali ya mengenai penyakit gangguan pernafasan ini. Oke, dok, kita sudah ada juga di penghujung acara untuk siaran di udara atau siaran kesehatan untuk edisi di siang hari ini. Masih banyak yang ingin saya tanyakan, dok, tapi ya kita dibatasi oleh waktu. Jadi bisa minta close statement dari dokter ini, mungkin bisa sampaikan kepada masyarakat apa pencegahan atau apa yang harus dilakukan masyarakat agar gangguan pernafasan ini bisa dicegah.
0: Iya, terima kasih. Jadi begini, intinya penyakit-penyakit gangguan pernafasan itu gejalanya paling sering itu tiga, batuk baik berdahak maupun batuk kering. Pasien juga kadang-kadang mengeluh demam dan gejala sesak nafas. Sebaiknya kalau masyarakat mengeluh gejala seperti begitu, sebaiknya harus diperiksakan di fasilitas kesehatan supaya bisa terdiagnosis dengan baik. Kan ada metode-metode untuk pemeriksaan, bisa dengan pengambilan darah, bisa dengan pemeriksaan ronsen, bisa juga dengan pemeriksaan lendir, supaya pasien bisa terdiagnosis dengan baik. Jadi memang pasien memang wajib kalau mendapat gejala-gejala seperti begitu, batuk, demam, disertai sesak nafas, wajib pemeriksaan kesehatannya ke fasilitas kesehatan. Selain itu, kalau misalnya sudah terdiagnosis dengan baik melalui pemeriksaan-pemeriksaan tadi, pasti dari pihak fasilitas kesehatan maupun rumah sakit pasti sudah akan melakukan pengobatan. Entah itu kalau misalnya dia gejala akut maupun gejala kronik, pasti ada obat-obatan yang diberikan tuh, baik obat-obatan minum obat-obatan melalui pengobatan melalui inhalasi maupun pengobatan-pengobatan melalui suntikan. Nah, yang paling penting oleh masyarakat di Bovendil yang penting adalah bagaimana kita melakukan pencegahan, kita melakukan cara-cara atau untuk bisa menghindari gejala-gejala atau gangguan berat saluran pernafasan. Ya, salah satunya yang paling kurang bisa hindari yang sering digunakan adalah bagaimana orang memakai masker pada saat beraktivitas di luar ruangan, itu paling penting. Nah, setelah itu kalau misalnya kita penting juga misalnya seperti etika batuk, jadi memang mesti harus etika batuk itu mesti diperhatikan. Bisa, jadi kan tidak boleh kalau misalnya kita batuk usahakan dalam posisi mulut tertutup supaya jangan sampai ada penyebaran droplet ke sekitar itu yang paling penting, karena memang untuk gejala-gejala gangguan saluran pernafasan ini dia penyebarannya lewat udara. Jadi memang memakai masker, etika batuk, menutup mulut pada saat batuk itu harus dipakai supaya mencegah penularan, itu yang paling penting. Terus yang kedua yang paling penting lagi adalah nutrisi yang cukup. Jadi kita mesti lebih banyak makan makanan yang dengan gizi yang sehat dan seimbang, lebih banyak makan sayur, lebih banyak makan buah-buahan, karena dengan nutrisi yang baik kita akan meningkatkan faktor imun, akan meningkatkan sel-sel imun dalam tubuh kita, dimana sel-sel imun kita ini merupakan pertahanan, barrier terhadap kuman maupun penyakit-penyakit saluran pernafasan. Jadi memang penting untuk kita meningkatkan nutrisi dan asupan makanan yang cukup, lebih banyak makan sayur, lebih banyak makan buah-buahan. Selain itu juga yang ketiga adalah aktivitas fisik kita harus lebih banyak, usahakan lebih banyak berolahraga ringan, sedang, jogging ataupun main sepeda. Tidur yang cukup juga itu harus diperhatikan. Jangan terlalu banyak bergadang tuh. Usahakan masyarakat harus tidur cukup minimal 6-8 jam satu hari. Usahakan itu ya. Tiga faktor ini yang paling penting. Faktor untuk mencegah dengan cara mekanik itu dengan cara pakai masker, ketika batuk itu yang pertama, terus yang kedua faktor-faktor nutrisi itu perlu diperhatikan, dan yang ketiga aktivitas fisik. Semua faktor-faktor yang mencegah untuk terjadinya gangguan saluran pernafasan.
1: Oke, okay, terima kasih sudah memberikan paparan terkait tentang bagaimana cara mencegah dari gangguan pernafasan yang disampaikan tadi oleh dokter di kesempatan siang hari ini. Terima kasih dok atas waktunya. Dan pendengar, demikian siaran kesehatan siang klinik udara untuk edisi di hari ini. Pendengar, saya Fahmi beserta kerabat kerja yang tugas mohon pamit. Kita akan jumpa lagi dalam kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
3: Hey Nin.
4: Iya Tante.
3: Kapan nih sudah?
4: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
3: Anak Tante kemarin udah wisuda loh. Hey Zizi, kamu udah kerja kan?
4: Ini
3: kerja di mana sekarang? Gajinya berapa?
4: Lagi nunggu panggilan wawancara Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya Tante ya biar keterima.
3: Anak Tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
4: Iya.
5: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.

Terima kasih pendengar di mana pun Anda berada, pukul 11.05 menit waktu Indonesia Timur. Kami masih menemani pendengar sekalian dengan kembali hadir hiburan-hiburan menemani waktu siang hari Anda. Oke pendengar, perlu juga di informasikan untuk Anda bahwa nanti pukul 11.30 menit ya waktu Indonesia Timur akan hadir juga siaran langsung jalannya sholat Jumat dari Masjid At-Taqwa kilometer 3 Tanah Merah. Ya, dan nanti di siang hari ini juga kami akan hadirkan lagu-lagu Islami guna menemani saudara-saudari kita yang akan melaksanakan sholat Jumat. Oke saudara pendengar, selamat siang ya yang ada di distrik-distrik, kampung-kampung, senantiasa juga terhibur dan juga selalu menjaga kebersamaan dan selalu menjaga suasana di tempat tinggal Anda masing-masing ya. Perlu diingatkan juga jangan main api ataupun bakar lahan sembarangan karena kemarau panjang ya, sehingga bisa mengakibatkan kebakaran yang sangat luas. Oke, selalu memperhatikan keluarga Anda ya, bawa hati Anda juga agar tidak memain api sembarangan. Oke saudara pendengar, di bawah tinggalan sekitarnya beberapa lagu-lagu pilihan masih terus hadir ya, hingga nanti pukul ya, nanti di menit 20 ya kami akan hadirkan lagu-lagu Islami menemani pendengar sekalian, terkhusus bagi saudara-saudara kita yang akan mempersiapkan diri guna melangsungkan sholat Jumat siang nih.

Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Pernahkah Anda mendengar

kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena jamevu juga sebenarnya tenar dengan nama fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.

Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.

muslimun. Jamaah-jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam Quran surat An-Nahl ayat 71 dan 72 Allah memberikan dua pertanyaan kepada kita. Yang pertama, apa binikmatillahi yajhadun? Apakah terhadap nikmat Allah kamu mengingkarinya? Kemudian pertanyaan kedua, wa amma binikmatillahi hum yakfurun. Dan kenapa atas nikmat Allah Subhanahu wa taala kamu malah mengingkarinya pula? Dua pertanyaan ini Allah berikan kepada kita kaum muslimin setelah di ayat sebelumnya Allah menjelaskan kepada kita, bukankah aku yang telah memberikan kepada kalian umur? Bukankah aku yang telah memberikan kepada kalian ilmu? Bukankah aku yang telah memberi kepada kalian rizki? Tapi apa binikmatillahi yajhadun wa binikmatillahi hum yakfurun? Kebanyakan dari kita, maka Allah menegurnya, kenapa kita mengingkarinya? Padahal Allah memberikan kita as-sama, pendengaran, al-absor, penglihatan, al-af'idah, hati nurani, la'allakum taskurun, kata Allah dalam surat An-Nahl ayat 78-nya, agar kita pandai-pandai mensyukurinya. Maka dipertegas oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Ad-Duha ayat 11, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Adakah terhadap nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka nyatakan dengan fahaddis, bersyukur. Bukti syukur kita atas nikmat Allah yang telah tadi disebutkan, di antaranya kita segera melaksanakan perintah Allah khususnya di hari Jumat ini. Fas'au ila dzikrillah, agar kita segera untuk mengingat Allah. Paling utamanya cara mengingat Allah adalah dengan salat. Bukankah Allah berfirman, "As-shalatu lidzikri," salat itu untuk mengingat aku, kata Allah. Jadi ciri orang-orang takwa yang hakikatnya benar adalah bagaimana dia memperhatikan tentang ketegasannya melaksanakan sholat. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur di hari ini Allah memberikan kesehatan, Allah memberi kesempatan sehingga kita mampu duduk hadir di rumahnya Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu bentuk syukur atas nikmatnya, yaitu dengan melaksanakan sholat Jum'ah. Mudah-mudahan Jum'ah kita diberkahi dan diterima Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa Allah juga berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah sudah menyatakan sungguhnya Allah, malaikatnya Allah itu membacakan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah memerintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, sallu. Kita harus banyak-banyak membaca solawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasallimu taslima, solawat yang sebenar-benarnya, kalimatnya masdar. Jadi harus tegas baca solawat itu, yang sebenar-benarnya solawat, solawat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Insya Allah kita membacakan solawatnya sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sholla alayya, barang siapa, man itu kan isi mas'ul ya, jadi nanya barang siapa, sholla itu kalimat fi'il madi yang membaca solawat, jadi harus membaca dulu man sholla alayya, kepadaku kata Rasulullah sallallahu alaihi wahidan, satu kali saja, Allahumma sholli ala Muhammad, maka Allah akan membalasnya kepada orang yang membaca salawat tersebut adalah asra marratib, 10 kali lipat. Banyak-banyak baca salawat, dan di hari Jumat ini sangat sekali dianjurkan kita banyak-banyak membaca salawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai wasiat bertakwa untuk mengingatkan diri, mengingatkan diri khatib dan jamaah sekalian, kita diingatkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Qamar ayat 49. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, kata Allah. Inna, sesungguhnya kami, kata Allah, kulla syai'in, terhadap setiap perkara, khalaqnahu biqadar, aku ciptakan dengan takdirku. Semua perkara yang terjadi di muka bumi ini itu atas takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib bagi orang yang beriman, kita mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah tetapkan kepada makhluknya. Apakah bi khairihi atau wa syarrihi? Apakah takdir itu baik atau takdir itu jelek? Sebagaimana riwayat Rasulullah SAW ketika didatangi oleh malaikat Jibril dan beliau ditanya, "Fa akhbirni anil iman." Katakan Muhammad kepadaku itu apa itu iman? Maka Rasulullah menjawab, "Antu'mina billahi wa rusulihi wa kutubihi wa malaikatihi wa antu'mina bi qadri khairihi wa syarrihi." Jadi beriman kepada qada qadar itu termasuk adalah rukun iman yang Rasulullah sampaikan kepada Jibril. Bagaimana jawab Jibril? Shodaqta, betul. Ketika Rasulullah mengucapkan antu'mina billahi wa malaikatihi wa rusulihi wa kutubihi, itu tidak pakai antu'mina setiap kata-katanya. Rasulullah tidak bersabda begini, antu'mina billahi wa antu'mina bi malaikatihi wa antu'mina bi kutubihi wa antu'mina bi, tidak pakai itu. Tapi cukup dengan bau atop wa wa wa wa. Tapi ketika Rasulullah mengucapkan wa antu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi, antu'minanya diulang. Ya, ini menurut Santi istilahnya apa? Tauqidiyah labbiyah, karena sangat penekanan di sini. Banyak kaum mukmin mengingkari akan qada-qadar Allah ini. Maka ditegaskan oleh sabda Rasulullah SAW, harus hati-hati mengimani qada dan qadar Allah ini. Sehingga orang yang sudah mampu beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat Allah, kitab Allah, Rasul Allah, ketika ditimpa suatu ketetapan oleh Allah kepada dirinya, kebanyakan menyalahkan Allah, kebanyakan sudon kepada Allah. Maka ditekankan oleh Rasulullah SAW, wa antu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Maka ulama ahli tauhid, di antaranya Ibnu Qayyim Az-Jauziyah, itu mengatakan, perhatikan empat perkara agar kita tidak ragu tentang qada dan qadar Allah. Empat perkara. Yang pertama ada al-ilmu. Jadi Allah sebelum menurunkan qada-qadarnya itu, Allah sudah mengetahuinya. Allah mengetahuinya bahwa si ini akan ditimpa ini, si ini ditimpa ini. Dan itu kita harus yakin, karena Allah maha mengetahui. Tahunya Allah beda dengan makhluknya. Seperti kita hanya tahu sesuatu, asalnya tidak tahu, berarti bodoh. Setelah kita belajar, jadi tahu. Bahkan sudah belajar, lupa lagi, berarti tidak tahu lagi. Allah tidak seperti itu. Allah adalah maha mengetahui. Ya, Allah mengetahui segala-galanya. Nah, maka ketika kita ditimbang suatu atas qada Allah, qadar Allah, karena itu memang sudah diketahui oleh Allah, maka kita menyadarinya. Ini adalah ketetapan Allah. Nah, jamaah-jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah bahwa al-kitabah. Jadi qada-qadar yang ditimpakan kepada makhluk itu Allah sudah catat. Ya, di Lauhil Mahfud sudah dicatat oleh Allah, si ini akan timpa itu, si ini hari ini jam sekian ini, sudah dicatat, timpakan kepada kita. Yang keempat, bahwa setelah Allah mengetahuinya, Allah mencatatnya, kemudian Allah menghendakinya.
dan qadar Allah yang telah ditimpakan kepada makhluknya itu karena Allah telah menghendakinya. Bukan kehendak manusia, tapi Allah.

Allah telah kita harus terima dengan ketakwaan karena semuanya dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kesadaran, kesabaran, ketawakalan dari seorang mukmin timbul, muncul jika diuji oleh Allah apakah itu takdirnya itu khairihi atau wasyarrihi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah ladzim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat. Astaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim.

wala haula wala quwata. Kita selaku kaum ahlu sunnah wal jamaah yang berkeyakinan bahwa qada Allah itu bisa berubah sesuai dengan kehendak Allah jika diusahakan dengan namanya ikhtiar, baik itu amal maupun doa. Allah akan menimpakan hari ini sesuatu, tapi kita beramal sesuatu yang Allah menghendaki. Ya Allah, Allah terima doa kita sehingga qada yang Allah tetapkan di hari ini Allah cabut karena Allah tidak berkehendak, karena kehendak Allah mengizinkan permohonan kita. Itu akidahnya ahlu sunnah wal jamaah. Beda dengan kaum qadariyah, apapun yang terjadi di sini itu sudah kehendak Allah. Tidak ada usaha manusia, tidak ada usaha manusia. Celaka, bahagia, musibah, apa semuanya itu karena kehendak Allah, bukan akibat perbuatan manusia. Tapi sebaliknya kaum mu'tazilah itu kaum yang memang tidak menyangkut paut sesuatu itu karena Allah, tapi karena ulahnya manusia. Musibah ditimpakan semua karena ulahnya manusia. Kenapa gunung itu jadi longsor? Karena gunungnya digunduli. Kenapa ini terjadi?

Dibanjir kan emang semuanya pakai ikhtiar. Bisa wasarihi. Apakah jelek qada Allah, apakah yang bagus menimpa kita. Maka oleh karena jamaah, itu bisa mencabut ketentuan yang Allah akan kehendakinya. Karena Allah tidak menghendakinya, karena menghendakinya mengijabah doanya itu makhluk, jadi tidak jadi diberikan. Contoh, Allah berfirman, ya, innallaha la yugayyiru biqaumin hatta yugayyiru bianfusihim. Allah tidak akan merubah nasibnya suatu kaum, kaum itu tidak merubah nasibnya. Nah, jadi suruh usaha ini. Itu contohnya firman Allah. Itu ahlu sunnah wal jamaah pegang kepada itu. Jadi karena kaum yang mengusahakan hidupnya sejahtera dengan usaha keras dan lain sebagainya, Allah memperkenankannya sehingga dia berkah rezekinya. Kemudian kita diingatkan dengan hadis, satu hadis, man ahabba ayub sato pi rizkihi wa ayun sahalahu pi asarihi pal yasir rohimah. Barang siapa menginginkan diberkahi rizkinya, dipanjangkan umurnya, sambung silaturahim, itu amal. Pada rizki umur telah Allah tentukan kita ini. Tapi dengan sebab usaha amal, ahlu sunnah meyakini umur kita bisa ditambah oleh Allah, umur kita, rezeki kita diberkahi oleh kita, tambah keyakinan dan betul-betul memahami kita yang ngaku ahlu sunnah wal jamaah harus betul-betul dipelajari bagaimana akidahnya ahlu sunnah, bagaimana amaliyahnya ahlu sunnah wal jamaah. Kita harus sering-sering baca, membaca pikiran-pikiran seperti itu sehingga kita tidak terjebak dengan pemikiran-pemikiran yang sekarang banyak berkembang menyesatkan umat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barokta ala Ibrahim. Mu ala ali Ibrahim inna wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka samiun qaribum wa mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis saqa wa su'il qada wa samatatil a'da. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim.

Estamos a conduzir.

سمع الله لمن حمده.

يتيما فأم

سبحوا الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Legal baik yang dimanapun berada, pukul 12 lebih 13 menit waktu Indonesia Timur. Kita telah ikuti jalannya sholat Jumat dari Masjid At-Taqwa, Kilometer 3, Tanah Merah. Ya, semoga di hari Jumat ini Anda diberikan kesehatan dan juga diberi limpahkan berkah ya, bagi Anda dan juga keluarga Anda dimanapun berada. Pendengar setiap persatu, kami akan hadirkan lagu-lagu Islami hingga nanti pukul 13 waktu Indonesia Timur ya. Kita akan ikuti warta berita dinamika olahraga bersama Pusat Pemberitaan Pro 3RRI Jakarta. Selamat siang saja untuk warga masyarakat Kota Tanah Merah dan sekitarnya. Segala apapun kebersamaan dalam kegiatan-kegiatan apapun juga yang hingga saat ini saudara-saudari masih melaksanakannya, mengerjakannya, semoga bisa berjalan dengan baik, aman dan lancar. Bagi Anda juga yang sudah mau menuju kembali ke rumah ya, untuk melewati waktu istirahat Anda dengan mencicipi juga hidangan makan siang bersama keluarga, semoga dilancarkan dalam perjalanan sampai di rumah juga dengan penuh kebahagiaan, dan juga bisa menikmati waktu istirahat Anda dengan makan siang yang bergizi, sehat, higienis ya, dan yang pasti untuk menambah energi, memberikan kekuatan, kesehatan juga bagi Anda dan juga keluarga Anda. Oke, saudara-saudara, lagu-lagu Islami masih hadir menemani kebersamaan kita siang ini.

pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.

Terima kasih pendengar di manapun Anda berada, pukul 12.33 menit waktu Indonesia Timur. Ya, kami masih hadir juga dengan informasi-informasi yang mana seputar kesehatan dari portal resmirari.co.id. Saudara, kenali Hari Apoteker Sedunia diperingati setiap 25 September. Ya, pendengar, Hari Apoteker Sedunia diperingati setiap 25 September di berbagai negara. Tanggal tersebut juga menandai berdirinya Federasi Farmasi Internasional FIP pada 25 September 1912 di Den Haag, Belanda. Organisasi tersebut menjadi wadah internasional bagi profesi farmasi dan ilmu farmasi. Gagasan untuk menetapkan hari khusus bagi apoteker muncul sebelum peringatan tersebut ditetapkan secara resmi. Usulan itu disampaikan oleh Hatte Kinner melalui artikel yang diterbitkan FIP pada 2009. Dilansir laman FIP, Tekiner mengusulkan 25 September sebagai hari peringatan hari bagi profesi farmasi secara internasional. Dewan FIP kemudian menyetujui usulan peringatan tersebut pada pertemuan di Istanbul, Turki pada 2009. Sejak 2010, Hari Apoteker Sedunia dikoordinasikan FIP bersama organisasi anggotanya. Peringatan ini menjadi momentum untuk menunjukkan kontribusi apoteker terhadap kesehatan masyarakat. FIP juga menggunakan peringatan tersebut untuk meningkatkan perhatian terhadap peran profesi farmasi. FIP merupakan organisasi non pemerintah yang bergerak dalam bidang praktik, pendidikan, dan ilmu farmasi. Organisasi tersebut memiliki hubungan resmi dengan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Saat ini FIP memiliki anggota organisasi dari berbagai negara dan mewakili jutaan tenaga farmasi. FIP menyebut organisasinya memiliki kehadiran global di 157 negara dan teritori. Setiap tahun FIP mengkoordinasikan kampanye Hari Apoteker Sedunia dengan tema yang berbeda. Tema tersebut digunakan untuk menyoroti kontribusi apoteker terhadap kesehatan di berbagai negara. Pada tahun 2026, tema Hari Apoteker Sedunia adalah Empowering Pharmatics for Health.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Oh.
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Gajinya serius, kerjanya

kerja kelowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.

0: Pas gelap, kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
1: Ih, takut. Ya, gagal jadi miliarder.
2: Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
3: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani, shiloi, yang berarti ribuan, dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
2: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas.
5: Baiklah pendengar, di manapun Anda berada, kini pukul 13 waktu Indonesia Timur, kami mengajak Anda untuk bersama-sama mengikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI Jakarta.
6: 25 September 2026, bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Duel sengit tersaji pada match pada UEFA Nations League saat Belanda menahan imbang Jerman 1-1 di Amsterdam. Laga yang menjadi ajang debut bagi Xavi Hernandez di kubu Belanda dan Jurgen Klopp di kubu Jerman menyisakan beragam catatan penting. Mulai dari gol Paco di Kepo hingga grup cedera pemain kunci depan. Lapor sampai ke
1: tim nasional Belanda harus puas bermain imbang 1-1 saat menjamu Jerman pada matchday perdana UEFA Nations League A Grup 2 2026-2027 yang berlangsung di Johan Cruyff Arena Amsterdam 2027 yang berlangsung di Johan Cruyff Arena Amsterdam pada dini hari tadi. Kedua tim berbagi poin setelah gol Cody Gakpo pada masa injury time membatalkan keunggulan Jerman yang lebih dulu memimpin melalui Felix Nmeka. Laga itu sekaligus menjadi debut bagi pelatih di kedua tim, Xavi Hernandez bersama Belanda dan Jurgen Klopp dengan Jerman. Belanda sebenarnya sempat mencetak gol lebih dulu pada menit ke-12. Virgil van Dijk menanduk bola hasil sepak pojok Gianni Renders, tetapi gol tersebut dianulir setelah VAR menilai Brian Brobby melakukan intervensi terhadap kiper Jerman Marc-Andre Steigen. Menanggapi hasil tersebut, pelatih Belanda Xavi Hernandez merasa puas dengan penampilan anak asuhnya, terutama di babak kedua yang mampu menampilkan gaya permainan tim Oranye.
2: I'm satisfied because we play so well.
1: Saya merasa puas karena kami bermain sangat baik. Menurut saya sejujurnya kami tampil lebih baik daripada Jerman hari ini. Kami layak mendapatkan hasil lebih, terutama di babak kedua yang berjalan sangat bagus. Saya sangat senang karena kami mampu menunjukkan gaya permainan kami, khususnya di paruh kedua. Babak pertama kurang lebih berjalan berimbang, namun dengan para pemain yang masuk ke lapangan, saya sangat gembira, terutama untuk pemain yang sebelumnya belum bermain bagi tim nasional seperti Max atau Ruben. Mereka menunjukkan kepribadian, ambisi, dan kemauan yang kuat. Inilah yang kami inginkan. Jadi ya, saya pikir penampilan di babak kedua adalah cara bermain yang harus kami terapkan.
2: We must play.
1: Sementara itu, hasil imbang kontra Belanda menyisakan kabar buruk bagi kubu tim nasional Jerman usai dua pilar andalannya, Jamal Musiala dan Kai Havertz, dibekap cedera otot. Pelatih Jerman Jurgen Klopp menilai timnya membuang momentum untuk menggandakan keunggulan, sembari menantikan kepastian hasil pemeriksaan medis kedua pemain kunci tersebut.
3: Und sind dadurch dann in eine Situation unter Druck gekommen. Aber wir haben wundervolle Konterchancen gehabt, können in der ersten Halbzeit 2-0 machen.
1: Kami memiliki peluang serangan balik yang luar biasa dan seharusnya bisa unggul 2-0 di babak pertama. Saya tentu ingin menang, tetapi gol penyeimbang Belanda memang pantas dan fantastis. Namun catatan paling negatif hari ini adalah cedera otot yang dialami Jamal sebelum laga dan Kai saat pertandingan berlangsung. Saat ini kami masih menunggu hasil pemeriksaan MRI mereka. Hasil imbang kontra Belanda membuat Jerman menempati posisi kedua klasemen sementara UEFA Nations League, sedangkan Belanda berada satu tingkat di bawahnya. Puncak klasemen ditempati Yunani yang meraih kemenangan 2-1 atas Serbia. Demikian Indra Firgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

0: pecinta olahraga, gol tunggal João Felix membawa Portugal menaklukkan Wales 1-0 di UEFA Nations League. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: As it was for Neto as well.
2: Tim nasional Portugal memulai musim di Laga UEFA Nations League 2026-2027 dengan kemenangan tipis 1-0 atas Wales di Stadion José Alfarabi, Lisbon dini hari tadi. Gol tunggal João Felix menjadi penentu 3 poin bagi Seleção das Quinas. Portugal membuka keunggulan pada menit ke-22. João Felix mencetak gol setelah memanfaatkan umpan pendek dari Nuno Mendes. Tembakannya dari luar kotak penalti sempat berbelok arah setelah mengenai bek Wales Ben Davies sebelum menembus gawang Danny Ward. Pada babak kedua, Cristiano Ronaldo sempat mengobol jala gawang Wales dan melakukan selebrasi khasnya. Namun setelah peninjauan VAR, gol tersebut dianulir karena Ronaldo berada dalam posisi offside saat menerima umpan Bruno Fernandes. Wales sempat memberikan perlawanan sengit di akhir laga. Uang emas didapat Brennan Johnson yang sepakannya membentur mistar gawang, serta usaha susulan yang berhasil disapu Ruben Dias tepat di garis gawang Portugal. Usaha laga berarti Portugal, Jorge Jesus puas dengan karakter yang ditunjukkan timnya.
3: Jose adalah seorang pelatih yang selalu terlibat secara mendalam dalam permainan. Wajar jika hari ini saya terlibat dalam permainan ini karena dua alasan. Pertama karena emosi, pertandingan pertama tim nasional, itu membuat saya berkreasi, itu menciptakan perasaan tertentu.
2: Sementara itu pelatih Wales Craig Bellamy tetap bangga dengan perjuangan anak asuhnya meski harus tuai kekalahan pertama.
3: Kalau kami harus menderita, meski Anda tidak ingin, realitas datang menghadapi tim seperti Portugal dengan para pemain dan kualitas yang mereka punya, Anda harus siap melakukan itu. Dan ada saat-saat di mana kami terlihat sangat bagus saat menguasai bola. Menurut saya, kami bisa melakukan lebih banyak hal dengan bola. Tapi saya juga bangga.
4: But I have to be honest, I'd be on proud as well. So, we have a lot of players who weren't here.
2: Portugal mengemasi ke poin perdana, menempel ketat Norwegia yang berada di puncak klasemen setelah mengalahkan Denmark 3-2. Dari Jakarta, Kadis Warki, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Did he go a little too soon there? Had the run on Cabango, but...
0: Sementara itu, tim nasional Norwegia mengawali UEFA Nations League A Grup D 2026-2027 dengan kemenangan 3-2 atas Denmark di Ullevål Stadium Oslo dini hari tadi. Erling Haaland tampil sebagai bintang kemenangan The Vikings setelah memborong 2 gol. Tuan rumah unggul lebih dulu melalui gol Oscar Bob. Denmark memberikan perlawanan sengit dengan 2 gol lewat gol Mikkel Damsgaard dan Rasmus Højlund. Hasil tersebut membawa Norwegia ke puncak klasemen Grup D dengan 3 poin. The Vikings unggul produktivitas gol atas Portugal yang pada pertandingan lain menang 1-0 atas Wales. Pada laga berikutnya, Norwegia akan menjamu Portugal sedangkan Denmark menghadapi Wales.

0: kembali ke Italia. Bek senior David Alaba resmi diumumkan berlabuh ke klub Liga Italia Udinese untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Kehadiran Alaba diharapkan dapat membantu Udinese untuk bersaing pada kompetisi musim ini. Sementara itu, David Alaba mengucapkan terima kasih kepada supporter Udinese yang memberikan sambutan hangat atas kedatangannya ke klub yang bermarkas di kota Udin tersebut. Pemain berkebangsaan Austria tersebut akan mengenakan nomor punggung 5 dan menurut beberapa laporan, ia menandatangani kontrak berdurasi 1 tahun bersama Udinese. Udinese mendatangkan pemain berusia 34 tahun tersebut dengan status bebas agen setelah Alaba meninggalkan klub Spanyol Real Madrid setelah kedua pihak sepakat tidak melanjutkan kerjasama.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
0: Pendengar RRI, tim bulu tangkis bergu putra Indonesia sukses meraih medali emas Asian Games Aichi Nagoya setelah mengalahkan tim China pada babak final Ichinomiya Aichi Jepang kemarin. Hasil membanggakan tidak terlepas dari peran tunggal putra Muhammad Zaki Ubaidillah yang menuntaskan partai kelima dengan kemenangan 23-21, 21-13 atas wakil China Wang Hongyang. Selepas pertandingan, Zaki Ubaidillah mengungkapkan kegembiraannya mampu membantu tim bulu tangkis bergu putra Indonesia meraih medali emas setelah penantian 28 tahun.
2: Sangat senang, bangga juga, dan alhamdulillah bisa diberi kemenangan tanpa cedera juga, jadi sempat ketinggalan 0-2. Terus ya nggak mau mikir negatif dulu karena ada tim yang masih berjuang. Alwi tadi pastinya alhamdulillah sangat senang sih bisa diberi kemenangan dan bisa mengembalikan keadaan.
0: Kemenangan Indonesia di nomor bergu putra tersebut sekaligus menggagalkan ambisi China untuk mengawinkan gelar dari bulu tangkis nomor bergu Asian Games 2026 setelah menyabet medali emas dari nomor bergu putri. Ubed mengaku tidak merasa tertekan karena tampil pada partai terakhir dan menjadi penentu nasib bergu putra Indonesia. Tekanan berhasil diatasi dan mampu bermain dengan baik. Ubed menampilkan kematangan mental yang apik dari seorang atlet. Sejak awal game pertama ia bermain tanpa beban dan bisa mengatasi perlawanan Wang. Sedangkan Wang terlihat tidak tenang, membuatnya berulang kali menciptakan kesalahan sendiri. Pecinta olahraga, dua ganda campuran Indonesia, Nicolaus Joaquin, Siti Fadia Silva Ramadanti, dan Amri Syahnawinita Violina Marwah melaju ke 16 besar Asian Games 2026. Mereka meraih hasil maksimal di babak 32 besar di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Jepang pagi tadi. Amri Nita mengalahkan wakil Kazakhstan M. Tajibulayev N. Rahmatulayeva dengan skor 21-7 dan 21-11. Sementara Joaquin Fadia menumbangkan wakil Maladewa Hussein Z. Sahid FN Abdul Razak dengan skor 21-8 dan 21-14. Kami juga akan mengupdate perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini.

0: ada Cina dengan total 135 medali. Lalu di posisi kedua ada Jepang dengan 95 medali. Korea di posisi ketiga dengan 54 medali. Kazakhstan di posisi keempat dengan 26 medali. Uzbekistan di posisi kelima dengan 29 medali. Indonesia sendiri berada di posisi 16 dengan 1 emas, lalu juga 4 perak, 17 perunggu, sehingga mendapatkan total 22 medali.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola tanah air, pelatih timnas Indonesia John Hartman memastikan seluruh penggawa Garuda dalam kondisi prima jelang FIFA ASEAN 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Timnas Indonesia John Hartman memastikan seluruh pemain dalam kondisi prima menjelang pertemuan dengan Singapura. Hal itu disampaikan Hartman dalam konferensi pers menjelang pertandingan perdana Grup A Divisi Premier FIFA ASEAN Cup 2026 yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan Jakarta kemarin. Meski seluruh pemain dinyatakan dalam kondisi prima, Hartman menyebut ada beberapa pemain yang datang terlambat untuk bergabung dengan tim. Karenanya ia dan tim pelatih harus menyiapkan mereka dengan sebaik mungkin sembari mempertimbangkan semua pilihan.
2: Kami memiliki skuad penuh dan semuanya sehat. Kami memang memiliki beberapa pemain yang tiba belakangan. Kami akan pertimbangkan mengenai mereka juga, karena mereka baru mengikuti satu sesi latihan. Kami selalu mempertimbangkan hal itu saat menentukan pemain. Namun semua pemain sehat dan antusias untuk bermain dan mengambil tanggung jawab tersebut.
1: Melalui kesempatan yang sama, Kapten Timnas Indonesia Kevin Dix menekankan pentingnya mentalitas pemain saat menghadapi Singapura di FIFA ASEAN Cup 2026. Kevin menyebut pertandingan melawan Singapura membutuhkan kesiapan mental sejak awal hingga akhir pertandingan.
2: Ya, sepak bola terkadang bekerja dengan cara seperti itu. Itulah sepak bola, seperti yang Anda katakan, tentang rasa frustasi di pertandingan pembuka, kondisi mental Anda harus 1000%. Dan itulah yang saya harapkan dari seluruh tim dan juga dari diri saya sendiri. Saya pikir itu cara terbaik. Jika membuat operan yang salah, langsung pikiran bola berikutnya. Jika kalah dalam duel, tidak masalah. Pikirkan bola berikutnya. Bagian terbesar dari sepak bola adalah mentalitas. Jika mental Anda kuat, Anda dapat mencapai level yang belum pernah dibayangkan sebelumnya.
1: Timnas Indonesia akan mengawali perjuangan di penyisihan Grup A Divisi Premier FIFA ASEAN Cup 2026 menghadapi Singapura malam ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta. 3 hari berselang Indonesia akan menghadapi Malaysia dan kemudian melawan Bangladesh pada Kamis 1 Oktober mendatang. Dari Jakarta, Mira Pulitinoli.

0: Sementara itu, penyerang Singapura Ilham Fandi siap menghadapi tekanan supporter Indonesia saat kedua tim bertemu di SUGBK. Pernyataan disampaikan Ilham saat konferensi pers yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta kemarin. Ilham menyadari pertandingan tersebut akan berlangsung dalam atmosfer luar biasa karena dukungan besar supporter Indonesia. Menurut Ilham, SUGBK merupakan stadion luar biasa dengan atmosfer yang akan memberikan tantangan tersendiri bagi Singapura. Namun Ilham menegaskan Singapura tidak ingin menghindari tekanan yang muncul saat menghadapi Indonesia di hadapan pendukung tuan rumah.
1: Kami tahu betapa luar biasanya para pendukung Indonesia, dan tidak hanya saya, seluruh tim sangat antusias untuk bermain di Gelora Bung Karno, stadion yang luar biasa dengan atmosfernya. Kami sudah tidak sabar. Semoga kami siap, dan yang paling penting adalah mendapatkan hasil maksimal dari turnamen ini. Untuk gambaran yang lebih besar, yaitu Piala Asia, kami memiliki 3 tim luar biasa untuk dihadapi, jadi kami tidak sabar.
0: Singapura akan menghadapi Indonesia pada laga perdana Grup A Divisi Premier FIFA ASEAN Cup 2026. Partai ini akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta malam nanti. Indonesia mengawali turnamen melawan Singapura pada 25 September lalu menghadapi Malaysia dan Bangladesh. Seluruh pertandingan Grup A digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Sementara Grup B berisi Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan memainkan seluruh laga di Stadion Sijalak Harupat, Bandung. Pendengar RRI, Bandung menjadi salah satu tuan rumah FIFA ASEAN Cup 2026. Sejumlah venue di kota Bandung pun telah disiapkan untuk mendukung aktivitas tim-tim peserta selama turnamen berlangsung. Usai berkeliling ke tempat latihan, Ketua Umum PSSI Erick Thohir pun menyatakan kota berjuluk Paris Van Java ini siap digunakan untuk menyelenggarakan event internasional tersebut. Laporan Senpi Hilhamsyah.
2: Bandung, are you guys ready?
3: Kota Bandung siap menjadi salah satu tuan rumah penyelenggaraan FIFA ASEAN Cup 2026 yang berlangsung mulai 24 September hingga 5 Oktober 2026. Selain Jakarta, Bandung dipercaya menjadi bagian dari rangkaian turnamen sepak bola yang mempertemukan tim-tim terbaik dari kawasan Asia Tenggara tersebut. Kemarin di Bandung, Ketua Umum PSSI Erick Thohir bersama Wali Kota Bandung Muhammad Farhan melakukan pengecekan langsung sejumlah venue yang disiapkan sebagai lokasi latihan tim peserta di Kota Bandung. 3 venue yang ditinjau yaitu lapangan ITB, Stadion Sidolik, dan Stadion Arca Manik. Dalam peninjauan tersebut, Erick Thohir memastikan fasilitas latihan yang digunakan para peserta memenuhi standar yang ditetapkan FIFA. Pengecekan dilakukan untuk memastikan para pemain dan tim pelatih mendapat fasilitas yang nyaman selama mengikuti turnamen.
4: Jadi
3: Erick mengatakan kehadiran FIFA ASEAN Cup 2026 di Bandung tidak hanya berkaitan dengan olahraga dan prestasi, tetapi juga diharapkan memberikan dampak terhadap perekonomian masyarakat. Menurutnya, antusiasme negara-negara Asia Tenggara yang mengirimkan tim terbaik akan menjadi momentum untuk menggerakkan aktivitas ekonomi di sekitar penyelenggaraan turnamen. Selain itu, FIFA juga menyiapkan sejumlah hadiah bagi penonton di Bandung pada pertandingan tersebut, berupa 2 motor listrik dan 4 sepeda listrik yang akan diberikan melalui mekanisme undian saat jeda pertandingan. Dari hasil pengecekan lapangan ITB dan Stadion Arca Manik dinyatakan telah memenuhi standar FIFA dan siap digunakan untuk latihan tim peserta. Sementara itu, Stadion Sidolik masih membutuhkan sejumlah perbaikan yang ditargetkan rampung dalam waktu sekitar 4 hari. Khusus pertandingan di Stadion Sijalak Harupat, 4 tim yang bergabung dalam grup B Divisi 1 yaitu Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan akan menggunakan Bandung sebagai salah satu basis kegiatan mereka. Sementara itu, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyambut positif kepercayaan yang diberikan FIFA dan PSSI kepada kota yang berjuluk Paris Van Java ini.
5: Terima kasih untuk FIFA dan PSSI, dukungan dari Pak Gubernur juga, sehingga Kota Bandung akan selalu menjadi ibu kota olahraga tidak hanya di Jawa Barat, tapi di Indonesia, bahkan sekarang di Asia Tenggara.
3: Dengan kesiapan sejumlah fasilitas tersebut, Kota Bandung diharapkan mampu memberikan pelayanan terbaik bagi para peserta sekaligus memanfaatkan momentum FIFA ASEAN Cup 2026 untuk menggerakkan sektor olahraga, pariwisata, UMKM, dan perekonomian masyarakat.

Informasi lainnya, pembalap Indonesia Muhammad F.A. Wibowo meraih tiket tampil di kejuaraan dunia go-kart IAME Warrior Final 2026 setelah memenangi dua balapan di IAME Series Asia 2026 Malaysia. Muhammad Wibowo tampil konsisten di sirkuit LYL International Karting Selangor Malaysia dengan menjadi yang terbaik di putaran kelima pada Agustus dan keenam pada pekan ketiga September 2026. Itu membuatnya finish di peringkat kedua klasemen championship dan menyandang status Vice Asian Champion 2026, meskipun harus melewatkan dua putaran sepanjang musim. Dua kemenangan itu tidak diraih dengan mudah. Muhammad F.A. Wibowo harus berjuang sampai akhir untuk mengamankan posisi terdepan. Setelah menyelesaikan IAME Series Asia, Muhammad Wibowo terlebih dahulu fokus menghadapi putaran terakhir Italian Championship GR3 atau kejuaraan go-kart nasional Italia yang melibatkan atlet belia dari berbagai negara. Dari sana ia melanjutkan perjalanan menuju IWF 2026 yang akan berlangsung di sirkuit Leopard Viterbo, Italia pada 19 hingga 24 Oktober. IWF merupakan kejuaraan dunia go-kart yang sangat bergengsi. Turnamen diadakan oleh IAME atau Italian American Motor Engineering, produsen mesin dan komponen go-kart ternama.

Dengan disampaikannya informasi dari Gokar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Baiklah pendengar, di mana pun Anda berada, terus bersama kami di frekuensi 90,3 MHz. Selepas kita ikuti penyampaian warta berita dinamika olahraga dari Pro 3 RRI Jakarta. Saat ini Anda bersama kami di 90,3 MHz dan juga pemancar relay kami di Waroko 97,5 MHz. Pukul 13.31 menit waktu Indonesia Timur. Hiburan-hiburan hadir menemani kebersamaan kita siang ini. Serantasa juga berjalan aktivitas-aktivitas Anda dengan baik dan lancar.

0: mas-mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung.
3: Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

Saudara pendengar di mana pun Anda berada, pukul 13.57 menit waktu Indonesia Timur. Kebersamaan kita untuk lintas yang Bovan 3 edisi Jumat 25 September 2026. Akhirnya saya Ina mengundur dari ruang dengar Anda. Selanjutnya pukul 14 hingga pukul 19 nanti Anda akan ditemani oleh rekan Yuli dengan program-program siaran yang akan terus hadir mengisi ruang dengar Anda sekalian dimanapun dong berada. Oke, selamat siang untuk semuanya. Kita jalan pukul 14 akan hadir program Prodangdut Dangdut Rala kita. Selamat siang untuk semuanya dan sampai jumpa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, memang kita tidak bisa memungkiri, makin lama tantangan di dalam kehidupan berbangsa dan negara kita ini makin berat. Tapi pada saat yang sama, kita memang tidak boleh kehilangan harapan. Dan kalau kita melihat realitas kehidupan kita secara objektif, secara utuh, sebetulnya memang banyak hal yang bisa memicu optimisme kita. Tetap saja kita bisa menemukan banyak orang-orang yang punya kebajikan, orang-orang yang inspiratif, orang-orang yang patriotik, orang-orang yang punya prestasi besar di dalam membangun bangsa. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita bisa melihat masih banyak orang yang memang mau memilih berperan sebagai aktivis, sebagai patriot yang menyelamatkan lingkungan, mengatasi masalah sampah, mengatasi tantangan-tantangan pendidikan di berbagai usia, mengatasi berbagai masalah-masalah nyata di dalam kehidupan ini di berbagai sektornya. Keberadaan para patriot itu, keberadaan para aktivis yang memang berbakti sesuai dengan panggilan hatinya, adalah pemberi terang di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Segala upaya yang mereka lakukan bisa menjadi semacam kekuatan yang mengetuk, pertolongan dari langit, pertolongan dari sang sumber kehidupan atau Tuhan yang Maha Esa. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita membutuhkan orang-orang yang memang konsisten berbuat dalam kebajikan. Itu menjadi penyeimbang dari masih banyaknya orang yang hanyut di dalam kejahatan, masih melakukan tindakan koruptif, penyalahgunaan kekuasaan, dan seterusnya. Kita tentu saja harus terus menggaungkan semangat patriotik, semangat berbuat kebajikan, semangat memberi yang terbaik kepada bangsa dan negara. Jika semakin banyak orang terpanggil untuk memberikan solusi yang nyata atas segala masalah-masalah kehidupan berbangsa dan bernegara yang ada, tentu saja itu akan memberikan semangat lebih bagi siapapun untuk punya harapan untuk mencintai tanah air ini. Saudara dan saudari yang saya hormati, mereka yang patriotik itulah yang sungguhnya masih hidup di dalam nilai-nilai Pancasila. Jadi kita menghayati Pancasila agar kita bisa menjadi patriot di masa kini. Jadi orang yang hidupnya berguna buat bangsa dan negara.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia. Prodangdut.

0: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Senang sekali siang hari ini di acara Pro Dangdut. Saya penyiaran Dayuli senang sekali menemani Anda hingga nanti pukul 14.57 menit kita masuk atau kita ikuti doa kerahiman ilahi. Pendengar, halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
0: Iya, selamat bergabung. Dangdut adalah kita.
1: Iya. Dika request deh. Ini dengan kasih apa ini soalnya jaringan ini cuma nembak-nembak aja nih kak.
0: Iya, Yuli yang bertugas ya.
1: Kak Yuli gimana kabarnya kak?
0: Baik.
1: Iya, puji Tuhan kalau kabarnya baik. Iya, Dika request lagu dari Cita-cita kah, Goyang Duman.
0: Oke.
1: Iya, salam yang pertama buat Kak Yuli yang lagi bertugas, sama bertugas. Semoga aktivitasnya lancar, sehat, tetap semangat. Terus salam buat pengen di Cakra yang ada di Jambi. Salam.
0: Oke.
1: Hai sayang, salam sehat. Semoga terhibur. Ibu Tri bersama Pak Freddy di Marauke, salam sehat. Ibu Natalia, Bunda Ima, Kak Ayu, Putra Tengah, Pak Usul, Mbak Renja, Kakak Yutan, semuanya.
0: Oke.
1: Okay. Salam sehat. Ayo Kak yang di dalam.
2: Iya, Kak Yuli.
0: Baik, selamat bergabung.
2: Ya, request lagunya dari ini, dari Kira Sakira, Jangan Tinggalkan Aku. Dari Ira Kak Yuli.
0: Iya.
2: Salamnya pertama buat Kak Yuli, salam sehat, salam bahagia. Semoga Kak Yuli baik-baik saja di sana, diberi kesehatan, panjang umur, mudah rezeki, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Terus buat Dika tadi, terima kasih sayang, salamnya. Semoga Dika baik-baik saja di sana, sehat selalu bersama keluarga, panjang umur, mudah rezeki, selalu dalam lindungan Allah SWT. Terus buat sahabatku Putra Tengah, Bunda Ima, Bu Utri dan Pak Ferdi di Merauke, selamat sehat, selamat bahagia. Bu Natalia di Tegi, Bu Perita, Kak Esther Rita di Manado, selamat sehat, selamat bahagia buat kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Terima kasih Kak Yuli.
0: Baik, selamat terima kasih siang. Kembali, selamat siang. Ya, selamat bergabung. Oke, sudah berpartisipasi ya, ada Dika dan juga pasangannya ya. Baik, sudah ada penelpon lagi. Halo, selamat siang.
3: Itu betul.
0: Halo, selamat siang.
3: Ya, sudah.
4: Selamat siang, Pro Dandut.
0: Iya,
4: Dandut adalah kita, Mbak Yuli.
0: Oke, okay, Bunda Natalia, selamat hati. Siang. Terima kasih.
4: Mbak Yuli masih dapat lagu?
0: Mau request lagu apa, Yuli coba nanti putar.
4: Oh gitu, kalau gak bisa gak apa-apa Mbak Yuli, ikutan aja lagunya.
0: Nanti Yuli coba putar. Mau request lagu apa Bunda? Ah,
4: setangkai bunga padi aja.
0: Oke, setangkai bunga padi.
4: Salam-salam ya Mbak Yul.
0: Boleh.
4: Yang pertama ada Ibu Utri, Pak Freddy ya, selamat siang, salam sehat, salam kompak selalu. Terus ada Dika Ditalia Buta dia, mari lewat, makasih salamnya Dika. Ada Putra Tengah juga ya yang ada di Pak, ada Bang Leng yang ada di Kalimantan Utara, ada Bang Luhut ya yang ada juga di Sumatera Utara, Pak Windy di Tokyo, ada juga Bang Bintang Pratama, Pak Nasrun, Pak Palanusu, Bang Lanius, terus ada Bunda Ima juga ya, terus siapa ya, dirangkul aja ya Mbak Yuli dari Asam Pesel tanpa terkecuali.
0: Baik, terima kasih.
4: Mbak Yulinya ya, tetap semangat ya, bahagia bersama keluarga.
0: Selamat,
4: doa terbaik buat Mbak Yuli.
0: Amin, terima kasih.
4: Makasih, selamat
0: Bunda
4: siang.
0: Natalia, selamat bergabung. Yang sudah berpartisipasi, halo selamat siang Pro Dangdut.
5: Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita Mbak Yuli. Selamat
0: iya,
5: siang.
0: Dengan siapa di mana?
5: Dari Fak-Fak Mbak Yuli.
0: Oke, dari Fak-Fak, selamat bergabung ya. Apa kabar Fak-Fak yang ini?
5: Kabarnya puji Tuhan baik, selalu sehat, selalu cuaca masih panas aja.
0: Oke.
5: Lagunya nanti ikutan lagunya Bunda Natalia saja.
0: Oke, baik. Makasih.
5: Iya, oke, salamnya untuk Mbak Yuli, selamat bertugas, semoga sehat selalu. juga untuk Bunda Natalia tadi ya, makasih juga. Ada juga saya Bu yang makasih, dan juga ada Bang Lai Kalimantan Utara, Bang Luhut juga, dan dan juga Junado, Abang Kris juga ada Bang Luhut, Pak Freddy Yutri, Pak Nasrul, Ibu Farida, juga ada Ibu Wanusu, juga ada Bang Lanyut, semua-semua yang di sambah sana. Kemudian ada juga Bang Marcel, Bang Tuti Kamame, dan semua-semua saja ya, dirangkul juga ya, semua kegiatan besar saja. Semoga terhibur dan salam kompak selalu.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih. Selamat siang, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita yang sudah berpartisipasi. Oke, baik saudara pendengar ya, sudah request-request lagu buat yang sudah berpartisipasi siang hari ini dalam acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Saya penyiaran Dayuli akan hadirkan lagu buat Anda pendengar yang sudah merequest. Ada dua sejoli tadi ya, Iis Dahlia Harapan, Cita-Citata dengan Goyang Dumang, dan juga ada Vita Alfia, Jangan Tinggalkan Aku ya. Oke, selamat beraktivitas, selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Okay, saudara pendengar dimanapun Anda berada, selamat siang. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Selamat bergabung Pro Dangdut bersama Yuli yang bertugas.
1: Halo, selamat siang. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, Mbak Yuli.
0: Iya, selamat bergabung.
1: Apa kabar, Mbak Yuli?
0: Puji Tuhan, kabar Yuli baik.
1: Kita request lagu dulu, Mbak Yuli.
0: Boleh.
1: Lagunya dari ini dari Caca Handika aja lah.
0: Oke.
1: Okay. Caca Handika judulnya yang lagunya yang apa ya judulnya lupa ya. Gantungan baju aja lah, Mbak.
0: Oke.
1: Okay. Salamnya pertama buat Mbak Yuli yang lagi bertugas, mudah-mudahan sehat selalu. Pertama salamnya itu buat Bang Andi di Batam dengan Mbak Purnama Sari. Mm-hmm. Buat Ibu Ika, Bang Iwan, Bapak Fauzi, buat Mas Prabu, Kakak Tias, Bang Ramadan, Bang Darul, Bang Aman Irwansyah, Bang Freddy, Bang Anggi, buat Bang Irwan, Ibu Farida, Bang Luhut, Bang Bintang Pratama, Bang Widi, Bang Putra Sengah, Bunda Ima, Bang Nasrun, Pak Usu Busri, Lanius, yang lain dirangkul aja dari A sampai Z. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, terima kasih Pak yang sudah bergabung ya. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Dek Yuli.
0: Iya, selamat siang. Dengan siapa di mana ini?
2: Bunda Ima menyapa dari Maumere.
0: Oke, baik yang ada di Maumere, selamat bergabung.
2: Selamat bergabung, terima kasih, Dek Yuli. Merekus lagu dulu, Dek Yuli.
0: Boleh.
2: Keadaannya Bunda sehat dan baik, cuaca juga lagi panas mendukung. Sekalipun memang panas, tapi jangan hati yang panas membara.
0: Oke.
2: Mau request lagu dulu, apa? Apa setangkai bunga padi ya?
0: Iya, tadi udah di request tadi. Udah Yuli siapkan juga.
2: Oh, siapa yang ini?
0: Tadi ada ibu yang ada di Toli-Toli, Ibu Natalia, Bunda Natalia.
2: Kalau begitu, Bunda request lagu Maya saja ya.
0: Oke.
2: Okay. Ya, lagu Maya. Salamnya pertama tentunya buat Adik Yuli ya. Selamat siang, selamat bertugas. Semoga sehat selalu, Tuhan memberkati. Buat Bunda yang baru lewat tadi ya, terima kasih atas salamnya. Terus yang lebih spesial ya, abangku Putra Tengah sayang, selamat siang. Semoga sehat selalu di Fafak bersama keluarga besar yang ada di Fafak. Ada Bang Andi bersama Mbak Dika. Semoga akur-akur terus, jangan marah-marah. Bahagia selalu ya, baku sayang sampai mati. Terus ada Bang Nasrun, ada Bang Luhut, ada Bintang Pratama, ada Bunda Farida di Ampana Palu ya. Itu teman-teman Radio Pro 1 Palu. Selamat siang ya Ibu Farida. Ada Bunda Utri bersama Bapak Freddy di Merauke sana. Ada Mbak Senja di Nabire. Ada Mama Bagus juga di Nabire. Ada teman-teman Japura, Serui, semuanya selamat siang. Dan itu aja deh Mbak Adek Yulia. Ada Bunda Wigati, Oma Deva ya, Bunda Wanusu, semuanya selamat siang. Itu aja, terima kasih, selamat siang, Tuhan memberkati, ada Yuli, semoga
0: baik,
2: mayanya
0: ditemani di pendengar. Oke, terima kasih kembali ya.
2: Terima kasih.
0: Baik, terima kasih. Halo, selamat siang, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, selamat bergabung, Pak Usubu.
1: Alhamdulillah, apa kabar Mbak Yuli?
3: Dangdut adalah kita. Iya, selamat bergabung, Pak Usubu.
1: Halo.
0: Iya, halo Pak Usubuh.
1: Ya, lagunya Kupu-kupu aja lah dari Mbak Rita.
0: Oke, Kupu-kupu. Yuli coba cari dan kalau bisa Yuli putar, nanti Yuli putar ya.
1: Ya, kalau enggak ada dari Bang Roma aja lah. Dari Bang Roma, ganti dengan Bang Roma aja lah.
0: Oke.
1: Nah, lagunya Tabir Kepatuan.
0: Baik, Yuli nanti coba cari.
1: Ya, salamnya pertama buat Mbak Yuli yang di Rodungka, semoga sehat selalu. Salamnya buat Bang Musu yang di Sambat. Nah, salam yang dah gabungkan itu, salam semuanya lah. Dari A sampai Z, maaf dan disambut satu persatu, kita bagi waktu juga dengan yang lain.
0: Oke.
1: Ya, buat Mbak Yuli, selamat siang. Kalau dangdut, dangdut adalah kita.
0: Iya, dangdut adalah kita. Terima kasih, Pak Usubu. Halo, selamat siang. Ya, sudah pukul 14.30 menit. Kami yang bertugas masih menemani Anda dalam acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Untuk yang mau bergabung, yang mau berpartisipasi, boleh ya di 0811 4954 333. Buat yang mau bergabung, yang ada di kampung-kampung, yang ada di distrik-distrik, yang ada di seputaran kota, semuanya selamat siang. Selamat menikmati suasana di siang hari ini. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Oke, saudara pendengar, pukul 14.43 menit ya. Gantungan baju dan juga ada setangkai bunga padi sudah menemani kita hingga ke menit 43 dari pukul 14 waktu Indonesia Timur. Selamat beraktivitas pendengar. Selamat siang untuk yang mau bergabung, yang mau berpartisipasi boleh di 0811 4954 333. Oke, sudah ada penelpon yang masuk ya. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, Pro Dangdut.
0: Iya, Dangdut adalah kita. Dengan siapa, di mana?
1: Putra Sunda.
0: Halo?
1: Halo? Iya, dengan Putra Sunda.
0: Oke, Putra Sunda, selamat bergabung.
1: Iya, baru bergabung, baru pulang hari Jumatan. Halo?
0: Iya, lanjut?
1: Iya, dilanjut, minta lagunya dari Lawali itu Atas Nama Cinta.
0: Oke, nanti Yuli coba putar ya.
1: Iya. Ini tuh sama siapa ini?
0: Yuli yang bertugas.
1: Oh, Mbak Yuli. Salam-salamnya ya buat Pak Masrun, buat Bang Luhut, buat Bang Acu, buat Pak Dibuan Usu, buat Pak Usu. Buat Ibu Farida, buat Ibu Kristin, buat Putra Tengah, Pak Bintang Pratama, buat Pak Ramadan, Mas Prabu, baru juga buat Bunda Ima, Bang Marcel, Pak Freddy, dan buat Bayu Manise, dan semua-semuanya aja ya. Makasih, waktu sedikit lagi.
0: Baik, terima kasih kembali. Baik, halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang Mbak Yuli.
0: Iya, siang. Dengan siapa, di mana?
2: Ini dari Manado, dengan Ibu Esther Lita.
0: Oh, Ibu Esther dari Manado. Selamat bergabung.
2: Sama-sama, maka. Oke, lagu dari Innocent Cynthia.
0: Baik.
2: Jam 5,
0: oke.
2: Oke, salam-salamnya Mbak Yuli.
0: Baik.
2: Oke, buat Mbak Yuli, terima kasih sudah angkat telepon. Selamat bertugas dan selamat semangat dan diberkati bersama keluarga tercinta. Oke, lanjut, menyapa yang barusan lewat. Ada Putra, apa ya? Putra apa tadi? Putra apa tadi yang lewat tadi? Tadi bang yang dari
0: Putra Sunda.
2: Salam kenal ya dari Manado. Putra Sunda. Salam kenal ya dari Manado. Terus ada Bang Luhut. Ya, dapat kebagian salam. Lanjut yang di Palu ada Ibu Farida, ada Mbak Ani juga yang ada di Manado. Lanjut ada Bang Andi yang ada di Batam. Semuanya di buat Mbak Yuli, tetap semangat.
0: Baik, terima kasih.
2: Selamat siang. Dan
0: selamat. Baik, saudara pendengar ya, terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi, yang sudah bergabung ya, request lagu di siang hari ini ya. Semoga yang kami hadirkan tentunya dapat menghibur, menemani Anda di mana saja berada. Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

Baik, saudara pendengar, terima kasih atas kebersamaan dalam acara Pro Dangdut ya. Dangdut adalah kita. Kami yang bertugas, saya penyiar Anda Yuli, sudah menemani Anda hingga saat ini pendengar. Dan lagu dari Atas Nama Cinta, Lewaldi, sekaligus menutup jumpa kita pendengar. Sesaat lagi kita akan ikuti doa kerahiman ilahi.

0: Baiklah saudara pendengar, kita ikuti doa kerahiman ilahi dan nanti di pukul 15 kita ikuti Pro 1 Jayapura lintas Tanah Papua.
1: Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu pada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja Kerahiman Ilahi, Engkaulah andalanku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Baiklah, saudara pendengar, sudah kita ikuti doa kerahiman ilahi. Kita nantikan bersama Warta Berita Lintas Tanah Papua dari Pro 1 Jayapura.

0: Tepat pukul 15 waktu Indonesia Timur. Radio Republik Indonesia Jayapura dengan Warta Berita Lintas Tanah Papua edisi Jumat 25 September 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita diantaranya. Wali Kota dan DPR RI Papua dorong bantuan Presiden untuk korban kebakaran Mandala. BPN Papua dorong sertifikasi tanah adat untuk kepastian hukum. Selain itu, Warta Berita sore hari ini kami lengkapi dengan sejumlah berita lainnya. Inilah Warta Berita Lintas Tanah Papua selengkapnya, saya Sofia Mnubefor. Kita awali berita pertama. Wali Kota Jayapura dan anggota DPR RI Papua mendorong bantuan Presiden untuk korban kebakaran Kampung Nelayan Mandala, Kota Jayapura. Kita simak laporan Naldi Kesaulia.
1: Anggota DPR RI, Fraksi Gerindra, Yan Permenas Mandenas mendorong pemerintah pusat menyiapkan program pembangunan perumahan melalui bantuan Presiden bagi warga terdampak kebakaran di Kampung Nelayan, Kelurahan Mandala, Kota Jayapura. Upaya tersebut dilakukan untuk membantu para korban yang membutuhkan kepastian tempat tinggal, pasalnya pasca tanggap darurat, para korban hingga kini masih bertahan di pengungsian. Hal itu disampaikan Yan Mandenas bersama Wali Kota Jayapura, Abi Serolo, saat mengunjungi sekaligus menyerahkan bantuan beras dari Badan Pangan Nasional kepada warga terdampak di kawasan Stadion Mandala Jayapura Kamis sore.
2: Rencana ada berapa skema? Ya selain tadi lewat Bank Himbara, lewat Menteri Perumahan, tapi kan juga ada Banpres, ada bantuan Presiden. Rencana saya mau komunikasikan juga dengan Mensesnek supaya Banpres mungkin kita peruntukkan juga untuk daerah-daerah yang memang bencananya belum tertangani dari pemerintah daerah, tapi juga lewat kementerian terkait. Biar kita percepat yang Banpres untuk bagaimana bisa membantu. Nah kan kalau Banpres ini kan turun, kan biasanya melibatkan aparat TNI Polri juga bisa terlibat kerja, masyarakat juga bisa berpartisipasi, itu mungkin bisa lebih cepat. Karena kalau kita bicara soal prosedur normal untuk proyek ini, untuk mengerjakan suatu bangunan ini kan lama, itu sedangkan masyarakat sekarang butuh cepat, gitu. Nah kalau butuh cepat berarti kita harus tanggap bahwa kita harus pakai pola apa untuk bisa mengerjakan kampung mereka ini, kita bisa segera untuk relokasi kembali, gitu. Sehingga kita peruntukkan untuk mereka masuk dan mereka bisa huni kembali bangunan-bangunan yang terbakar, gitu. Tapi saya tadi sampaikan Pak Wali bahwa sepanjang tidak melanggar tata ruang Kota Jayapura.
1: Sementara Wali Kota Jayapura, Abi Serolo, mengatakan bantuan tersebut diperuntukkan bagi warga yang saat ini masih mengungsi sementara di kawasan Stadion Mandala. Ia juga mengapresiasi sekaligus berharap kepada Yan Mandenas dapat membantu menyampaikan kondisi warga kepada pemerintah pusat, khususnya kementerian terkait, sehingga kebutuhan tempat tinggal bagi korban kebakaran mendapatkan perhatian.
3: Kita juga terima kasih untuk pemerintah provinsi, tadi bisa izinkan untuk tempat ini, sementara mereka ada di tribun ini, selama 3 bulan ke depan. Nah, untuk 3 bulan ke depan, saya terima kasih Pak Dewan, Pak Yan Mandenas, dengan luar biasa juga membantu kita, termasuk pangan yang hari ini kita berikan, itu juga adalah perjuangan dari Pak Yan Mandenas sebagai anggota DPR dari Papua, sehingga dapat kita berikan, dan harapan kita, mereka selama di sini, dan kita akan berusaha juga dengan coba mau bertemu dengan Menteri PUPR, Menteri Sosial untuk membantu yang lainnya termasuk rumah-rumah mereka. Mudah-mudahan kita akan usulkan ke pemerintah pusat, kalau memang itu terjawab ya kita akan balik untuk sampaikan ke masyarakat dan mungkin akan ditata kembali untuk dibangun kembali rumah-rumah mereka kalau terjawab oleh pemerintah pusat.
1: Diketahui dalam penyaluran bantuan beras yang disalurkan sebanyak 2,9 ton yang diperuntukkan bagi 1.401 jiwa korban dampak kebakaran Kampung Nelayan Mandala, Kota Jayapura berdasarkan data penerima yang telah diverifikasi. Nolik Saulia melaporkan.
0: Saudara, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi resmi menunjuk Dr. Ferdinand Rissamasu sebagai pelaksana tugas PLT Rektor Universitas Cendrawasih. Pertunjukan ini tertuang dalam Surat Perintah Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi yang ditandatangani oleh Menteri Brian Yuliarto pada 21 September 2026. Penunjukan ini diambil untuk menjamin kesinambungan tata kelola dan kelancaran Tridharma Perguruan Tinggi di UNCEN pasca wafatnya Rektor Universitas Cendrawasih periode 2023-2027 Profesor Dr. Oscar Wambrau pada 17 September 2026. Dr. Ferdinand Risamasu yang saat ini menjabat sebagai Wakil Rektor 2 Universitas Cendrawasih diamanatkan bertindak sebagai PLT Rektor terhitung sejak tanggal 17 September 2026 hingga Rektor definitif dilantik. Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto memberikan instruksi khusus kepada PLT Rektor UNCEN Dr. Ferdinand Risamasu di antaranya menyelenggarakan proses pemilihan rektor baru paling lambat 6 bulan terhitung sejak diterbitkannya surat perintah tersebut. Sementara itu, Ketua Senat Universitas Cendrawasih Profesor Dr. Agustinus Fatem menjelaskan surat yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi merupakan penugasan untuk memastikan keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan dan tugas-tugas kelembagaan Universitas Cendrawasih setelah wafatnya Rektor. Selain melaksanakan tugas sebagai PLT, Rektor PLT Rektor Dr. Ferdinand Risamasu juga diberikan mandat untuk menyelenggarakan proses pemilihan rektor baru. Ketentuan tersebut menjadi bagian penting dalam masa transisi kepemimpinan Universitas Cendrawasih dan Senat Universitas Cendrawasih memiliki peran dalam penyelenggaraan pemilihan rektor, sementara PLT Rektor menjalankan fungsi kelembagaan yang diperlukan untuk memfasilitasi keberlangsungan proses tersebut. Saudara serta pemirsa, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Papua mendorong pemerataan dan maksud kami mendorong pemetaan dan sertifikasi tanah masyarakat adat untuk memberikan kepastian kepemilikan. Langkah ini dinilai penting sebelum tanah dimanfaatkan untuk program pembangunan sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat. Berikut kita simak laporan Rizky Kurniawan.
4: Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Papua mendorong pemetaan dan sertifikasi tanah masyarakat adat untuk memastikan status serta batas kepemilikan tanah. Kepastian tersebut diperlukan agar program pemerintah dapat masuk tanpa mengabaikan hak masyarakat atas tanah. Kepala Kanwil BPN Papua Roy Wayoy mengatakan tanah masyarakat perlu dipetakan kemudian dilanjutkan dengan proses sertifikasi agar memiliki legalitas yang jelas. Menurutnya, kepastian tersebut memungkinkan berbagai program pemerintah masuk termasuk bantuan untuk pertanian, peternakan, dan pengembangan industri kecil. Roy mengatakan proses pemetaan dan sertifikasi membutuhkan keterlibatan pemerintah daerah, Dewan Adat, Majelis Rakyat Papua, serta masyarakat adat. Seluruh pihak perlu menyepakati proses tersebut agar penataan tanah berjalan dengan melibatkan masyarakat sejak awal.
5: Salah satu yang model kita kan, kemarin kita sudah kerjakan itu di Kabupaten Jayapura, di Sawo itu. Sawo ini sudah ada pihak investor yang mau masuk untuk membangun pabrik biomasa di Sawoi di tanah yang 600 hektar kita sudah sertifikat HPL ini. HPL ini kan sertifikat tidak bisa diperjualbelikan, hanya untuk kerjasama. Ya, harapannya masyarakat setempat itu terlibat di dalam pabrik biomasa itu. Jadi tanah mereka tidak hilang, tapi mereka dapat keuntungan bekerja di situ, tapi juga tanah mereka itu dikontrak dibayar tiap tahun selama 30 tahun. Dibayar terus. Ini kontrak yang kerjasama dengan ada beberapa investor dari Jakarta. Ini kita juga lagi dorong ke Timika. Nah, harapan juga di Kota Jayapura bisa masuk. Tapi itu memang perlu dukungan dari pemerintah daerah dan masyarakat adat. Karena kalau tidak ada kepastian dari masyarakat adat juga tentang kesepakatan mereka, ini juga menyulitkan. Contoh di Kabupaten Jayapura di Sawo ini kita harus panggil bicara ulang-ulang dengan masyarakat adat. Dan itu tidak bisa kami di BPN yang sendiri berbicara.
4: Roy menegaskan kerjasama pemanfaatan tanah harus dapat menggerakkan ekonomi masyarakat tanpa menghilangkan hak mereka atas tanah. Ia berharap pemetaan dan pengakuan tanah masyarakat adat dapat diperluas sehingga persoalan kepemilikan tidak baru muncul ketika pembangunan telah berjalan. Rizky Kurniawan melaporkan.
0: Saudara, warta berita lintas Tanda Papua Anda ikuti melalui Pro 1 RRI Jayapura. Anda bisa menyaksikan di kanal YouTube RRI Jayapura Official. Pemerintah Kabupaten Jayapura bersama WWF Indonesia menggelar FGD, pembaruan perda pengelolaan sampah di Kabupaten Jayapura. Berikut laporan Arul Firmansyah.
6: Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura bersama WWF Indonesia menggelar fokus grup diskusi atau FGD dalam rangka pembaruan peraturan daerah tentang pengelolaan sampah sebagai upaya untuk mendorong sistem pengelolaan sampah yang lebih adaptif, partisipatif, dan berkelanjutan. Sekda Jayapura Yusuf Yambi Abdi dalam sambutannya mengatakan, pembaruan perda diperlukan karena regulasi yang selama ini sudah menjadi pedoman yaitu Perda Kabupaten Jayapura nomor 3 tahun 2012 dinilai sudah tidak sepenuhnya relevan dengan perkembangan dan dinamika pengelolaan sampah saat ini. Ia menjelaskan pertumbuhan penduduk, perluasan pemukiman, perubahan pola konsumsi masyarakat, serta perkembangan regulasi nasional menjadi sejumlah alasan perlunya dilakukan penyesuaian kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Jayapura. Melalui pembaruan perda pengelolaan sampah ini, Sekda Jayapura berharap adanya perubahan paradigma pengelolaan sampah dari pola kumpul, angkut, dan buang menjadi pengurangan sampah sejak dari sumbernya. Mulai dari pemilahan sampah, penguatan tempat pengelolaan sampah, pembangunan bank sampah, serta pengolahan sampah berbasis komunitas.
7: Perda lama belum sepenuhnya relevan dengan perkembangan tata kelola sampah modern. Kita masih menghadapi keterbatasan sarana-prasarana, sistem retribusi yang belum optimal, rendahnya partisipasi aktif masyarakat, serta belum terintegrasinya pengolahan sampah berbasis komunitas secara menyeluruh. Penyusunan raperda baru ini harus membawa paradigma baru dalam pengolahan sampah di Kabupaten Jayapura. Pertama, kita berharap perubahan paradigma kumpul angkut buang menjadi pengurangan di sumber. Raperda ini tidak boleh sekedar mengatur bagaimana membawa sampah ke TPA, tetapi fokus pada pemilahan.
6: Lanjut Yusuf Yambi Abdi, pihaknya juga memberikan perhatian khusus terhadap pengelolaan sampah organik dan sisa makanan yang berasal dari rumah tangga, hotel, restoran, dan pasar yang selama ini menjadi salah satu penyumbang besarnya timbunan sampah. Sementara itu, Program Manager Sarmi Jayapura WWF Indonesia Program Papua, Bernardus Tetol menjelaskan, berdasarkan kajian bersama pemerintah daerah Kabupaten Jayapura, sekitar 60% atau sekitar 53 ton dari 80 ton sampah per hari di Kabupaten Jayapura merupakan sampah organik atau sisa makanan yang belum terkelola dengan baik. Menurut Bernardus, sampah sisa makanan yang dibuang ke tempat pembuangan akhir dapat menghasilkan gas metana yang berkontribusi terhadap emisi gas rumah kaca dan perubahan iklim. Karena itu, WWF Indonesia mendorong adanya penguatan kebijakan, tata kelola, infrastruktur, serta pembagian peran antara pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan sampah.
8: Dalam upaya menuju ke sana dalam penanganan sampahnya, maka harus diawali dengan kebijakan, memperkuat tata kelola, memperkuat bagaimana partisipatifnya, pembagian perannya seperti apa, terutama dengan mengoptimalkan upaya-upaya agar sampah itu tidak semuanya lari ke TPA, terutama sisa makanan atau sampah organik itu bisa terkelola. Jadi ini prosesnya di mana di dalam peraturan daerah sebelumnya juga belum disebutkan spesifik tentang bagaimana upaya penanganan dari sampah yang dari organik ini secara spesifik.
6: Dalam penyusunan raperda tersebut, pemerintah daerah Kabupaten Jayapura bersama WWF Indonesia juga akan mengintervensi berbagai persoalan pengelolaan sampah di lapangan sebagai bahan penyusunan naskah akademik dan rancangan peraturan daerah. Selain itu diharapkan nantinya di setiap RT bisa memiliki bank sampah, sehingga sampah tidak langsung dibuang, melainkan dapat dikumpulkan, dipilah, dan dikelola untuk mendukung ekonomi sirkular. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Saudara, Gubernur Papua Matius Fakiri meminta BPN memperluas layanan pertanahan agar lebih mudah, cepat, dan terjangkau masyarakat. Layanan tersebut diharapkan dapat menjangkau masyarakat hingga wilayah pelosok Papua, termasuk dalam memberikan kepastian atas tanah adat. Kembali kita simak laporan Rizky Kurniawan.
9: Gubernur Papua Matius Fakiri meminta Badan Pertanahan Nasional memperluas layanan pertanahan yang mudah, cepat, dan terjangkau masyarakat hingga wilayah pelosok. Menurutnya, pelayanan pertanahan perlu terus menyesuaikan kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi. Fakiri menyampaikan hal itu setelah memimpin upacara peringatan 66 tahun Undang-Undang Pokok Agraria di kantor wilayah BPN Papua Kamis 24 September 2026. Ia menilai layanan berbasis teknologi dapat membantu masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu untuk datang langsung ke kantor pertanahan.
10: Saya pernah lihat dia punya program itu ya, ada program untuk kita cek tanah. Ini kan sangat bagus untuk masyarakat-masyarakat yang mungkin tidak punya waktu untuk ke kantor-kantor pertanahan ya. Nah, kemudian di sisi lain tentunya juga kan banyak teman-teman juga mereka turun ke lapangan untuk melihat. Nah, tapi berapa layanan-layanan seperti ini sebagaimana tadi amanat dari Pak Menteri itu harus dilakukan secara maksimal dan tidak boleh kena lelah. Memang ini tugas dan tanggung jawab. Karena itu amanat juga yang ada di Undang-Undang Dasar kita pasal 33 yang harus dilakukan oleh aparat untuk menerjemahkan, apalagi Pan RB ini kan sangat penting.
9: Selain memperluas layanan, Fakiri meminta BPN memberi perhatian terhadap tanah adat dalam tata kelola pertanahan di Papua. Ia berharap ketentuan yang mengatur kepentingan masyarakat Papua dapat diterapkan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum atas tanah adat. Fakiri menilai sertifikat tanah menjadi salah satu instrumen untuk memberikan kepastian hukum atas kepemilikan masyarakat. Reski Kurniawan melaporkan.
0: Berita terakhir. Pemerintah Kota Jayapura meraih penghargaan sebagai Tim Pengendali Inflasi Daerah atau TPID berkinerja terbaik tahun 2026 di tingkat kabupaten kota di kawasan Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Penghargaan tersebut diterima dalam rangkaian Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia atau FEKDI dan Indonesia Fintech Summit and Expo 2026 yang dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi serta Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah yang berlangsung di Jakarta 24 hingga 26 September 2026. Penghargaan untuk Kota Jayapura diterima oleh Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Jayapura, Abdul Majid, yang mewakili pemerintah Kota Jayapura. Wali Kota Jayapura Abisai Rolo mengatakan, penghargaan tersebut merupakan hasil kerja bersama antara pemerintah Kota Jayapura, Forkopimda, Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Papua, Bulog, BPS, distributor, pelaku usaha petani, nelayan, perbankan, aparat keamanan, media, dan masyarakat. Wali Kota menegaskan pemerintah Kota Jayapura akan terus memperluas pengendalian inflasi melalui ketersediaan kebutuhan pokok, kemudian stabilitas harga, kelancaran distribusi, pemantauan stok dan harga, serta penyediaan informasi pasar yang terbuka. Pemerintah Kota Jayapura juga akan memperkuat kerjasama antar daerah, mendorong produksi pangan lokal, menggelar pasar murah, memperlancar distribusi, meningkatkan komunikasi publik, serta memperluas digitalisasi transaksi pemerintah daerah. Diakui Abisai Rolo, sejumlah tantangan masih dihadapi, diantaranya ketergantungan pasokan dari luar daerah, tingginya biaya transportasi, perubahan cuaca, kelancaran distribusi, serta disparitas harga antar pasar. Dan saudara, sekian penyampaian Warta Berita Lintas Tanah Papua. Terima kasih atas perhatian Anda. Dan kembali kami sampaikan, jangan lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini kami di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita-berita kami secara lengkap di rri.co.id. Selamat sore, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

15:31 ya. Selamat sore kami yang bertugas. Saya penyiaran Dayuli kembali menemani Anda di sore hari ini. Tentunya dengan rangkaian lagu-lagu juga informasi pendengar untuk yang lagi beraktivitas, yang saat ini lagi nikmati suasana sore bersama keluarga ataupun bersama orang-orang tercinta ya. Selamat beraktivitas. Selamat sore.

Pendengar pukul 15.44 menit waktu Indonesia Timur ya, kami yang baru tugas menemani Anda. Selamat beraktivitas, Yuli menyapa buat yang lagi ada di tempat kerja yang masih sibuk ya menyelesaikan tugas pekerjaannya. Semangat untuk Anda pendengar, dan semoga rangkaian lagu-lagu yang kami hadirkan dapat menemani Anda yang saat ini berada di perjalanan ataupun yang saat ini lagi nikmati kebersamaan dengan keluarga di rumah ya, yang lagi bersiap-siap juga mau bepergian ataupun juga mau melakukan aktivitas sore ya, seperti olahraga ataupun sibuk-sibuk di garis belakang. Selamat beraktivitas.

Seorang pria dewasa sedang berjalan-jalan di pantai. Pria itu lalu melihat sebuah botol kaca. Lalu ia pun memungutnya dan melihat ada secari kertas di dalam botol. Dia kemudian menarik gabus penyumbat botol dan menemukan bahwa kertas tersebut ternyata sebuah peta harta karun. Tetapi pria itu tidak percaya, sehingga dimasukkan peta harta karun itu kembali ke dalam botol. Kemudian menyumbat botol dan melemparkan kembali botol itu ke laut. Beberapa saat kemudian, seorang pria dewasa juga sedang berjalan di tepi pantai dan melihat botol kaca itu terapung di air. Lalu ia mengambil, membukanya, dan menemukan peta. Ia pun bertanya-tanya, sebanyak apakah harta karun yang disebutkan di peta itu? Wah, aku akan berusaha mencari harta karun ini. Ia lalu menyewa perahu dan menuju ke tempat yang ditunjukkan dalam peta itu. Setelah sampai di tempat yang ditunjukkan peta, ia melihat bahwa tampak ada sesuatu di bawah air yang menyerupai peti harta karun. Ia lalu menyeburkan dirinya ke dalam laut dan menyelam menuju benda bersinar itu. Tetapi ternyata lokasi peti harta karun itu jauh lebih dalam dari perkiraannya. Ia hampir kehabisan nafas. Ia lalu bergegas kembali ke perahu dan menyerah. Lantas botol berisi peta itu diambilnya, ditutup, lalu dilemparkan kembali ke laut. Setelah itu ada satu pria dewasa juga. Seperti pria sebelumnya, ia juga melihat botol itu, membukanya, dan menemukan peta harta karun. Ia sangat bersemangat untuk menemukan harta karun tersebut. Ia melihat ada perahu di tepi pantai, dan ia lalu menggunakan perahu tersebut untuk menuju ke tempat yang ditunjukkan dalam peta. Setelah sampai di tempat yang dimaksud, ia lalu menceburkan diri ke laut dan menyelam menuju ke peti harta karun. Tetapi ternyata lokasi peti itu sangat dalam dan nafasnya tidak mungkin bisa menjangkaunya. Maka ia memutuskan kembali ke perahu. Ia lalu kembali ke pantai dan menyewa perlengkapan selam. Dengan perlengkapan selam lengkap, ia kembali menyelam menuju ke peti harta karun dan membawanya ke perahu. Matanya berbinar-binar ketika melihat peti harta karun itu penuh berisi emas dan berlian. Kisah ini mengingatkan saya untuk jangan menyerah, apalagi sebelum mencapai garis akhir. Mungkin kita pernah gagal, tapi bukan berarti kita ditakdirkan untuk gagal. Saya, Edi S. Abdullah. Wassalamualaikum.

0: kenapa? Ini kan cuma sampah kecil aja, Mo.
1: Jangan menyepelekan sampah besar dan sampah kecil, buang di tempat sampah.
0: Tapi kan ini cuma sampah kecil, cuma bungkusan snack doang saja.
1: Tetap dibuang di tempat sampah dong. Hei, kamu tahu tidak? Sampah plastik tidak bisa diurai di tanah. Sampah kecil dibiarkan jadi masalah besar, Mina.

0: RRI dengan esensi buku.
1: Buku berjudul Juragan Haji. Juragan Haji adalah kumpulan cerpen karya Helvi Tiana Rosa yang pertama kali diterbitkan pada tahun 2008 dengan judul Bukavu. Buku ini mengangkat berbagai tema termasuk isu sosial, kekerasan dalam rumah tangga, kritik sosial, dan kisah percintaan yang unik. Salah satu cerpen dalam buku ini menceritakan Maksiti, seorang wanita tua yang terkejut mengetahui bahwa majikannya akan menunaikan ibadah haji untuk keempat kalinya, sementara ia sendiri belum pernah memiliki kesempatan tersebut karena keterbatasan finansial.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang, yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Dimanapun Anda berada, selamat sore. Kami yang bertugas senang sekali masih menemani Anda. Dan pendengar, kami informasikan pendengar di sore hari ini, kenali Hari Apoteker Sedunia diperingati setiap tanggal 25 September. Iya, hari ini ya, jatuhnya di hari ini, dari rri.co.id, pendengar Jakarta. Hari Apoteker Sedunia diperingati setiap 25 September di berbagai negara. Tanggal tersebut juga menandai berdirinya Federasi Federasi Farmasi Internasional atau FIEP pada 20 Farmasi Internasional atau FIP pada 25 September 1912 di Den Haag, Belanda. Organisasi tersebut, pendengar, menjadi wadah internasional bagi profesi farmasi dan ilmu farmasi. Gagasan untuk menetapkan hari khusus bagi apoteker muncul sebelum peringatan tersebut ditetapkan secara resmi. Usulan itu disampaikan oleh H. Tekinar melalui artikel yang diterbitkan FIP pada 2009, dilansir laman FIP, Tekinar mengusulkan 25 September sebagai hari peringatan bagi profesi farmasi secara internasional. Ya, pendengar, informasi selengkapnya dapat Anda simak di laman situs rri.co.id. Selamat sore, selamat menikmati suasana di sore hari ini ya, dengan rangkaian lagu-lagu yang sudah Yuli siapkan. Nanti di pukul 17 kita akan ikuti warta berita.

Halo sobat kecil, tahukah kalian gigi yang sehat membuat kita lebih percaya diri saat tersenyum, berbicara, dan menikmati

0: selalu menyikat gigi 2 kali sehari, pagi setelah sarapan, dan malam sebelum tidur.
1: Saya juga. Selain itu, saya mengurangi makanan dan minuman yang terlalu manis agar gigi saya tetap kuat.
2: Hebat! Jangan lupa gunakan pasta gigi berfloret. Bersihkan sela-sela gigi dengan benar dan periksakan kesehatan gigi ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali.
0: Gigi sehat membuat belajar jadi lebih nyaman dan senyum makin percaya diri.
1: Ayo, mulai hari ini kita rawat gigi kita bersama.
2: Ingat, gigi sehat adalah investasi untuk masa depan. Biasakan menyikat gigi dengan benar, makan makanan bergizi, dan jangan malas memeriksakan gigi.
3: Gigi sehat, senyum kuat, prestasi meningkat.

0: tidak dengar, biarin aja kucingnya makan.
1: Bus,
0: mari makan.
2: Mina, tadi waktu mama sedang bicara dengan Tante Vero, Mina mau bilang apa sama mama sayang?
0: Tadi kan Mina lagi makan, Ma. Terus ikan Mina direbut kucing, Ma.
2: Iya, terus gimana?
0: Ya, Mina biarin aja kucingnya ambil, Ma.
2: Oh, begitu. Berarti rezeki kucingnya. Maaf ya, sayang. Tadi mama kurang respon karena mama lagi ngobrol.
0: Gak apa-apa, Ma. Mina sudah tahu kok.
2: Tahu apa?
0: Kalau orang tua ngobrol, Mina gak boleh motong.
2: Betul sekali. Bicara itu harus bergantian. Kita tidak boleh memotong pembicaraan orang lain, terutama orang tua. Kecuali kalau ada keadaan darurat ya, sayang.
0: Kayak kemarin itu ya, Ma. Mina bilang cepat-cepat soalnya kompornya nyala besar.
2: Nah, itu benar. Kalau darurat harus segera ngomong, biar mama cepat tahu. Dalam percakapan, menghargai lawan bicara adalah sikap yang perlu dibiasakan sejak kecil. Jangan memotong pembicaraan kecuali saat keadaan darurat yang membutuhkan perhatian segera. Mari bersama membangun kebiasaan sopan dan saling menghormati dalam berkomunikasi. Iklan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Bovendigul.

0: Pak, sekarang hujan sebentar aja udah banjir.
1: Salah satunya karena banyak pohon yang sekarang ditebang, nak. Padahal pohon itu kan menyerap air sama bisa nahan tanah.
0: Jadi, kalau pohonnya habis?
1: Iya, kalau habis, air hujan langsung ngalir ke bawah. Selokan juga nggak kuat, kan airnya udah banyak tuh. Akhirnya banjir, bahkan bisa longsor.
0: Kasihannya ya, rumah dan jalannya jadi rusak.
1: Ya makanya kita harus jaga lingkungan. Jangan tebang pohon sembarangan. Dan kalau bisa, bukan nebang, malah kita yang nanam pohon.
0: Berarti mulai dari rumah juga bisa ya, ya?
1: Bisa. Satu pohon yang kita tanam bisa mencegah banyak masalah.
2: Penebangan pohon tanpa kendali memperbesar resiko banjir dan longsor. Jaga pohon hari ini, selamatkan masa depan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Povendigul.

0: terlambat lagi, Bu.
1: Tapi satu teman ini dia main HP malam-malam, Ma. Aku juga mau.
0: Kau dengar baik-baik, Fenina. HP itu membantu kita belajar dan cari informasi, Fenina. Tapi kalau kau terlalu lama dipakai, kau pun mata itu nanti sakit kalau kau tiap hari nonton HP terus. Makanya, Fenina, kau dengar ini, kau harus pintar pakai teknologi. Bukan teknologi yang atur kau pun hidup, Ade.
1: Kalau begitu, Ma, nanti besok sore aku mau main sepeda dengan teman-teman aku saja, enggak usah nonton HP kalau gitu.
0: Nah, itu baru bagus, Fenina. Mama suka yang begitu.
1: Aku sudah, Mama, siap.
2: Baiklah, saudara pendengar, selanjutnya kita ikuti bersama Warta Berita Daerah Bovendigul.

Anda akan ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Boven Tikul.

0: Selamat sore dari Jalan Trans Papua nomor 17 Tanah Merah. Inilah Radio Republik Indonesia Bovendigul dengan Warta Berita. Topik berita, Pemkab Bovendigul dorong kajian komoditas unggulan jadi dasar kebijakan pembangunan daerah. Itulah topik berita sore ini. Dibacakan Yuliana Plewan. Kami awali berita pertama, pendengar. Pemkab Bovendigul dorong kajian komoditas unggulan jadi dasar kebijakan pembangunan daerah. Laporan Agustina Yuniarsi.
1: Kabupaten Bovendigul melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Baperinda secara resmi menggelar seminar dan diseminasi hasil kajian studi analisis skenario pengembangan komoditas unggulan dengan kawasan bernilai konservasi tinggi tahun 2026. Kegiatan ini bertujuan menyatukan hasil riset ilmiah dengan kebutuhan nyata pembangunan daerah sehingga pengelolaan dan pengembangan potensi sumber daya alam di Bovendigul dapat dilakukan secara arah berkelanjutan dan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup. Wakil Bupati Bovendigul Marlinus menyampaikan bahwa kajian ini bukan sekedar dokumen melainkan panduan nyata bagi seluruh pemangku kepentingan dalam menyusun arah pembangunan ke depan.
2: Komoditas unggulan perlu dilakukan melalui perencanaan yang harus mempertemukan kepentingan ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan secara seimbang. Kajian yang kita seminarkan hari ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai skenario pengembangan komoditas unggulan di Kabupaten Bovendigul, termasuk manusianya.
1: Lebih lanjut, Marlinus mengingatkan bahwa pengembangan komoditas unggulan harus memperhatikan keseimbangan empat aspek utama, yaitu ekonomi, sosial, budaya, dan pelestarian lingkungan. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Balai Penerapan Modernisasi Pertanian atau BRMP Papua Selatan menggelar sosialisasi penerapan budidaya padi PMAAS sekaligus bimbingan teknis e-Banper. Laporan Septianing Nurjana.
3: Kegiatan ini dilaksanakan guna meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani dalam penerapan teknologi pertanian modern serta meningkatkan produktivitas pertanian melalui penerapan teknologi modern. Kepala Tata Usaha Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Selatan, Frans Palobo, mengatakan PMAAS merupakan Pertanian Modern Advanced Agriculture System. Sistem ini pada dasarnya merupakan budidaya padi dengan cara merapatkan tanaman, sehingga populasi tanaman dalam 1 hektar dapat ditingkatkan. Melalui penerapan PMAAS, target yang ingin dicapai adalah produksi minimal 10 ton dalam 1 hektar. Teknologi tersebut juga tidak hanya untuk tanaman padi, tetapi dapat diterapkan pada komoditas lain seperti kedelai, kacang hijau, dan jagung dengan tujuan menambah jumlah populasi tanaman.
4: Kegiatan tujuan ini, mungkin Bapak Ibu sudah tahu bahwa PMAAS itu kan sebenarnya pertanian modern, agriturin sistem. Ya, artinya sama saja budidaya padi, tetapi itu intinya di situ merapatkan tanaman supaya target kita itu 10 ton, minimal 10 ton dalam 1 hektar. Bisa juga komoditas lain, bukan hanya padi, Bapak Ibu ya.
3: Ia mengatakan BRMP juga telah memberikan bibit untuk rencana kegiatan CSR sawah di wilayah Jair. Selain itu, peralatan untuk penerapan PMAAS juga telah diberikan. Frans juga menjelaskan dalam penerapannya, bibit dimasukkan ke dalam pipa, kemudian ditarik menggunakan alat yang disebut drum shader. Dengan metode tersebut, tanaman tidak lagi disemai seperti biasanya, tetapi langsung ditanam. Penerapan PMAAS telah dicoba di 38 provinsi dan dapat menghasilkan sekitar 10 hingga 12 ton per hektar apabila pemeliharaan dilakukan dengan baik. Menurutnya, yang membedakan metode ini adalah proses pemeliharannya, termasuk pemberian input yang cukup sehingga hasil yang ditargetkan dapat tercapai.
4: Dan komunitas lain sebenarnya bisa, tapi yang kami sudah pernah berempecoba untuk 38 provinsi menghasilkan sekitar 10-12 ton. Kalau memang pemeliharaan, karena memang di luar pemeliharaan ini memang jauh beda dengan misalnya pupuk misalnya hanya digunakan 200 menjadi 400. Ya itu yang membedakan ya, karena memberikan input yang cukup banyak. Itu yang sekilas, tapi nanti kita untuk materi yang akan kita saya sampaikan nanti dengan kegiatan November.
3: Melalui sosialisasi ini, BRMP Papua Selatan memberikan pemahaman kepada petani mengenai penerapan PMAS dan teknologi pertanian modern. Septiani Nur melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Perhubungan Bovendigo tegaskan komitmen wujudkan layanan transportasi aman dan lancar. Laporan Agustina Yuniarsi.
1: Dinas Perhubungan Kabupaten Bovendigul menegaskan komitmen untuk terus mewujudkan pelayanan transportasi yang aman, tertib, serta lancar bagi seluruh masyarakat di wilayah Bovendigul. Pernyataan ini disampaikan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bovendigul, Lusius Apaiman. Ia menyampaikan luasnya wilayah Bovendigul dengan karakteristik jalur darat, sungai, hingga udara menjadi tantangan tersendiri yang harus dihadapi bersama. Meski demikian, pihaknya bertekad tak berhenti berupaya meningkatkan kualitas pelayanan. Ia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat untuk turut menjaga ketertiban dan keselamatan di jalan raya maupun jalur transportasi lainnya agar upaya pembangunan pelayanan perhubungan dapat berjalan maksimal. Dengan adanya sinergi antara pemerintah daerah dan kesadaran masyarakat, diharapkan sistem transportasi di Bovendigul dapat semakin andal, mendorong pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat. Agustina Yuniarsi, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Wilayah Waropko dinilai sebagai salah satu kawasan yang patut dipertimbangkan dalam pengembangan sekolah rakyat. Laporan Thomas Jamlian.
5: Dandim 1711 Bovendigul Letkol Infantri Andri Christian mengusulkan agar program sekolah rakyat di Kabupaten Bovendigul tidak hanya dibangun di satu lokasi, tetapi dapat dikembangkan di beberapa wilayah apabila kondisi dan dukungan anggaran memungkinkan. Menurutnya, perluasan lokasi sekolah rakyat penting dilaksanakan agar manfaat program tersebut dapat dirasakan secara lebih merata, khususnya oleh masyarakat yang berada jauh dari pusat pemerintahan dan pusat pelayanan pendidikan. Ia menyebut wilayah Waropko sebagai salah satu kawasan yang patut dipertimbangkan dalam pengembangan sekolah rakyat. Letak wilayah yang cukup jauh dari pusat Kabupaten Bovendigul membuat kebutuhan terhadap akses pendidikan yang lebih dekat menjadi perhatian. Menurutnya, keberadaan sekolah rakyat tidak hanya berkaitan dengan pembangunan sarana pendidikan, tetapi juga harus dipandang sebagai upaya memperluas akses dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah. Ia berharap pemerintah daerah bersama pemerintah pusat dapat melaksanakan pemetaan kebutuhan secara menyeluruh, termasuk melihat jumlah calon peserta didik, kondisi geografis, ketersediaan lahan, sarana pendukung, serta akses transportasi. Meski program sekolah rakyat dinilai penting dan telah dimulai dipersiapkan pelaksanaan program tersebut, Kepala Dinas Pendidikan.
0: Warta berita ini tengah disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bovendigul dan dipancarluaskan oleh Radio Asiki FM. Meski belum mendapatkan petunjuk teknis, namun keterlibatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bovendigul sangat penting, terutama menyangkut penyusunan dan penerapan kurikulum sistem pembelajaran tenaga pendidik, serta mekanisme penerimaan dan pembinaan peserta didik. Kembali dilaporkan Thomas Jamlian.
5: Meski program sekolah rakyat dinilai penting dan telah dimulai dipersiapkan, pemerintah Kabupaten Bovendigul masih menunggu petunjuk teknis dari Kementerian Pendidikan terkait pelaksanaan program tersebut. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bovendigul Musa Wandenge mengatakan hingga kini pihaknya belum menerima secara resmi petunjuk teknis yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan sekolah rakyat. Kondisi tersebut dinilai perlu segera ditindaklanjuti agar pemerintah daerah memiliki pemahaman yang sama mengenai mekanisme pelaksanaan program. Menurut Musa, koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten khususnya dengan dinas pendidikan sangat diperlukan. Hal itu terutama menyangkut penyusunan dan penerapan kurikulum, sistem pembelajaran, tenaga pendidik, serta mekanisme penerimaan dan pembinaan peserta didik. Ia menilai keterlibatan dinas pendidikan dan kebudayaan penting karena pelaksanaan sekolah rakyat tidak hanya berkaitan dengan pembangunan sarana dan prasarana, tetapi juga menyangkut aspek pendidikan secara menyeluruh. Mulai dari standar pembelajaran, kebutuhan guru, pengelolaan peserta didik, hingga evaluasi hasil pendidikan. Musa berharap koordinasi lintas sektor dapat segera dilakukan sehingga pelaksanaan program sekolah rakyat di Bovendigul dapat berjalan sesuai ketentuan pemerintah pusat sekaligus menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan pendidikan di daerah. Thomas Semblan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berita terakhir. Screening kesehatan jadi pintu awal penanganan sakit warga. Laporan Imam Komarudin.
6: Ini lebih mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Dan hasil akhirnya adalah untuk mengetahui status kesehatan masyarakat itu sendiri.
7: Warga yang ditemukan memiliki masalah kesehatan melalui pemeriksaan lapangan Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul akan mendapatkan tindak lanjut di fasilitas pelayanan kesehatan. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Bovendigul, Taufik Imansyah Saifat, memastikan hasil pemeriksaan tidak berhenti pada proses screening atau deteksi awal. Apabila ditemukan kondisi yang memerlukan penanganan lebih lanjut, petugas akan mengarahkan warga untuk memperoleh pelayanan berikutnya di fasilitas kesehatan.
6: Bisa menemukan lebih awal sehingga mendukung penata laksana sesuai standar, karena tanpa kami lakukan ini, otomatis pelayanan sesuai standar itu menjadi berkurang karena aktivitasnya pasif. Masyarakat yang berkunjung ke puskesmas kadang terkendala dengan masalah jam konsultasi dan lain-lainnya. Namun dengan kita menyentuh bola, ini menjadi salah satu upaya kami mengurai tadi kesenjangan-kesenjangan yang terjadi akibat belum tercapainya capaian-capaian yang selama ini menjadi target dari program kerja di bidang kesehatan.
7: Untuk wilayah kerja Puskesmas Tanah Merah, hasil pemeriksaan masyarakat dapat ditindaklanjuti melalui fasilitas kesehatan tersebut sesuai kondisi yang ditemukan. Menurut Taufik, mekanisme tersebut penting agar temuan dan pemeriksaan lapangan dapat segera ditangani. Deteksi dini diharapkan menjadi pintu masuk bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan sesuai kondisi kesehatannya. Yang menjelaskan, pemeriksaan awal dapat membantu petugas mengetahui masyarakat yang membutuhkan perhatian lebih lanjut. Dinas Kesehatan pun mendorong masyarakat tidak mengabaikan hasil pemeriksaan dan ikuti arahan petugas apabila diperlukan pemeriksaan atau penanganan lanjutan. Imam Komarudin melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekian warta berita produksi RRI Bovendigo. Saya Yuliana Plewan, mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat sore.

0: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh.
1: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
0: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
1: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
0: Ya, beginilah mbak, bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
1: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan bu?
0: Alhamdulillah sudah. Pas banget, beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
1: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
0: Iya mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
2: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
3: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.

0: Keisha, itu suara apa?
1: Saya tidak sengaja kasih pecah Mama punya gelas.
2: Ayo, kau harus jujur sama Mama.
3: Siapa yang kasih pecah gelas ini?
2: Mesia, kau jujur sudah, itu lebih baik.
1: Maaf ya, Ma. Mesia yang kasih pecah Mama punya gelas. Tadi kita main kejar-kejaran di dalam rumah, Ma.
3: Mesia, Mama tidak marah. Tapi, lain kali harus lebih berhati-hati.
1: Iya, Ma. Mesia janji tidak akan ulang lagi.
3: Itu namanya tanggung jawab. Mama bangga, Mesia berani jujur.
2: Yeay! Nah, jujur itu bikin hati lega, kan?
1: Iya.
3: Jujur itu baik, jujur itu hebat. Berani jujur di rumah membuat hubungan keluarga semakin baik dan penuh kepercayaan.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia. Bovendigo, sudah pukul 17.33, Anda masih bersama kami dan kita lanjut akan dengan informasi di segmen Cek Fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta, Pro 1 RRI.

0: Baik, saudara pendengar, beredar unggahan foto di media sosial Facebook yang mengklaim informasi bahwa mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terbaring di ranjang rumah sakit. Foto itu beredar. Beredar parah September 2026. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari kompas.com, setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan kata kunci terkait, hasil tidak ditemukan, memberikan kredibel yang menyebutkan Ridwan Kamil dirawat pada September 2026. Selain itu, informasi itu juga tidak ditemukan di akun Instagram pribadinya. @ridwankamil. Ia terakhir kali mengunggah konten pada 21 Maret 2026. Lebih lanjut, foto yang dibagikan oleh sejumlah akun Facebook tersebut adalah foto lama. Foto itu berasal dari pemberitaan newsdetik.com berjudul Ridwan Kamil dirawat di rumah sakit yang dipublikasikan pada 8 Januari 2017. Informasi tersebut, pendengar, ya, Ridwan Kamil dirawat di rumah sakit pada September 2026 itu hoax, ya, pendengar. Untuk Anda yang mendengarkan informasi atau membaca berita, ya, mungkin sebaiknya diperiksa dulu informasi atau kebenarannya dulu, ya, sebelum Anda percaya, dicek dulu kebenaran dari informasi tersebut.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Semua berawal dari rasa takut. Takut kehabisan, takut tidak kebagian. Lalu kita membeli lebih banyak dan lebih banyak lagi. Sampai akhirnya, ada yang datang dan tidak menemukan apa-apa. Panik buying bukan hanya tentang apa yang kita ambil, tetapi tentang apa yang kita tinggalkan untuk orang lain. Kita bisa memilih untuk tenang, kita bisa memilih untuk peduli. Belanja secukupnya karena cukup untuk kita berarti cukup untuk semua.
0: Baiklah, saudara pendengar, kami informasikan azan maghrib untuk daerah Tanah Merah dan sekitarnya hari ini jatuh pada pukul 17.37. Baik, kita ikuti, pendengar, azan maghrib untuk daerah Tanah Merah dan sekitarnya.

Pendengar kami yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang menjalankan. Selamat sore untuk semua pendengar yang lagi memantau siaran kami di sore hari ini dengan rangkaian lagu-lagu bernuansa religi menemani aktivitas Anda di garis belakang.

0: kalian bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: Iyakum wadhanna fa inna dhanna akdharul hadiyah.
0: Jauhilah oleh kalian sifat buruk sangka, karena sesungguhnya buruk sangka adalah sedus.

0: Tahukah kalian bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Innallaha yaghfir wa yaghfirullah ayyatiyal mu'minuna ma harrallah."
0: Sesungguhnya Allah itu cemburu, dan kecemburuannya itu jika seorang mukmin mengerjakan apa-apa yang diharamkan.

Baik, saudara pendengar, terima kasih kami sudah hadirkan lagu-lagu bernuansa religi. Saatnya kita akan nikmati lagi lagu-lagu pop Indonesia yang tentunya sudah Yuli siapkan di meja studio untuk Anda.

0: RRI dengan esensi buku. Esensi Buku Pulang adalah sebuah novel karya Leila S. Sudori, seorang penulis Indonesia. Novel ini pertama kali diterbitkan pada tahun 2012. Pulang mengisahkan tentang perjalanan seorang pria bernama Dimas Suryo kembali ke Indonesia setelah bertahun-tahun hidup di pengasingan di Prancis. Novel ini menyoroti berbagai aspek.
1: Baiklah, saudara pendengar,
0: politik dan hubungan antar manusia dengan
1: pukul 18.20 menit ya waktu Indonesia Timur. Selamat malam ya, menyapa Anda yang lagi ada di garis belakang, yang lagi sibuk-sibuk ya, apalagi di jam-jam sekarang ya, pastinya lagi sibuk-sibuk menyiapkan menu untuk makan malam. Dan juga untuk Anda yang baru pulang dari tempat kerja, baru berkumpul dengan keluarga, nikmati kebersamaan dengan orang terkasih Anda ya, semoga dapat menghilangkan rasa lelah Anda.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air. "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Oh, bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?" Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. "Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam." Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

kuning, merah, hijau, dan biru. Cendrawasih jantan warnanya lebih mencolok dan indah untuk dipandang dibandingkan betinanya. Ekor spesies sangat panjang dan mencolok. Paru dari burung ini kuat dan melengkung, cocok untuk mengambil nektar dari bunga dan ideal untuk mencari makanan. Burung ini biasanya hidup di hutan subtropis dan tropis di Papua Indonesia dan di bagian timur Australia. Suka berada di daerah yang lebat dan tinggi dekat dengan pohon-pohon besar. Cendrawasih jantan melakukan tarian kompleks untuk menarik betina di lokasi yang disebut lek. Umumnya soliter, tetapi berkumpul saat musim kawin. Betina dari burung cendrawasih mampu membuat sarang di dahan pohon, bertelur dari 1 hingga 3 butir, dan merawat anak-anaknya sendiri setelah telurnya menetas. Namun, burung cendrawasih terancam oleh kehilangan habitat akibat deforestasi dan perburuan liar. Upaya konservasi dilakukan untuk melindungi habitat dan mencegah perburuan liar yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Dalam budaya Papua, cendrawasih dianggap sebagai simbol keindahan dan sering digunakan dalam berbagai seni.

Pendengar, pukul 18.45 menit waktu Indonesia Timur. Kami yang baru tugas masih menemani Anda. Selamat malam buat pendengar yang lagi beraktivitas ya di tempat kerja, yang sudah bepergian ke tempat tugas ya, ataupun yang saat ini lagi berada di jalan, mungkin lagi mengendarai kendaraan. Selamat malam ya, selalu berhati-hati, jangan ngebut-ngebut ya, pelan-pelan saja. Nanti di pukul 19, pendengar kami akan mengajak Anda untuk mengikuti Gema Tanah Papua.

0: Ingat, keselamatan adalah tanggung jawab kita bersama.
1: Gunakan helm saat mengendarai sepeda motor. Patuhi rambu lalu lintas dan jangan gunakan telepon genggam saat berkendara.
0: Lebih baik terlambat daripada tidak sampai tujuan.
2: Utamakan keselamatan, jadi pelopor keselamatan berlalu lintas.

di mana pantai dengan pasir terhalus di dunia. Pantai yang dinobatkan sebagai pemilik pasir terhalus di dunia adalah Pantai Ngurdot yang terletak di Desa Ngilngof, Kepulauan Kei, Maluku Tenggara. Kehalusan pasirnya bahkan diakui oleh National Geographic mengalahkan pantai-pantai terkenal seperti Navigio di Yunani dan Bondi di Australia. Selain pasirnya yang luar biasa halus, pantai ini memiliki pemandangan yang memukau dengan garis pantai yang panjang, air laut yang biru jernih, dan suasana yang tenang. Pantai ini merupakan destinasi ideal untuk bersantai, berenang, dan menikmati keindahan alam yang masih sangat alami dan belum banyak terjamah.

0: Baiklah saudara pendengar, kita ikuti Gema Tanah Papua dari RRI Biak yang dirilai dari Pro 1 Jayapura.
1: Selamat malam Radio Republik Indonesia Biak dengan Warta Berita Gema Papua. Edisi Jumat 25 September 2026, sejumlah informasi kami hadirkan. Laporan utama dalam Warta Berita Gema Papua dan kami lengkapi dengan berita lainnya. Inilah Warta Berita selengkapnya bersama saya, Maria Mai. Kita mulai dari berita pertama. Wali Kota Jayapura dan anggota DPR RI Papua mendorong bantuan Presiden untuk korban kebakaran Kampung Nelayan Mandala, Kota Jayapura. Berikut laporan reporter Naldi Kesalia dari RRI Jayapura.
2: Anggota DPR RI, Fraksi Gerindra, Yan Permenas Mandenas mendorong pemerintah pusat menyiapkan program pembangunan perumahan melalui bantuan Presiden bagi warga terdampak kebakaran di Kampung Nelayan, Kelurahan Mandala, Kota Jayapura. Upaya tersebut dilakukan untuk membantu para korban yang membutuhkan kepastian tempat tinggal, pasalnya pasca tanggap darurat, para korban hingga kini masih bertahan di pengungsian. Hal itu disampaikan Yan Mandenas bersama Wali Kota Jayapura, Abi Serolo, saat mengunjungi sekaligus menyerahkan bantuan beras dari Badan Pangan Nasional kepada warga terdampak di kawasan Stadion Mandala Jayapura Kamis sore.
3: Rencana ada berapa skema? Ya selain tadi lewat Bank Himbara, lewat Menteri Perumahan, tapi kan juga ada Banpres, ada bantuan Presiden. Nah, rencana saya mau komunikasikan juga dengan Mensesnek supaya Banpres mungkin kita peruntukkan juga untuk daerah-daerah yang memang bencananya belum tertangani dari pemerintah daerah tapi juga lewat kementerian terkait, biar kita percepat yang Banpres untuk bagaimana bisa membantu. Nah kan kalau Banpres ini kan turun kan biasanya melibatkan aparat TNI Polri juga bisa terlibat kerja, masyarakat juga bisa berpartisipasi, itu mungkin bisa lebih cepat. Karena kalau kita bicara soal prosedur normal untuk proyek ini, untuk mengerjakan satu bangunan ini kan lama itu, sedangkan masyarakat sekarang butuh cepat gitu. Nah kalau butuh cepat berarti kita harus tanggap bahwa kita harus pakai pola apa untuk bisa mengerjakan kampung mereka ini, kita bisa segera untuk relokasi kembali gitu, sehingga kita peruntukkan untuk mereka masuk dan mereka bisa huni kembali bangunan-bangunan yang terbakar gitu. Tapi saya tadi sampaikan Pak Wali bahwa sepanjang tidak melanggar tata ruang Kota Jayapura.
2: Sementara Wali Kota Jayapura Abi Serolo mengatakan bantuan tersebut diperuntukkan bagi warga yang saat ini masih mengungsi sementara di kawasan Stadion Mandala. Ia juga mengapresiasi sekaligus berharap kepada Yan Mandenas dapat membantu menyampaikan kondisi warga kepada pemerintah pusat, khususnya kementerian terkait, sehingga kebutuhan tempat tinggal bagi korban kebakaran mendapatkan perhatian.
4: Kita juga terima kasih untuk pemerintah provinsi, kami bisa izinkan untuk tempat ini, sementara mereka ada di tribun ini, selama 3 bulan ke depan. Nah untuk 3 bulan ke depan, saya terima kasih Pak Dewan, Pak Yan Mandenas, dengan luar biasa juga membantu kita, termasuk pangan yang hari ini kita berikan itu juga adalah perjuangan dari Pak Yan Mandenas sebagai anggota DPR dari Papua. Sehingga dapat kita berikan dan harapan kita mereka selama di sini, dan kita akan berusaha juga dengan coba mau bertemu dengan Menteri PUPR, Menteri Sosial untuk membantu yang lainnya termasuk rumah-rumah mereka. Mudah-mudahan kita akan usulkan ke pemerintah pusat, kalau memang itu terjawab ya kita akan balik untuk sampaikan ke masyarakat dan mungkin akan ditata kembali, dibangun kembali rumah-rumah mereka kalau terjawab oleh pemerintah pusat.
2: Diketahui dalam penyaluran bantuan beras yang disalurkan sebanyak 2,9 ton yang diperuntukkan bagi 1.401 jiwa korban dampak kebakaran Kampung Nelayan Mandala, Kota Jayapura berdasarkan data penerima yang telah diverifikasi. Nolik Saulia melaporkan.
1: Balai Penerapan Modernisasi Pertanian atau BRMP Papua Selatan menggelar sosialisasi penerapan budidaya padi pertanian modern atau PMAAS sekaligus bimbingan teknis e-Banper. Berikut laporan reporter Septianing Nurjana dari RRI Bovendigul.
5: Kegiatan ini dilaksanakan guna meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani dalam penerapan teknologi pertanian modern serta meningkatkan produktivitas pertanian melalui penerapan teknologi modern. Kepala Tata Usaha Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Selatan, Frans Palobo, mengatakan PMAAS merupakan pertanian modern advanced agriculture system. Sistem ini pada dasarnya merupakan budidaya padi dengan cara merapatkan tanaman sehingga populasi tanaman dalam satu hektar dapat ditingkatkan. Melalui penerapan PMAAS, target yang ingin dicapai adalah produksi minimal 10 ton dalam satu hektar. Teknologi tersebut juga tidak hanya untuk tanaman padi, tetapi dapat diterapkan pada komoditas lain seperti kedelai, kacang hijau, dan jagung dengan tujuan menambah jumlah populasi tanaman.
6: Kegiatan tujuan ini, mungkin Bapak Ibu sudah tahu bahwa PMIC itu kan sebenarnya pertanian modern, agriturism system. Ya, artinya sama saja budidaya padi, tetapi itu intinya di situ merapatkan tanaman supaya target kita itu 10 ton, minimal 10 ton dalam satu hektar. Bisa juga komunitas lain, bukan hanya padi Bapak Ibu ya.
5: Ia mengatakan BRMP juga telah memberikan bibit untuk rencana kegiatan CSR sawah di wilayah Jair. Selain itu, peralatan untuk penerapan PMAAS juga telah diberikan. Frans juga menjelaskan dalam penerapannya, bibit dimasukkan ke dalam pipa, kemudian ditarik menggunakan alat yang disebut drum shedder. Dengan metode tersebut, tanaman tidak lagi disemai seperti biasanya, tetapi langsung ditanam. Penerapan PMAAS telah dicoba di 38 provinsi dan dapat menghasilkan sekitar 10 hingga 12 ton per hektar apabila pemeliharaan dilakukan dengan baik. Menurutnya, yang membedakan metode ini adalah proses pemeliharannya, termasuk pemberian input yang cukup sehingga hasil yang ditargetkan dapat tercapai.
6: Dan komunitas lain sebenarnya bisa, tapi yang kami sudah pernah berempi coba untuk 38 provinsi menghasilkan sekitar 10 sampai 12 ton kalau memang pemeliharaan, karena memang di luar pemeliharaan ini memang jauh beda dengan misalnya pupuk misalnya hanya digunakan 200 menjadi 400, ya itu yang membedakannya karena memberikan input yang cukup banyak. Itu yang sekian, tapi nanti kita untuk materi yang akan kita saya sampaikan nanti dengan kegiatan November.
5: Melalui sosialisasi ini, BRMP Papua Selatan memberikan pemahaman kepada petani mengenai penerapan PMAS dan teknologi pertanian modern. Septiening Nur melaporkan RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
1: Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten DPRK Biak Numfor gelar paripurna perubahan APBD tahun anggaran 2026. Berikut laporan reporter Roni Loluluan dari RRI Biak.
7: Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten DPRK Biak Numfor, Daniel Romanasen, mengatakan pemerintah daerah wajib menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukung untuk dibahas dan disetujui bersama paling lambat minggu kedua bulan ini. Ketentuan tersebut disesuaikan peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 dan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 77 tahun 2020 serta nomor 14 tahun 2020. Sekaligus menjadi acuan dalam penyusunan dan penyesuaian APBD tahun anggaran 2026. Hal itu disampaikan Ketua DPRK Biak Numfor Daniel Romanasen pada sidang paripurna DPRK masa sidang 3 tahun sidang 2026 dalam rangka pembahasan Raperda perubahan APBD tahun anggaran 2026 pekan ini. Ia menegaskan tujuan penyesuaian APBD merupakan wujud penyesuaian rencana program dan keuangan pemerintah daerah dalam melaksanakan kewenangan penyelenggaraan pelayanan umum dan pembangunan agar lebih efektif dan efisien. Menurutnya, perubahan APBD penting dilakukan karena keterbatasan sumber daya daerah untuk mengatasi masalah darurat pemenuhan hak dasar masyarakat serta upaya peningkatan kapasitas dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

0: Sementara Bupati Biak Numfor Markus Octavianus Mansnembra dalam pidatonya atas nama pemerintah daerah menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRK atas dukungan, pengawasan, dan kerjasama yang terus terpelihara. Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah dan DPRK merupakan kekuatan utama dalam memastikan setiap kebijakan dapat terlaksana dengan baik, sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat dan diarahkan bagi kemajuan daerah. Bupati Markus Mansnembra juga menyampaikan terima kasih atas kerjasama dalam pembahasan perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara atau PPAS tahun anggaran yang menghasilkan penandatanganan nota kesepakatan perubahan KUA dan perubahan PPAS sebagai landasan penyusunan rancangan perubahan APBD.
1: Atas nama pemerintah daerah Bupati Biak Numfor, kami menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota DPR Kabupaten Biak Numfor atas citra dukungan, pengawasan serta kerja bersama yang terus terpelihara. Sinergi antara pemerintah daerah dan DPR merupakan kekuatan utama dalam memastikan setiap kebijakan daerah benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan diarahkan bagi kemajuan daerah.
0: Sidang paripurna DPRK Biak Numfor masa sidang 3 tahun sidang 2026 dalam rangka pembahasan Raperda Perubahan APBD tahun anggaran 2026 ditandai penyerahan materi sidang dari Bupati Markus Mansnembra kepada Ketua DPRK Biak Numfor Daniel Rumanasen.
2: Warta berita ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Biak Korwil 1 Papua. Panglima Divisi Infanteri Pangdivit 3 Kostrat menggelar silaturahmi dan tatap muka bersama jajaran pemerintah Kabupaten Nabire. Berikut laporan reporter Robi Vanindi dari RRI Nabire.
3: Dalam rangka memperkuat sinergi antara jajaran TNI Angkatan Darat dan pemerintah daerah untuk mendukung stabilisasi keamanan serta percepatan pembangunan di wilayah Kabupaten Nabire, Papua Tengah, Panglima Divisi Infanteri Pangdiv 3 Kostrat menggelar silaturahmi dan tatap muka bersama jajaran pemerintah Kabupaten Nabire dipusatkan di rumah makan Oteko Jalan Porosama Busa Sanoba Distrik Nabire Rabu malam 23 September 2026. Pada kesempatan tersebut, Pangdiv 3 Kostrat Mayor Jenderal TNI Ulang Nur Yudahanto SEMM MHAM menegaskan komitmen Divisi 3 Kostrat untuk selalu hadir mendukung program-program pemerintah daerah. Selain menjaga kedaulatan dan keamanan wilayah, TNI berkomitmen memperkuat pendekatan kemanunggalan dengan masyarakat demi terciptanya kondusivitas daerah.
4: Pak Wakil, saya meminta tolong sama Bapak dan Pak Bupati bahwa saya menitipkan pasukan saya di sini, beserta keluarganya. Kalau kita berbicara tentang pasukan, kan tentunya kita bicara tentang keluarganya juga. Kami menjadi masyarakatnya Bapak, tetap, karena ada istri dan anak. Otomatis keluarga dari anggota kami itu membutuhkan sosialisasi dengan masyarakat. Kami juga pasti membutuhkan pasar, kami membutuhkan bank, membutuhkan kafe, membutuhkan ya sarana-sarana yang lain, sarana pendidikan, dan kami mohon support dari pemerintah daerah. Saya berharap mungkin ke depan kita bisa mempererat kerjasama baik di Matra Darat, Matra Laut, Matra Udara, sampai dengan pihak kepolisian. Kita dengan terbuka dan dengan senang hati kita membuka diri.
3: Sementara itu, pemerintah Kabupaten Nabire yang diwakili Wakil Bupati Nabire Burhanuddin Pawenari saat membacakan sambutan Bupati Nabire Mesak Magai menyambut positif agenda tatap muka tersebut. Dikatakan kolaborasi yang solid antara TNI dan pemerintah daerah dinilai menjadi kunci utama dalam menjaga kondusivitas keamanan sekaligus mendorong roda perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Nabire. Pada kesempatan itu juga, Bupati mengajak seluruh unsur pemerintah daerah, TNI, Polri, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga komunikasi dan kebersamaan. Koordinasi yang baik akan menjadi kekuatan dalam menciptakan suasana Nabire yang aman, damai, dan kondusif.
4: Mari kita bangun hubungan yang baik ini. bukan hanya bersifat dalam kedinasan, tetapi juga hubungan kemanusiaan sehari-hari. Kita adalah bagian dari suatu bangsa, satu tanah air, dan satu negara kesatuan Republik Indonesia. Perbedaan tugas dan tanggung jawab tidak boleh menjadi penghalang bagi kita untuk membangun persaudaraan. Justru dengan perbedaan tersebut, kita dapat saling menciptakan atau memperkuat satu sama lainnya. TNI kuat bersama rakyat, dan masyarakat kuat adalah masyarakat yang hidup dalam persatuan dan kebersamaan. Saya berharap semangat tersebut dapat menjadi landasan dalam menyambut dan menerima warga baru Yonif 753 Arga Piratama 23 Kostrad di Kabupaten Mabili. Kepada para personel yang akan melaksanakan tugas, saya menyampaikan selamat datang dan selamat bergabung dalam kehidupan masyarakat Kabupaten Mabili yang sama-sama kita cintai.
3: Kegiatan yang berlangsung hangat ini diakhiri dengan diskusi interaktif mengenai langkah-langkah strategis bersama demi mewujudkan keamanan yang berkelanjutan dan mendukung pembangunan daerah di wilayah Papua Tengah. Robi Vanindi melaporkan.
2: Launching Sekolah Lansia Perdana di Kabupaten Biak Numfor disambut positif para lansia. Berikut laporan reporter Oki Pinantoan dari RRI Biak.
5: Program Sekolah Lansia Babu Rahma di Perumahan Sumberkar, Kelurahan Injeru resmi diluncurkan Bupati Biak Numfor yang diwakili Pelaksana Tugas Kepala Dinas Sosial Adeodatus S. Palangan pada Kamis 24 September 2026. Peresmian tersebut dihadiri langsung Kepala Perwakilan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN Provinsi Papua, Charles Brabar. Sekolah Lansia Babu Rahma merupakan yang perdana didirikan di Kabupaten Biak Numfor, sedangkan di Papua terdapat 6 sekolah lansia. Bupati Biak Numfor dalam sambutan tertulisnya dibaca Bacakan PLT Kepala Dinas Sosial menyambut baik dan berikan apresiasi setinggi-tingginya atas diinisiasinya program Sekolah Lansia. Program yang terintegrasi dengan program Bangga Kencana atau Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana. Sementara Kepala Perwakilan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN Provinsi Papua, Charles Brabar menyebut Sekolah Lansia Babu Rahma Perdana di Kabupaten Biak Numfor dan diharapkan menjadi acuan bagi komunitas lainnya untuk mendirikan Sekolah Lansia.
6: Jumlah sekolah lansia yang dibentuk di Papua, kita ini baru ada kurang lebih 6. 6 itu ada 1 di Kabupaten Kerom, ada Kota Jayapura itu ada 2, terus di Kabupaten Jayapura ada 1, terus di Merauke ada 2. Ya, kurang lebih ada 6. Sama ini yang ketujuh di Biak. Dan memang sekolah lansia itu dibentuk atas inisiatif dan inisiasi dari semua kesepakatan masyarakat setempat, apalagi dalam ini melalui komunitas seperti yang kita hari ini saksikan di Masjid Babu Rahma. Maka ini ada kesepakatan karena ini menyangkut indikasi organisasi yang tentunya kita berharap bahwa terindikasi dalam pembiayaan ini, kita harapkan ada kontribusi yang dilakukan. Maka dibentuknya sekolah lansia itu harus disepakati. Komitmen, butuh komitmen dari, karena ini butuh kemandirian. Oleh karena itu, ya kita berharap bahwa ini sebagai model di sini, tetapi ya kita berharap bisa di gereja-gereja juga bisa butuh. Jadi bukan saja ini, karena yang dibalik daripada itu kita harapkan orang tua ini memiliki waktu dan kesempatan untuk mereka bisa berkomunikasi.
5: Sebelumnya Mas Dadang, wakili Ketua Takmir Masjid Babu Rahma Sumberkar, menyampaikan terima kasih dengan launchingnya Sekolah Lansia Babu Rahma Sumberkar. Hingga saat ini terdata sebanyak 38 lansia.
7: Juga anggota lansia sesuai dengan kegiatan yang biasa dilakukan sejak awal bulan, kurang lebih ada 38 orang. Ini rata-rata produktif semua, Pak. Jadi paling tinggi bahwa hampir 70% penurunan lansia adalah ASN.
5: Launching Sekolah Lansia Babu Rahma turut dihadiri Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Biak Numfor, Frans Erens Akobiarek, Kepala Kelurahan Anjero, Kepala Puskesmas Darfur, dan Kepala Puskesmas Sumberkar.
2: Ulangan mid semester SD Negeri Kando Kepulauan Yapen terkendala keterbatasan fasilitas belajar. Berikut laporan reporter Cindy Faidiban dari RRI Serui.
8: SD Negeri Kando melaksanakan ulangan mid semester yang dimulai sejak Senin 21 September 2026 hingga Kamis 24 September 2026. Pelaksanaan ulangan telah memasuki hari keempat. PLT Kepala Sekolah SD Negeri Kando Marta Lembang SPD menjelaskan pelaksanaan ulangan mid semester meliputi sejumlah mata pelajaran. Pada Senin, siswa mengikuti ujian mata pelajaran agama dan PKN, kemudian Selasa matematika dan bahasa Indonesia. Selanjutnya Rabu, siswa mengikuti ujian IPA dan IPS, sedangkan Kamis untuk mata pelajaran PJOK dan muatan lokal. Sementara pada Jumat 25 September 2026 dijadwalkan mata pelajaran seni budaya. Menurut Kepala Sekolah SD Negeri Kando, pelaksanaan ulangan dilakukan lebih awal dari jadwal kalender pendidikan. Berdasarkan kalender pendidikan mid semester seharusnya dilaksanakan mulai 28 September 2026.
9: Kami mulai meet dari tanggal 21 September, mulai dari hari Senin sampai ke hari Sabtu besok, tanggal 26 September. Hari pertama kami mulai meet dari hari Senin, yaitu mata pelajaran agama, PPKN, Selasa, matematika bahasa Indonesia, Rabu, IPA dengan IPS, Kamis, PJOK dan MULOK, hari Jumat, seni budaya. Kami mendahului dari kalender pendidikan harusnya tanggal 28 karena murid kami di daerah pinggiran kota kadangkala kalau sudah tanggal tua menyesuaikan keadaan orang tua, ekonomi orang tua.
8: Kepala Sekolah SD Negeri Kando mengharapkan sekolah membutuhkan dukungan terutama dalam penyediaan media dan alat pembelajaran serta sarana prasarana sekolah, sejumlah fasilitas seperti papan tulis, meja dan kursi siswa maupun guru disebut sudah dalam kondisi rusak dan tidak layak digunakan.
9: Lalu kendala kami dan mungkin kelemahan kami di SD Negeri Kando banyak sekali kekurangan, kelemahan dan perlu mungkin ada dukungan atau bantuan atau realisasi dari pemerintah Kabupaten Kepulauan. Itu pertama media alat pembelajaran kami minim sekali. Kedua sarana prasarana seperti mungkin papan tulis, meja, kursi, semua hampir sudah laku, sudah sebagian besar tidak layak dipakai. Kami juga ada 7 rombel, tetapi yang rombel kelas 1A ini tidak layak pakai karena itu cuma diskap. Itu tidak layak pakai, tapi ya untuk memenuhi kebutuhan anak murid, kami pakai sebagai program kelas 1A. Harapan kami ada perhatian dari pemerintah setempat agar kegiatan kami belajar mengajar ini bisa berjalan dengan baik.
8: Selain meja dan kursi, plafon sekolah juga mengalami kerusakan. Pihak sekolah berharap pemerintah daerah dapat memberikan perhatian dan dukungan untuk memperbaiki berbagai fasilitas tersebut sehingga kegiatan belajar mengajar dapat berlangsung dengan lebih baik. Dari Serui, Cindy Fediban melaporkan.
2: Informasi dari RRI Serui tadi mengakhiri Warta Berita Gempa Papua. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Maria Mai menyampaikan terima kasih. Selamat malam dan sampai jumpa.
10: Nah, kita ikuti Warta Berita Rumah Papua. Rangkuman berita-berita Koruyel 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajat Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita menyongsong peringatan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kita renungkan bersama, menjadi negara merdeka sebetulnya adalah anugerah yang nyata yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hasil dari perjuangan para pendahulu kita yang telah mengorbankan pikiran, tenaga, harta, bahkan nyawanya. Kita generasi penerus bisa menjalani kehidupan, merajut cita-cita di atas tanah yang telah dimerdekakan. Bersama dengan lahirnya Republik Indonesia, para pendahulu kita membangun konsensus dasar. Di antaranya adalah bahwa Indonesia harus didasarkan kepada Pancasila. Kita bukan negara agama, tidak juga disebut sebagai negara sekuler. Kita adalah negara Pancasila. Pancasila kemudian tidak hanya menjadi dasar negara, tapi juga menjadi filosofi yang agung, menjadi jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Pertanyaan penting, bagaimana cara kita mempraktikkan Pancasila? Saudara dan saudari semua, tentu saja kita bisa mulai dengan menghayati sila-silanya, mengerti dengan sungguh-sungguh apa prinsip agung yang diimplikasikan oleh masing-masing sila. Bicara tentang sila pertama, tentu saja kita memang diarahkan untuk menghayati keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. Pancasila menjadi kompas bagi kita untuk betul-betul hidup dengan kesadaran ketuhanan. Secara praktis, pengamalan dari sila pertama ini memang kita bisa lakukan dengan pertama, sungguh-sungguh beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sungguh-sungguh mempraktikkan apa yang kita yakini sebagai kebenaran yang memang ditumbuhkan oleh Tuhan sesuai dengan apa yang kita yakini tentu saja. Cara kedua, karena kita dilimpahi akal budi. Akal budi ini adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Maka kita memang harus mendaya gunakan akal budi menentukan apa langkah kita. Tentu saja dengan akal budi ini. Ketiga, jika kita betul-betul mau menghayati keberadaan Tuhan yang nyata, yang meliputi segala yang ada termasuk yang ada, menjadi esensi di relung hati kita. Saat kita sudah mengerti tentang kenyataan ini, kita menjadikan sanubari kita sebagai tahta suci Tuhan, sebagai kompas moral di dalam setiap langkah.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat malam saudara pendengar, kembali bersama kami ya di 90,3 dan 97,5 FM. Baru saja Anda ikuti penyampaian Warta Berita Gema Papua. Lakukan berita Sekorwil Jayapura bersama dengan Pro 1 RRI Biak. Bagaimana kabar malam hari ini pendengar? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat, dan juga buat yang masih bertugas tetap semangatnya, buat yang sedang di jalan, hati-hati di jalan, dan kalau yang udah bersantai ya di rumah, selamat menikmati waktu istirahatnya. Senang sekali pendengar, tadi dapat kembali menemani Anda dalam Lintas Malam edisi Jumat 25 September 2026. Seperti biasa dalam Lintas Malam ya edisi Jumat, kami akan awali dengan lagu-lagu islami yang akan menemani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Timur. Dan kemudian pendengar, kami juga akan hadirkan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan ya hingga pukul 21 jelang penyampaian Warta Berita Sentral bersama dengan Pro 3 Jakarta. Dan setelah itu pendengar, kami juga akan hadirkan drama radio yang nantinya akan kami putar ya di pukul 21 lebih 30 menit. Dan seperti biasa di segmen yang paling dinanti-nantikan ya, akan ada juga segmen Ruang Rindu yang akan menemani Anda pada pukul 22 dan dilanjut dengan musik keperaduan sebagai penutup di Lintas Malam hari ini pendengar. Dan itulah ya untuk susunan program acara dalam Lintas Malam edisi Jumat. Dan saat ini pendengar, kami sudah siapkan ya beberapa lagu-lagu islami untuk menemani Anda hingga pukul 20. Di sini kami hadirkan terlebih dahulu ya lagu dengan judul Dengan Menyebut Nama Allah.

mendengar satu buah lagu ya dengan judul Dengan Menyebut Nama Allah yang dipopulerkan oleh Novia Kolopaking. Pendengar, di mana lagu ini mulai dikenal ya pada era 90-an dan juga dirilis sebagai single pada tahun 1993. Lagu ini diciptakan oleh Dwiki Darmawan. Pendengar, menariknya gagasan lagu ini berawal dari puisi ya karya Agus Arya Dipayana yang dibacakan oleh Dwiki Darmawan. Baik pendengar, semoga Anda terhibur ya dan dapat menikmati alunan lagu yang telah kami hadirkan.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Ada seorang gadis kecil yang bernama Suci. Dia menderita satu penyakit serius yang sangat langka. Kesempatan sembuh hanya ada pada adiknya, seorang anak kecil yang berumur 5 tahun, yang secara mukjizat sembuh dari penyakit yang sama. Anak ini memiliki antibodi yang diperlukan untuk melawan penyakit itu. Dokter kemudian mencoba menerangkan situasi lengkap kepada anak kecil ini. Dan dokter bertanya apakah ia siap memberikan darahnya kepada kakak perempuannya. Anak laki-laki kecil itu kelihatan ragu-ragu sebentar. Kemudian dia menarik napas panjang dan berkata, "Ya, baiklah, aku mau. Asalkan itu bisa menyelamatkan kakakku." Ya, dia kemudian mengikuti proses transfusi darah. Si kecil ini berbaring di tempat tidur di samping kakaknya. Wajah sang kakak mulai memerah. Tetapi wajah si kecil mulai pucat dan senyumnya menghilang. Anak laki-laki kecil ini melihat ke dokter dan bertanya dalam suara yang bergetar, "Pak dokter, apakah sebentar lagi saya akan langsung meninggal?" Ia mengira bahwa dia harus menyerahkan semua darahnya untuk menyelamatkan jiwa kakaknya. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.
2: Tahukah kalian, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata,
3: "Ma'ab Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'aman qattu ishtahahu akalahu wa inkarihahu tarkahu."
2: Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencela makanan. Apabila menyukainya, maka beliau memakannya. Dan apabila membenci

107,3 dan 97,5 FM. Ada lagu Satu Rindu ya menemani Anda, dan sambil kita dengarkan lagu Islami yang dihadirkan ya, kami juga akan menyampaikan satu buah artikel, yaitu terkait dengan ketika harapan dan doa tidak sesuai kenyataan, begini cara menyikapinya. Informasi yang kami lansir pendengar dari rri.co.id Aceh Singkil ya. Di dalam kehidupan, tidak semua harapan dan juga doa tentunya ya berjalan sesuai dengan kenyataan. Ada kalanya seseorang telah berusaha maksimal melaksanakan sholat tahajud, bersedekah, dan juga berdoa siang malam ya, namun apa yang diharapkan tidak kunjung terwujud. Dan fenomena tersebut pendengar sering menimbulkan rasa kecewa ya, sedih, dan juga bahkan hampir putus asa di kalangan masyarakat. Terutama untuk generasi muda yang mungkin tengah berjuang ya meraih pekerjaan, jodoh, hingga mungkin kesembuhan ya pendengar. Dan kondisi ini menjadi tema yang sangat menarik ya di dalam satu buah kajian Islami yang diadakan ya oleh RRI Aceh Singkil. Pendengar, ketika doa mungkin ya belum dikabulkan, bukan berarti Allah Subhanahu wa taala tidak mendengar atau tidak menyayangi hambanya. Dan di dalam ajaran Islam sendiri pendengar, doa memiliki tiga cara dikabulkan, yakni dikabulkan secara langsung, ditunda waktunya, atau diganti dengan sesuatu yang lebih baik. Dan pendengar, di samping itu di sini juga ya dikatakan bahwa terkadang pula ada adab dalam berdoa yang mungkin belum terpenuhi, seperti kurangnya keikhlasan atau mungkin tergesa-gesa ya ingin segera dikabulkan, atau masih adanya hal yang menghalangi doa tersebut. Oleh karena itu pendengar, penting untuk terus bermuhasabah dan juga memperbaiki cara kita ya untuk berdoa. Dan masyarakat juga diimbau untuk mengubah pola pikir dari pertanyaan kenapa ini terjadi padaku menjadi apa Allah ingin ajarkan padaku, dengan memperbanyak istighfar, sabar, dan juga terus berikhtiar, hati akan menjadi lebih lapang dan juga siap bangkit kembali ya untuk menata harapan.

Sudah kita dengarkan ya lagu dari Opik featuring Amanda dengan judul Satu Rindu. Dan kali ini masih dengan lagu dari Opik ya pendengar, featuring dengan Ustadz Jeffrey Albuhori, ada judul Ya Robana.

0: tinggal di sebuah pohon di tepi telaga. Di telaga itu antara lain tinggal seekor ikan yang menjadi sahabat sang kera. Setiap hari mereka bercakap-cakap dengan akrabnya. Mereka merasa begitu cocok satu sama lain. Kepada sang ikan, sang kera sering menceritakan apa-apa saja yang dilihatnya dari atas pohon. Juga pengalaman-pengalamannya bersama teman-temannya. Sang ikan pun menceritakan kepada sang kera situasi di bawah air dan kehidupannya bersama teman-temannya. Bertahun-tahun mereka menjalin persahabatan. Pada suatu hari turun hujan dengan lebat sehingga air di telaga itu semakin naik dan semakin naik. Dari atas pohon sang kera dapat melihat bahwa kalau air terus naik semakin tinggi dan terjadi banjir, maka sang ikan, sahabatnya, akan terbawa air entah kemana. Karena besarnya rasa cintanya pada sang sahabat, begitu ada kesempatan, segera disambarnya sang sahabat dan dibawanya ke atas pohon. Dia mengira bahwa dia telah menyelamatkan sahabatnya. Tetapi dengan sedih, akhirnya dia melihat bahwa tindakannya itu justru membuat dia kehilangan sang sahabat selama-lamanya. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.
1: Tahukah kalian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
2: ayatul munafiqi thalathun, idza haddatha kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana.
1: Tanda-tanda orang munafik itu ada tiga. Apabila berbicara ia berbohong, apabila berjanji ia mengingkari, dan apabila dipercaya, dia berkhianat.

19 lebih 59 menit waktu Indonesia Timur ya, lagu Maher Zain dengan judul Call Me Feel Madinah menjadi lagu terakhir ya untuk lagu Islami di malam hari ini. Dan selanjutnya mendengar, kami masih akan terus menemani Anda ya hingga pukul 24 waktu Indonesia Timur dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan lainnya. Jadi jangan kemana-mana.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Jackpot, jackpot, ayo, depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
4: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

Pendengar Lintas Mobile Fendigo masih setia menemani Anda ya di 90,3 dan 97,5 FM. Kali ini mendengar kami hadirkan beragam lagu-lagu daerah ya hingga pukul 21 waktu Indonesia Timur. Kalau tadi kita sudah dengarkan lagu dari daerah Papua ya, kali ini ada lagu daerah dari Sumatera Barat pendengar dengan judul Kampuang Nan Jauh di Mato.

0: Srimpi adalah salah satu tarian tradisional Keraton Jawa. Tarian ini muncul pada masa kejayaan Kerajaan Mataram antara tahun 1613 sampai 1646. Tari Srimpi dipertunjukkan untuk ritual kenegaraan dan peringatan naik tahta. Saat pementasan, tarian ini diiringi dengan suara musik gamelan. Tari Srimpi dilakukan oleh 4 orang penari. Keempat penari perempuan melambangkan kiblat 4 arah mata angin. Tarian ini bertempo halus dengan gerakan sangat pelan dan harmonis. Gerakan tarian yang gemulai dan anggun memiliki gambaran budi pekerti dan lemah lembut karakter wanita Jawa. Tari Srimpi gaya Yogyakarta memiliki 3 unsur. Gerak tari klasik gaya Yogyakarta, tata busana khas gaya Yogyakarta, dan tema cerita yang berasal dari Mahabharata.
1: Sayang, kamu tahu nggak?
2: Apa tuh?
1: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
2: So sweet banget, aku jadi melting nih.
1: Jangan ya,
2: loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan, itu aman pula.
1: Kecil doang.
2: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
1: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
2: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fan gak sih?
1: Oke, aku salah.
2: Jadi gak mood, aku mau
1: pang.
2: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

dengar masih di Pulau Satu RRI Boven Digul dengan lagu daerah ya dari Sulawesi Selatan. Dan pendengar, kali ini kami juga akan memberikan satu buah informasi lainnya ya, yaitu terkait dengan kain kulit kayu kekayaan budaya Nusantara. Sama-sama dari Sulawesi juga ya, seperti lagu yang sedang dihadirkan. Namun untuk informasi

ri.co.id ya, di mana kain kulit kayu merupakan salah satu warisan budaya Nusantara yang telah melewati perjalanan panjang dalam sejarah masyarakat Sulawesi Tengah. Dilansir dari indonesiakaya.com, di mana keberadaannya bahkan diperkirakan telah dikenal sejak zaman prasejarah. Dan hal tersebut pendengar diperkuat ya dengan ditemukannya alat pemukul kulit kayu atau yang dikenal sebagai batu ike di sejumlah situs arkeologi di Kabupaten Poso dan juga Donggala. Hingga saat ini pendengar, tradisi pembuatan kain kulit kayu terus dijaga sebagai bagian dari kekayaan budaya Indonesia. Dan tradisi membuat kain kulit kayu umumnya dilakukan oleh kaum perempuan ya pendengar, terutama setelah masa tanam padi hingga menunggu musim panen. Dan untuk proses pembuatannya sendiri pendengar masih mempertahankan cara-cara tradisional yang diwariskan secara turun-temurun. Tidak semua jenis pohon ini dapat diolah menjadi sebuah kain ya, di mana bahan utama biasanya berasal dari tangkai pohon nunu atau pohon beringin serta pohon ivo dengan panjang sekitar 110 hingga 130 cm. Dan dari batang tersebut pendengar, serat kulit dipisahkan secara perlahan untuk mendapatkan bahan yang nantinya diolah menjadi lembaran kain. Dan setelah kulit kayu diperoleh, proses pengolahannya ini dilanjutkan dengan memasak dan juga melakukan fermentasi, di mana kulit kemudian dipukul secara berulang ya menggunakan batu ike hingga seratnya menjadi lebih halus, melebar dan juga menyatu membentuk lembaran menyerupai tekstil. Dan untuk proses pewarnaan ya, maksud kami ini dilakukan dengan memanfaatkan bahan-bahan alami, di mana perendaman dalam lumpur ini juga dapat menghasilkan warna coklat ya pendengar, sementara dengan bunga dan juga berbagai jenis tumbuh-tumbuhan ini digunakan untuk menghasilkan warna-warna lainnya. Dan untuk kain kulit kayu ini tidak hanya memiliki nilai fungsional tetapi juga menyimpan nilai budaya yang sangat kuat. Dalam kehidupan masyarakat, kain ini dapat diolah ya menjadi pakaian tradisional yang dikenakan dalam berbagai upacara adat maupun digunakan sebagai pakaian sehari-hari. Dan untuk keberadaan dari kain tersebut pendengar, ini menjadi bukti bahwa masyarakat di Sulawesi Tengah mampu memanfaatkan sumber daya alam di sekitarnya ya, sekaligus mempertahankan pengetahuan tradisional yang diwariskan oleh para leluhur. Dan untuk keunikan lainnya pendengar, ini terlihat ya pada ragam motif yang menghiasi kain kulit kayu tersebut. Di sini seperti motif tanduk ya, tumpal, bunga hingga belah ketupat. Dan setiap motifnya sendiri pendengar, ini tidak sekedar menjadi hiasan ya, tetapi juga memiliki makna yang berkaitan dengan nilai-nilai kehidupan masyarakat. Yaitu mulai dari keberanian, kebangsawanan, keramatamahan, hingga persatuan. Dan di tengah dari perkembangan zaman, kain kulit kayu ini menjadi salah satu pengingat bahwa kekayaan budaya Indonesia lahir dari tradisi yang tumbuh dan dirawat ya oleh masyarakat di berbagai penjuru Nusantara.

Beberapa informasi yang kami hadirkan ya dilansir dari website resmi kami di www.rri.co.id atau di www.rri.co.id ya. Anda juga bisa membaca selengkapnya pendengar dengan judul Kain Kulit Kayu, Kekayaan Budaya Nusantara dari Sulawesi Tengah. Selanjutnya kita beralih ke Jakarta dulu ya mendengar. Di sini ada lagu dari daerah Jakarta ya dengan judul Kicir-kicir. Semoga bisa menikmati lagu ini ya di suasana malam harinya sambil beristirahat atau mungkin sambil menyantap makan malamnya ya pendengar. Dan buat yang masih dalam perjalanan, tetap utamakan keselamatan ya. Dan untuk Anda yang masih bertugas ya seperti tadi di malam hari ini, tetap semangat ya pendengar, semoga terhibur dengan lagu-lagu yang kami hadirkan.

0: Suku Dani di Lembah Baling, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari, supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa, baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.
1: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya satu orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Saya berharap RRI terus menjalankan tugasnya dengan profesional dan bertanggung jawab, menjadi perekat kebangsaan, serta ikut membangun optimisme masyarakat dalam menjaga Indonesia yang aman, damai, dan bersatu. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, mari bersama menjaga persatuan, memperkuat kepercayaan, dan merawat kedamaian untuk Indonesia yang kita cintai. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om.

pernah dengarkah belum? Salah satu alat tangkap ikan tradisional khas Papua. Alat ini diberi nama kalawai. Kalawai ini bentuknya macam tombak panjang. Ujungnya dibuat dari besi kecil yang tajam-tajam, sedangkan pegangannya dari bambu atau kayu. Biasanya masyarakat Norang pakai di sungai, rawa atau laut untuk tikam ikan. Di daerah Bovendigul, Asmat, Merauke, Mapi sampai pesisir Biak dan Yapin sana, masih ada masyarakat adat Norang yang pakai kalawai untuk cari ikan. Cara pakainya juga unik. Waktu ikan muncul di air jernih, langsung dilempar tepat sasaran. Namun butuh fokus dan keterampilan supaya bisa kena ikan. Kalawai bukan sekedar alat berburu ikan, Tapi ini juga bagian dari warisan budaya orang Papua. Dari alat sederhana ini, kita diajarkan untuk hidup dekat dengan alam. Ambil secukupnya, dan tetap jaga sungai serta laut supaya tetap lestari.

0: Kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

Masih di lintas Mambo Fendigo mendengar bersama dengan Tari ya hingga pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, sebelum kita ke lagu daerah berikutnya ya, kami akan memberikan satu informasi lainnya, yaitu terkait dengan tradisi pengawetan jenazah di Indonesia. Informasi ini masih dilansir pendengar dari rri.co.id, di mana Indonesia memiliki beragam tradisi pemakaman yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat adat. Dan salah satunya yang paling menarik perhatian yaitu adalah tradisi pengawetan jenazah, yaitu upaya mempertahankan kondisi jasad sebelum atau selama proses pemakaman. Dan tradisi tersebut tidak hanya berkaitan dengan kematian, tetapi juga mencerminkan penghormatan kepada orang yang telah meninggal serta kepercayaan budaya masyarakat setempat. Informasi yang dikutip dari Good News from Indonesia, salah satu tradisi tersebut berasal dari masyarakat Toraja, Sulawesi Selatan. Dalam tradisi Alut Todolo,

khususnya melalui praktek mumifikasi. Dan jenazah tokoh atau orang yang dianggap penting dalam komunitas pada masa lalu ini juga dapat diawetkan dengan cara tradisional. Salah satu metode yang dikenal yaitu adalah mengeringkan tubuh menggunakan panas dan asap. Di mana jenazah yang telah diawetkan pendengar kemudian disimpan sebagai bagian dari penghormatan terhadap leluhur dan menjadi pengingat sejarah bagi generasi berikutnya. Dan selain Toraja dan juga Papua, masyarakat di sejumlah wilayah Indonesia ini juga memiliki cara tradisional dalam merawat jenazah sebelum pemakaman. Pada beberapa komunitas adat, jenazah dapat disimpan selama periode tertentu karena menunggu kesiapan keluarga pelaksanaan upacara atau pertimbangan adat lainnya. Dan cara juga lamanya penyimpanan ini tentunya berbeda-beda pendengar sesuai dengan kepercayaan serta aturan yang berlaku di masing-masing daerah. Dan keberadaan tradisi pengawetan jenazah ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia memiliki keragaman budaya dalam memaknai kematian. Dan praktik tersebut pendengar menjadi bagian dari warisan budaya yang memperlihatkan hubungan erat antara manusia, keluarga, leluhur, dan juga adat istiadat. Meski sebagian tradisi mulai mengalami perubahan ya pendengar seiring dengan perkembangan dari zaman ya, nilai penghormatan terhadap orang yang telah meninggal ini akan tetap menjadi bagian penting ya dalam kehidupan masyarakat adat. Itulah pendengar informasi yang dilansir ya dari rri.co.id. Anda juga bisa mendapatkan informasi tentang tradisi atau budaya lainnya ya melalui portal resmi kami pendengar, yaitu di www.rri.co.id atau di www.rri.co.id.

Raden Said atau yang biasa kita kenal Sunan Kalijaga adalah salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing, sapi, atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya dunia pada tanggal 7 November 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga, serta 4 November 2008 sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
2: Halo, saya Ros.
3: Saya Duta.
4: Saya Adam.
5: Kami dari Shillong Seven.
6: Mengucapkan happy anniversary untuk Radio Republik Indonesia.
2: Yes.
6: RRI. Sekali di udara.

103 dan 97,5 FM ya. Saat ini pukul 20:55 waktu Indonesia Timur. Masih dengan lagu-lagu daerah kami hadirkan ya untuk menemani malam hari Anda pendengar. Dan saat ini ada satu buah lagu terakhir ya dari daerah Papua dengan judul Waya Waitaya, sebagai lagu penutup di segmen lagu-lagu daerah malam hari ini pendengar. Dan selanjutnya ya, sesaat lagi kami juga akan hadirkan penyampaian Warta Berita Sentral bersama dengan Pro 3 Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Masyarakat dianggap efektif untuk melakukan pencegahan karena di tingkat desa ada masyarakat pemadam api atau MPA.
2: Semua pengobatan kami tanggung, tapi itu harus lapor, kami tidak lapor, kami tidak tahu.
0: Pemerintah akan melibatkan masyarakat dalam mitigasi kebakaran hutan dan lahan. Wakil Presiden Republik Indonesia meninjau lokasi terdampak bencana di posko pengungsian Kabupaten Solok. Nepal menyerukan keadilan iklim dan mengusulkan pembentukan mekanisme ketahanan iklim Himalaya. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 25 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, pemerintah akan melibatkan masyarakat dalam mitigasi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan dan Sumatera. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Profesor Arif Satrio mengatakan Presiden Prabowo Subianto akan mendorong keterlibatan masyarakat untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dan Pulau Sumatera. Keterlibatan masyarakat tersebut melalui kelompok masyarakat peduli api. Kepala negara percaya masyarakat memiliki kepekaan dan rasa memiliki yang tinggi terhadap lingkungan di sekitarnya. Karhutla dapat dicegah dengan memaksimalkan peran dari masyarakat. Negara disampaikan oleh Profesor Arif Satria dalam keterangan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
1: Bahwa pendekatan pencegahan ke depan itu berbasis pada pencegahan presisi berbasis desa. Jadi pencegahan presisi berbasis desa itu menunjukkan bahwa Presiden percaya bahwa masyarakat desa memiliki sense belonging yang sangat tinggi terhadap sumber daya yang ada di sekitarnya, dan kemudian masyarakat dianggap efektif untuk melakukan pencegahan karena di tingkat desa ada masyarakat pemadam api atau MPA. Nah, sehingga MPA inilah yang akan diberdayakan, akan diperkuat. Masyarakat peduli api adalah kelompok masyarakat yang memang selama ini dianggap efektif. Oleh karena itu perlu diberdayakan, perlu direvitalisasi. Namun yang menjadi kata kunci adalah desa menjadi tumpuan bagi pencegahan kebakaran hutan ke depan.
3: Pada kesempatan yang sama, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Profesor Brian Yularto mengatakan, berdasarkan masukan dari para ahli, penanganan karhutla akan lebih cepat dan efisien dengan melibatkan masyarakat sekitar.
4: Penanganan berbasis desa, masyarakat peduli api, ya, MPA, itu dihidupkan kembali dengan dukungan tertentu, karena berdasarkan analisis kajian dari para ahli, memang yang lebih efektif, lebih efisien, lebih cepat untuk penanganan kebakaran itu justru berasal dari masyarakat yang ada di lokasi terdekat. Bapak Presiden menyampaikan bagaimana hal-hal ini juga edukasi-edukasi itu diperlukan oleh setiap warga masyarakat, mulai dari sekolah-sekolah, kurikulum-kurikulum tentang pentingnya peduli terhadap gambut, pentingnya mencegah kebakaran. Mencegah itu jauh lebih baik, jauh lebih murah, dan dampaknya juga akan jauh lebih minimalis.
3: Selain penggunaan teknologi seperti AI untuk deteksi titik api, melibatkan masyarakat, Presiden juga membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional sebagai bagian dari upaya memperkuat pengelolaan lahan gambut sekaligus mencegah karhutla agar tidak terus terulang dari tahun ke tahun. Pembentukan badan tersebut menjadi salah satu hasil dari diskusi Presiden Prabowo Subianto dengan sejumlah akademisi mengenai pengelolaan lahan gambut dan potensi kebakaran. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Otorita Ibu Kota Nusantara bersiap atau bersama tim gabungan menertibkan pendudukan lahan dan bangunan di kawasan konservasi Tahura, Bukit Soeharto. Langkah ini dilakukan untuk menjaga kawasan hutan, mencegah perambahan, sekaligus mengurangi risiko kebakaran hutan dan lahan. Selengkapnya disampaikan Niswar Kulah dari RRI Samarinda.
5: Otorita Ibu Kota Nusantara bersama tim gabungan menertibkan bangunan dan aktivitas pendudukan lahan di kawasan konservasi Tahura Bukit Soeharto. Langkah ini dilakukan untuk mencegah perambahan dan risiko kebakaran. Penertiban berlangsung Kamis 24 September 2026, menyasar sejumlah lokasi di kawasan Bakungan, Loa Duri Ulu, dan Loa Duri Ilir, Kecamatan Loa Janam, Kabupaten Kutai Kartanegara yang masuk dalam delenasi IKN. Staf khusus Kepala OIKN Bidang Keamanan dan Keselamatan Publik Irjen Pol Edgar Diponegoro mengatakan penertiban menyasar pihak yang memasuki kawasan hutan konservasi, mendirikan bangunan, dan membuka lahan tanpa dasar yang sah.
6: Penertiban terhadap bangunan-bangunan liar yang digunakan oleh penduduk yang bukan berasal dari wilayah atau ber-KTP setempat, baik itu Kutai Kartanegara maupun Penajam Pasir Utara, tetapi menduduki lokasi ini. Ya, mereka membangun pondok, kemudian menanam tanaman-tanaman kebun. Dan ini sangat dilarang oleh Undang-Undang Kehutanan.
5: Berdasarkan pemetaan OIKN pada 2026, sekitar 23.556 hektar atau 36% dari luas Tahura Bukit Soeharto telah terokupasi masyarakat dan badan hukum. Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan OIKN, Thomas Umbupati Tena Buludadi menyebut, luas Tahura Bukit Soeharto mencapai sekitar 64.814 hektar. Ia menegaskan, perlindungan kawasan yang masih terjaga penting dilakukan agar perambahan tidak meluas.
7: Hari ini, yang sudah dirambah diduduki, itu hampir 23.000. Artinya, ini 30% lebih. Tolong kita lihat, ini fakta. 30% lebih. Oleh karena itu, jangan sampai sisa ini 60% yang masih ada, ini kalau kita tidak cegah akan terus dimasuki oleh para perambah. Mereka menduduki, setiap orang ambil 2 hektar, 5 hektar, dan mereka membuka secara masif tebang hutan, apalagi hari ini pembakaran hutan. Saya sampaikan data terkait pembakaran hutan, tim saya di sini sudah 29 hari, total 420-an hektar yang sudah dibakar.
5: Thomas juga menyebut selama sekitar 29 hari berada di lapangan, pihaknya mencatat kebakaran yang membakar sekitar 420 hektar kawasan. Penertiban menurutnya akan dilakukan bertahap dan berlaku bagi pihak yang menguasai lahan, termasuk yang mengatasnamakan badan usaha. Di sisi lain, warga asal Kalimantan Barat, A. Anen, mengaku telah tinggal di kawasan tersebut sejak 2021. Ia mengaku datang mengikuti teman dan kemudian membangun tempat tinggal serta menggarap lahan sekitar 2 hektar. Anen mengaku baru mengetahui lokasi yang ditempatinya merupakan kawasan hutan konservasi setelah mendapat penjelasan dari petugas saat penertiban.
8: Nah, ini kan mau dijual untuk upaya pulang dulu, Pak. Okay. Jadi ya kita ini, kami ini uang nggak ada, lihat kalau kebun apa belum menghasil. Jadi kami minta tolong ke anak kirim untuk ongkos kami pulang. Ya, kalau pemerintah sudah gini dengan kami, ya kami pun ya nggak tahu, maksa juga. Karena kami adalah dari pusat sana, presiden kami pilih untuk mengayung kami, menyejahterakan masyarakat. Jangan sampai kami kelaparan apa kan. Jadi itulah yang kami...
5: Aden menyatakan tidak melakukan perlawanan dan bersedia mengikuti penertiban. Namun ia mengaku khawatir dengan pemindahan keluarga, barang-barang, dan ternak yang selama ini menjadi bagian dari kehidupannya. Sementara itu, OIKN menegaskan penertiban akan dilanjutkan ke kawasan lain di Tahura Bukit Soeharto, termasuk warung panjang dan warung pendek, dengan penanganan yang diklaim berlaku bagi seluruh pihak. Penanganan selanjutnya mencakup pemantauan kawasan yang telah ditertibkan, proses hukum terhadap pihak yang diduga melanggar, serta pengawasan agar pendudukan dan pembukaan lahan tidak kembali terjadi. Dari Ibu Kota Nusantara IKN, Nesokula melaporkan.
0: Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka meninjau lokasi terdampak bencana dan berdialog dengan warga di posko pengungsian di kawasan Arosuka, Kabupaten Solok, di mana kunjungan tersebut untuk memastikan penanganan pasca bencana berjalan optimal. Informasi selengkapnya disampaikan Bobby Febrianda dari RRI Padang.
9: Setibanya di Kabupaten Solo, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka langsung menemui warga yang mengungsi di posko pengungsian Balai Pemuda Kayu Aro, Jalan Kayu Aro, Batang Barus, Kecamatan Gunung Talang. Kehadiran Wakil Presiden menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan keselamatan warga terdampak serta kebutuhan dasar mereka terpenuhi selama masa tanggap darurat di lokasi pengungsian. Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka berdialog langsung dengan warga untuk mendengarkan kondisi dan kebutuhan mereka. Kepada warga, Wakil Presiden menyampaikan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan seluruh unsur terkait terus melakukan koordinasi untuk memastikan penanganan darurat dan proses pemulihan berjalan optimal.
2: Semua pengobatan kami tanggung, tapi kok harus lapor, kami tidak lapor, kami tidak tahu.
10: Saya
2: mau periksa sekarang. Saya mau periksa sekarang, ayo. Tidak apa-apa. Jadi kalau ada yang sakit langsung laporkan ya.
9: Sementara itu, Bupati Kabupaten Solo, John Firman Pandu menyampaikan, pemerintah Kabupaten Solo terus memperkuat langkah penanggulangan pasca bencana Galodo yang melanda kawasan Arosuka di Kabupaten Solo. Penanganan dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta berbagai pihak yang memberikan dukungan.
11: Kita bersama-sama tentu kita koordinasikan semuanya, mulai dari persiapan, perencanaan, dan juga pendataan yang baik ya, supaya data ini valid. Dan kami senang, bahagia, bangga hari ini kawan-kawan semuanya dari kota maupun dari Provinsi Sumatera Barat dan juga termasuk pemerintah pusat totalitas untuk bantu Kabupaten Solo. Luar biasa, ucapan terima kasih kami sebesar-besarnya.
9: John Firman Pandu menambahkan, koordinasi yang dilakukan mencakup tahapan persiapan, perencanaan hingga pendataan masyarakat dan dampak bencana. Pendataan yang baik dinilai penting untuk memastikan bantuan dan penanganan diberikan berdasarkan kondisi yang benar-benar terjadi. Dalam kunjungannya ke Kabupaten Solo, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka juga meninjau infrastruktur yang terdampak bencana, mengunjungi korban bencana di RSUD Arosuka, memberikan pengarahan penanganan kepada pemerintah daerah hingga menunaikan sholat Jumat bersama warga terdampak. Dari Padang, Sumatera Barat, Bobby Febianda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memastikan keberadaan Sekolah Rakyat atau SR memberikan kesetaraan dalam mengenyam pendidikan bagi siswa-siswi kurang mampu. Anik Hasanah dari RRI Surabaya melaporkan.
12: Pemerintah memastikan bahwa keberadaan Sekolah Rakyat atau SR memberikan kesetaraan dalam mengenyam pendidikan bagi siswa-siswi kurang mampu. Salah satunya SR terintegrasi dua kota Surabaya yang sudah dimanfaatkan ratusan anak-anak dari keluarga prasejahtera mulai dari jenjang SD, SMP, dan SMA. Guna membuktikan fasilitas dan sarana-prasarana SR ini, anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Arya Sukartono meninjau langsung SRT 2 kota Surabaya. Ia menyaksikan secara langsung bagaimana para siswa memperoleh semua fasilitas layanan pendidikan, asrama, bahkan kebutuhan makan disediakan secara gratis, juga memperoleh uang saku.
13: Mereka-mereka menjadi generasi yang luar biasa. Ternyata mereka-mereka ini adalah anak-anak yang cerdas, semangat ya, yang luar biasa. Dan dengan adanya Sekolah Rakyat ini, tambah semakin baik mereka, dan kita harapkan mereka akan menjadi generasi-generasi hebat di era bonus demografi 2036, terus juga menjadi generasi emas di 2045.
12: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Surabaya, Prapti Wardani, menyampaikan terima kasih atas kunjungan anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono, yang mana telah meninjau keberlangsungan SRT dan juga segala fasilitasnya.
14: Saya sangat bangga sekali kepada anak-anak, Bapak beliau bisa memberikan motivasi kepada siswa di sini untuk terus belajar untuk menjadi orang-orang sukses. Untuk saya, terima kasih.
12: Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Surabaya kini telah menerima sebanyak 370 siswa dari berbagai jenjang pendidikan yakni SD, SMP, dan SMA. Sedangkan target jumlah siswa yang diterima SRT 2 Kota Surabaya ini nantinya sebanyak 1.000 siswa. Andi Hasana melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti dan Menteri Keuangan Suhasil Nazara memperkuat koordinasi dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK melalui pertemuan di Gedung Bank Indonesia Jakarta yang membahas sinergi kebijakan untuk mendorong pertumbuhan sektor real, penciptaan nilai tambah, dan lapangan kerja. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia.
10: Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti dan Menteri Keuangan Suhasil Nazara melakukan pertemuan rutin di Gedung Bank Indonesia Jakarta Kamis 24 September 2026. Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi dan kolaborasi Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK. Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengatakan koordinasi antara pemerintah dan Bank Indonesia penting untuk memastikan kebijakan yang dijalankan mampu mendorong pertumbuhan sektor real. Menurut Suhasil, sektor real menjadi perhatian utama karena berperan dalam menciptakan nilai tambah sekaligus membuka lapangan kerja.
15: Kita akan memperkuat koordinasi dan sinergi dalam konteks KSSK dengan satu pemahaman bahwa yang paling penting untuk Republik kita ini adalah bagaimana menumbuhkan sektor real, bagaimana menumbuhkan sektor-sektor di perekonomian yang bekerja, karena sektor-sektor ini yang menciptakan nilai tambah, sektor-sektor ini yang menciptakan penciptaan lapangan kerja.
10: Sementara itu, Gubernur BI Destri Damayanti menjelaskan penguatan sinergi kebijakan antara fiskal dan moneter dilakukan melalui 5 pilar. Pilar pertama diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dengan mengoptimalkan instrumen kebijakan fiskal dan moneter yang dimiliki pemerintah dan Bank Indonesia.
16: Memang kita dalam sinergi ini kita akan menggunakan pendekatan 5 pilar. Sama seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri, tapi kita coba lebih spesifik. Misalnya apa sih pilar pertama terkait dengan bagaimana kita menjaga momentum pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi instrumen kebijakan fiskal dan moneter yang kita miliki.
10: Destri menjelaskan 4 pilar lainnya mencakup penguatan ketahanan eksternal dengan mendorong aliran modal asing dan memberikan insentif untuk lindung nilai. Selain itu, sinergi juga diarahkan untuk menjaga kecukupan likuiditas perbankan dan mengendalikan suku bunga. Pemerintah dan BI juga akan mengoptimalkan peran tim pengendalian inflasi pusat dan daerah untuk meredam tekanan harga. Pilar terakhir diarahkan pada pendalaman pasar keuangan. Langkah ini diharapkan dapat memperluas sumber pembiayaan bagi kegiatan ekonomi. Melalui 5 pilar tersebut, BI dan Kementerian Keuangan berupaya memastikan kebijakan fiskal dan moneter dapat berjalan secara selaras. Sinergi ini diharapkan mendukung pertumbuhan sektor real sekaligus menjaga stabilitas perekonomian nasional di tengah tantangan ekonomi global. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Duta Besar Tiongkok untuk misi ASEAN, Wang Qing, mengungkapkan Tiongkok dan ASEAN sepakat memperkuat kerjasama dalam kerangka kemitraan strategis komprehensif dengan fokus pada peningkatan hubungan ekonomi, transformasi digital, teknologi baru, hingga konektivitas antar masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
17: Duta Besar Tiongkok untuk misi ASEAN Wang Qing mengungkapkan Tiongkok dan ASEAN sepakat memperkuat kerjasama dalam kerangka kemitraan strategis komprehensif dengan fokus pada peningkatan hubungan ekonomi, transformasi digital, teknologi baru hingga konektivitas antar masyarakat. Wang Qing yang ditemui di sela-sela peringatan pendirian Republik Rakyat Tiongkok ke-77 dan peringatan ulang tahun ke-5 pembentukan kemitraan strategis komprehensif Tiongkok-ASEAN pada Kamis malam menyebut hubungan Tiongkok dan ASEAN memiliki fondasi kuat karena keduanya merupakan negara tetangga, sahabat dan mitra selama 35 tahun terakhir. Serta Tiongkok dan ASEAN kini menjadi mitra dagang terbesar satu sama lain.
18: Saya pikir kita memiliki potensi yang sangat besar untuk dirilis sekarang. Protokol FTA 3.0 kita akan segera berlaku. Kami siap bekerja sama dengan negara-negara ASEAN untuk membuat kerjasama praktis kita menjadi lebih produktif, lebih membuahkan hasil.
17: Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Hon pada kesempatan yang sama mengatakan, ASEAN dan Tiongkok juga memiliki ruang untuk memperluas kerjasama melalui rencana aksi ASEAN Tiongkok 2026-2030.
18: Saya yakin satu hal yang sudah jelas, kita telah banyak membuat kemajuan adalah kaum muda. Kaum muda di kedua belah pihak kini semakin saling berinteraksi. Saat ini ada 100 ribu mahasiswa dari ASEAN yang sedang belajar di Tiongkok. Ini adalah investasi untuk masa depan hubungan kita.
17: Perwakilan tetap Malaysia untuk ASEAN, Sarah Al-Bakri Devadason mengatakan, sebagai negara koordinator untuk hubungan kemitraan ASEAN-Tiongkok periode 2024-2027, Malaysia memastikan ASEAN akan terus memperkuat kerjasama dengan Tiongkok.
19: Kami berharap dapat mempertahankan kerjasama di berbagai bidang, terutama juga di bidang-bidang baru. Kami juga menantikan lebih banyak kerjasama dengan Tiongkok dalam hal mempersempit kesenjangan pembangunan di dalam ASEAN dan dalam memperluas pencapaian tujuan konektivitas ASEAN.
17: Hubungan ASEAN-Tiongkok telah semakin mendalam sejak kemitraan dialog dimulai pada 1991. Tiongkok telah menjadi mitra dagang terbesar ASEAN selama 17 tahun berturut-turut, dan ASEAN telah menjadi mitra dagang terbesar Tiongkok selama 7 tahun terakhir. Pada 2025, perdagangan dua arah melampaui angka $1 triliun Amerika Serikat untuk pertama kalinya. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih dari mancanegara, di mana Perdana Menteri Nepal, Balendra Shah, menyerukan keadilan iklim dan mengusulkan pembentukan mekanisme ketahanan iklim Himalaya bersama India dan Tiongkok dalam pidatonya di Majelis Umum PBB di New York, dan untuk berbagi data serta memperkuat sistem peringatan dini dalam menghadapi risiko bencana di kawasan Himalaya. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Shah juga mendesak negara-negara kaya meningkatkan pendanaan iklim berbasis hibah setelah bencana pada 26 Agustus 2026 menewaskan lebih dari 1.400 orang dan menyebabkan kerugian ekonomi serta kerusakan infrastruktur hingga miliaran dolar. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga, di mana timnas Indonesia akan menjamu Singapura pada laga perdana Grup A Divisi Premier FIFA ASEAN Cup 2026 malam ini. Seperti apa suasana jelang pertandingan? Saat ini kita terhubung dengan reporter Niar Abdul Ditiloli langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Niar.
20: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami tengah berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, di mana pada beberapa saat lagi atau tepatnya pukul 8 atau pukul 20 waktu Indonesia Barat akan digelar laga perdana bagi timnas Indonesia atau laga kedua di penyisihan Grup A Divisi Premier FIFA ASEAN Cup 2026. Turnamen pertama di Asia Tenggara atau turnamen perdana yang digelar oleh FIFA di kawasan Asia Tenggara, dan Indonesia menjadi tuan rumah, salah satu dari dua tuan rumah bersama dengan Hong Kong. Dan tier 1 ataupun divisi premier ini digelar di Indonesia. Dan pada malam hari ini Indonesia akan menjamu Singapura sebagai laga pertama mereka atau laga pertama Indonesia di Grup A ini. Dan pada beberapa saat yang lalu baru saja diluncurkan atau kan disebar, ini adalah daftar susunan pemain resmi atau DSP resmi dari kedua tim yang akan bertemu pada malam hari ini, di mana dari daftar susunan pemain sebagaimana yang diketahui, Kapten Kevin Dix ini akan menjadi salah satu pemain yang akan turun atau tampil di daftar starting 11 ataupun 11 pemain pertama dalam atau 11 pemain utama pada pertandingan malam hari ini. Dan nantinya ya bersama Kevin Dix ada beberapa rekannya, di antara lain seperti kiper ataupun penjaga gawang yaitu Martin Paz, ini akan menjadi ataupun menjadi kiper pertama yang akan ditugaskan pada malam hari ini atau pada pertandingan malam hari ini. Kemudian juga ada Luke Fikri yang akhirnya debut untuk pertama kalinya bersama timnas Indonesia pada dan menjadi starting 11 pada malam hari ini. Kemudian ada Michelle Becker, ini Luke dan Michelle sendiri akan menjadi duet ataupun yang dipasangkan di lini serang atau lini depan dari timnas Indonesia. Kemudian ada Ole Romney, kemudian juga ada Ragnar Orakmangun, kemudian ada Joe Pelupesi ini di barisan pertahanan. Kemudian juga ada Calvin Verdonk juga ternyata diturunkan, meskipun dia termasuk salah satu dari beberapa pemain yang baru bergabung terakhir atau tepatnya baru datang di hari Rabu, maksud kami di hari Rabu yang lalu, dan baru tiba di Indonesia. Kemudian juga ada Elkon Baget serta juga Dean James dan juga Justin Huebner. Ini adalah 11 pemain pertama atau 11 starting 11 yang akan turun pada malam hari ini. Dan bisa kami sampaikan saat ini juga para pemain atau ke-23 pemain dari kedua tim ini sedang melakukan warming up ataupun pemanasan resmi. Timnas Indonesia atau squad Garuda ini menggunakan jersey putih merah putih sebagai jersey latihan mereka, sementara dari tim Singapura ini mengenakan jersey merah biru-biru. Dan tentunya ini merupakan pertandingan yang cukup menarik bagi banyak orang, karena salah satunya tentu karena ini event resminya FIFA, event pertama di kawasan Asia Tenggara, dan Indonesia menjadi tuan rumah. Ini tentu laga yang bersejarah bagi Indonesia, dan banyak supporter yang tentu menanti karena sudah cukup lama tidak melihat timnas, karena di Agustus lalu ketika ajang turnamen untuk kawasan Asia Tenggara yaitu AFF ataupun Asian Championship itu tidak semua pemain dapat dipanggil karena bukan merupakan agenda resmi FIFA. Dan ini kali ini di jendela FIFA Match Day Window ataupun jeda internasional, semua pemain dapat dipanggil, dan tentunya semua pemain-pemain yang tentu diharapkan bisa memperkuat timnas Indonesia dapat tampil maksimal, dan kita menanti tentu kemenangan yang bisa memberikan harapan bahwa Indonesia bisa terus melaju sampai dengan partai final, karena di turnamen ini tidak ada partai semifinal, artinya dari grup itu langsung ke partai final, dan tentu kans ataupun kesempatan bagi Indonesia untuk meraih trofi juara itu semakin besar. Kita akan menanti, dan tepatnya nanti pukul 20 sebelumnya akan digelar, sebelum kick off di pukul 20 nanti akan digelar opening ceremony ataupun upacara pembukaan yang akan digelar pada malam hari ini. Sudah ada persiapan-persiapan yang dilakukan di lapangan selain para pemain yang sedang pemanasan, tentu dari para penyelenggara baik dari PSSI bersama dengan FIFA telah melakukan berbagai persiapan di berbagai sisi lapangan. Salah satu informasi yang kami dapatkan bahwa nanti di jeda pertandingan ataupun di halftime show itu akan ada penampilan dari salah satu penyanyi dan juga aktris Indonesia yang sudah go internasional, yaitu Agnes Mo atau Agnes Monica. Ini akan tampil sebagai salah satu pengisi acara pada malam hari ini. Dari akun resmi atau Instagram pribadi dari Agnes sendiri yang mengabarkan sehari sebelumnya menunjukkan bagaimana potret dirinya tengah melakukan rehearsal ataupun sesi latihan untuk memberikan untuk mengisi salah satu acara yang akan digelar pada malam pertandingan antara Indonesia kontra Singapura pada malam hari ini. Demikian sementara pendengaran dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Mirabel di Kuala Lumpur 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bovendigo mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Harapan untuk RRI di usia yang ke-81 tahun terus bangkit dan tetap menjadi media yang terpercaya dan menjadi media pemersatu bangsa yang terdiri negeri tegak mengawal suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Mengawal kedaulatan informasi nasional sekaligus di udara tetap di

Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan

Kembali bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Bovendigul. Baru saja Anda ikuti ya penyampaian Warta Berita Sentral bersama dengan Pro 3 Jakarta. Dan selanjutnya pendengar, kami akan hadirkan ya drama radio dari RRI Jayapura dengan judul 3 Detik Yang Menghapus Senyum.

0: Dia pikir tubuhnya bagus, padahal gendut.
1: Padahal dia kan pendek, tapi pengen jadi model. Ngaca, woy!
0: Dasar gendut.

0: Gayamu udah oke. Tinggal lemasin mukamu dikit. Mukamu tegang banget, Dila.
1: Oke, Mas.
0: Oke, ya. Siap. Oke. Angkat dagumu dikit, Dila. Oke, oke. Ya, sekarang matamu, Dila. Matamu, ya. Oke, sekali lagi, Dila. Oke, selesai. Kita break dulu, ya.
1: Ternyata masih banyak komentar-komentar negatif tentang aku, ya. Aku nggak tahu sebenarnya apa yang mereka inginkan dari aku sih.
2: Kenapa, Dila? Mukamu kok kusut begitu?
1: Nggak apa-apa, Cin.
2: Sedari tadi kamu tidak konsen, Dil. Kamu terlalu sering ditegur Mas Teguh saat pemotretan tadi. Kamu lagi ada masalah. Apa ayahmu sakit lagi?
1: Tidak, Cin. Semuanya baik-baik aja.
2: Tapi kuperhatikan, kau menjadi sangat gelisah setelah membaca pesan-pesan yang masuk di HP-mu. Apa terjadi sesuatu? Atau kamu dirundung?
1: Tidak ada apa-apa, Cinta. Aku nggak apa-apa kok. Cuma sedikit lelah aja hari ini.
2: Tapi...
0: Dila! Dila! Ayo kita lanjutkan! Kita lanjutkan biar cepat selesai, Dila.
1: Ayo, Cin. Kita udah dipanggil.
2: Tapi benar, kamu tidak apa-apa.
1: Iya, aku tidak apa-apa.
3: Halo.
1: Halo, Ayah.
3: Halo, Nak. Bagaimana kabarmu? Nak, gimana kuliah kamu?
1: Baik, ya.
3: Alhamdulillah. Kamu sudah makan?
1: Udah ya, tadi pagi.
3: Loh, kok baru makan pagi? Kamu harus jaga kesehatanmu ya, Nak. Kamu jauh dari ayah. Ayah tidak bisa menemani kamu. Kamu makan ya setelah ini?
1: Iya ya.
3: Teman sekamarmu siapa namanya? Cinta. Anaknya baik kan?
1: Cinta teman yang baik, Ayah. Dia juga yang bantuin beres-beres barang-barang Dila waktu pindahan. Tuh kan, Dila jadi lupa nanya kabar ayah. Gimana keadaan ayah?
3: Ya, kondisi ayah hari ini emang sih kurang baik. Nah, tapi kau tidak usah khawatir keadaan ayah. Yang penting kamu kuliah yang baik ya. Kota besar punya banyak godaan, nah. Pintar-pintarlah menjaga dirimu ya, Nak.
1: Ayah juga harus minum obat teratur ya. Tidak ada Dila di samping ayah, bukan berarti ayah lalai menjaga kesehatan ayah. Kalau begitu, ayah istirahat sekarang. Dila tutup teleponnya ya, ayah.
3: Oke, hati-hati ya.
1: Aku tidak mungkin bercerita mengenai apa yang aku lalui di sini kepada ayah. Bisa-bisa nanti ayah akan jatuh sakit bila mengetahui komentar-komentar pedas mereka yang tidak menyukai aku.
4: Udah lihat foto terbarunya Dila?
5: Iu, jelek banget mukanya.
4: Aku bingung, kok bisa ya dia jadi model? Tingginya kan semampai, alias
6: semeter juga tidak.
5: Pendek loh mau jadi model. Jelek banget sih dia tuh. Parah sih dia.
1: Duh, aku bisa gila lihat komentar-komentar mereka. Kapan sih mereka akan berhenti menggangguku? Cin, aku boleh ngomong sesuatu enggak?
2: Boleh. Aku memang udah nungguin kamu untuk ngomong ke aku.
1: Menurut kamu, aku ini jelek ya? Aku ini gendut ya?
2: Udah kuduga kamu akan ngomong begini. Kamu pasti terganggu kan sama komentar-komentar negatif tentang kamu di medsos kampus kita? Gak usahlah kau ladeni mereka. Mereka itu ngetik begitu karena mereka kurang kerjaan. Sibuk kepoin pribadi orang lain. Kayak udah sempurna aja.
1: Aku tuh gak mau gubris komentar-komentar mereka, Cien. Tapi kok makin lama makin menjadi-jadi aja komentar mereka.
2: Deal. Kamu mendingan gak usah buka-buka medsos kampus kita deh. Itu akan mempengaruhi kamu nanti. Kamu gak perlu jadi seperti apa yang mereka mau. Kamu juga gak perlu gubris mereka yang gak tahu tentang diri kamu.
1: Iya, Cin. Makasih ya udah dengerin curhatan aku.
7: Kenapa mereka seperti ini? Aku udah salah apa sama mereka ya Tuhan? Aku sudah tidak tahan lagi dengan komentar-komentar mereka. Apa yang aku lakukan semuanya salah di mata mereka. Aku tidak pernah benar.

0: Dia pikir tubuhnya bagus, padahal gendut.
1: Padahal dia kan pendek, tapi pengen jadi model. Ngaca, woi.
0: Dasar gendut.
2: Jari-jari kalian luar biasa menyakiti aku. Allah, tolong hentikanlah.

hanya butuh 3 detik untuk berkomentar di media sosial. Namun dampaknya sangat luar biasa bagi orang-orang yang membaca komentar tersebut.

Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

0: Rindu. Ruang berbagi memori rindu lewat lagu. Lagu-lagu nostalgia tahun 60-an.
1: Bagaikan malam tak berbintang.
0: Lagu tahun 70-an. Lagu tahun 80-an. Lagu tahun 90-an. Lagu tahun 2000-an. Anda bisa bergabung di line telepon 0811-4988-666. Pesan singkat 0811-4988-222. Membahas profil penyanyi dan informasi musik. Ruang Rindu hadir setiap hari pukul 22 waktu Indonesia Timur. Dan untuk Ruang Rindu Nasional hadir setiap hari Rabu pukul 23 waktu Indonesia Timur, hanya di Pro 1 RRI Bovendigul.

Web Dengar masih di 90,3 dan 97,5 FM ya. Lintas Malam masih setia menemani Anda pendengar bersama dengan Tari hingga pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dan saat ini masih dengan lagu-lagu mancanegara ya, menemani malam hari Anda. Untuk Anda yang mungkin baru bergabung bersama kami pendengar, selamat malam ya. Selamat menikmati alunan lagu yang kami hadirkan. Dan pendengar, sesaat lagi kami juga akan hadirkan segmen Ruang Rindu ya untuk Anda di pukul 22 waktu Indonesia Timur.

Ruang Rindu. Rindu tak sendirian di Ruang Rindu. Rindu yang terungkap kenangan yang tercinta. Mari bersama kami lewati malam dengan berbagai cerita tentang memori rindu lewat lagu. Jangan lewatkan Ruang Rindu. Setiap malam pukul 22 hingga pukul 23 waktu Indonesia Timur. Hanya di Pro 1 RRI Boven Digul.

Pendengar masih di Prasa Tere Buven di Go ya. Selamat malam dan kembali kami hadirkan segmen Ruang Rindu, yaitu berbagi memori rindu lewat lagu ya pendengar. Edisi Jumat 25 September 2026 bersama dengan Tari ya, yang akan menemani Anda dalam Ruang Rindu hari ini pendengar. Dan untuk Anda yang mungkin ingin bergabung ya bersama kami, nanti kami akan membuka line telepon untuk Anda, yaitu di 0811495433 atau di 0811498666. Dan berikan Anda juga bisa bergabung melalui pesan singkat ataupun WhatsApp ya di 0811498822.

Kami dengar seperti yang sudah Anda dengarkan ya, kami hadirkan lagu dari Black Brothers. Dimana pendengar di Ruang Rindu malam hari ini ya, kami akan berbagi cerita ya, topik yaitu tentang Black Brothers yang merupakan salah satu grup musik asal Papua yang memiliki perjalanan panjang ya dalam sejarah musik Indonesia. Di mana pendengar, grup ini dikenal melalui perpaduan musik pop dengan sentuhan khas Papua sehingga lagu-lagunya punya warna tersendiri ya. Bagi masyarakat Papua, kehadiran Black Brothers ini bukan hanya soal musik, mereka menjadi bagian dari perjalanan budaya dan identitas masyarakat Papua pada masanya. Dan lagu-lagu mereka banyak berbicara tentang kehidupan, cinta, kerinduan, persahabatan, tanah kelahiran, dan juga perasaan yang sederhana tetapi begitu dekat dengan kehidupan sehari-hari. Itulah yang membuat karya-karya mereka tetap punya tempat ya di hati para pendengarnya. Dan saudara pendengar, mungkin ada di antara Anda ya yang pernah mendengarkan lagu-lagu dari Black Brothers ketika mungkin Anda masih muda mendengar, dan mungkin juga lagu-lagu ini diputar dari kaset ya, radio, atau bahkan menjadi lagu yang menemani saat berkumpul bersama keluarga dan juga teman-teman. Dan menariknya pendengar, ketika lagu lama kembali terdengar ya, yang hadir bukan hanya suara musiknya tetapi juga kenangan-kenangannya ya. Kita bisa tiba-tiba teringat seseorang, teringat suasana di kampung halaman mungkin, teringat masa muda, atau mungkin teringat sebuah perjalanan yang pernah kita lalui. Itulah pendengar, kekuatan sebuah lagu ya. Dan malam ini melalui segmen Ruang Rindu, kita kembali menghadirkan lagu-lagu ya dari Black Brothers untuk saudara pendengar ya, yang mungkin sedang duduk-duduk santai di rumah, atau mungkin ada juga yang masih bekerja ya, yang sedang dalam perjalanan juga mungkin ya pendengar, atau yang sedang bertugas malam ya. Mari kita nikmati bersama lagu-lagu Black Brothers berikut ini.

Lestari tadi sudah kami hadirkan ya. Lagu-lagu dari Black Brothers, pendengar ya, untuk menemani malam hari Anda. Dan saat ini kami sudah membuka line telepon untuk Anda yang mungkin mau bergabung ya bersama kami untuk request lagu ataupun kirim-kirim salam ya untuk keluarganya atau kerabat tercinta ya pendengar. Anda bisa langsung hubungi kami di 08 1149 54 333 atau di 08 1149 88 666.

0: Baik pendengar, sambil kami menantikan penelpon ya Anda untuk bergabung bersama kami pendengar, dan di sini kami akan membahas sedikit ya terkait dengan profil dari Black Brothers sendiri ya pendengar. Di mana Black Brothers ini ya merupakan grup musik modern ya di tanah Papua pada era 1970-an. Dan sebelum dikenal dengan nama Black Brothers, kelompok ini memiliki perjalanan dengan nama Los Irientos. Mereka kemudian membawa musiknya ke Jakarta ya untuk mengembangkan karir. Dan perjalanan mereka di Jakarta mulai mendapat perhatian besar ya pendengar. Pada tahun 1976, Black Brothers ini tampil dalam pertunjukan musik di Istora Senayan bersama dengan grup rock SAS ya. Dan penampilan tersebut menjadi salah satu momen penting ya dalam perjalanan mereka di panggung musik nasional. Dan Black Brothers sendiri pendengar ini dikenal dengan warna musik yang cukup beragam karena mereka memadukan musik pop, rock dan juga funk ya. Bahkan ada yang blues juga, jazz hingga reggae ya pendengar. Dan yang paling menarik, warna musik tersebut berpadu dengan karakter dan nuansa Papua yang membuat karya mereka mempunyai identitas tersendiri. Dan pendengar, karena sudah ada yang bergabung ya, kita sapa dulu nih satu persatu ya. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Gimana kabar?
0: Alhamdulillah, kabar baik. Bagaimana di sana kabarnya?
1: Alhamdulillah juga baik. Cuaca juga ini lagi memandang bulan ini.
0: Lagi cerah ya?
1: Lagi cerah.
0: Sama berarti cuacanya.
1: Oh, selangit kita berarti malam ini.
0: Padahal jauh ya, tapi masih selangit ya.
1: Oh, sudah begitu kalau chemistry sama.
0: Oke. Gimana, Bung Bintang? Mau request lagu apa malam ini?
1: Spesial Black Brothers kan?
0: Betul.
1: Berarti enggak, oh berarti request lagunya juga gitu.
0: Iya, kalau bisa.
1: Oke, kalau gitu ini aja dari Terjun Kembali.
0: Dari?
1: Black Brothers lah.
0: Enggak ini apa, tadi judulnya maksudnya.
1: Aduh, so tajang si tingkol begini ini. So gagal fokus, aduh, so jelasin gagal fokusnya ini, so sama Jo.
0: Suaranya so itu, agak
1: jangan
0: kecil.
1: Jangan jalan dari belakang, dari samping.
0: Judulnya apa ya? Tadi kedengarannya kembali aja gitu.
1: Terjalin, terjalin kembali.
0: Oke, terjalin kembali ya. Siap, mau kirim-kirim salam gak, Bung Bintang?
1: Mau undang dulu teman-teman ini ya, malam ini. Oke, mana suaranya Pak Freddy, Bu Tri, Ibu Natali di Toli-Toli, Bu Farida, ada Bang Luhut, Bunda Ima, Bu Wiga, ada Putra Tenga, Abang Rimba, Putra Marori juga ya, ada siapa yang di Tokyo lupa-lupa ini. Bapak Widi juga, ada Mbak Beauty sama Mas Panda, ada Purnama Sari, ada Bang Ucan. Nah, kalau lagi monitoring, ditunggu semua suaranya ya. Ibu Wanusu. Nah, di Manado semua-semua. Yang di Aceh juga. Tak lupa tuan rumah, Bang Putra, Tete Tias, Mas Abongo. Dan sekolah ya, pokoknya semua.
0: Semuanya?
1: Dan, ya, semua. Pokoknya ini bukan sengaja di eliminasi ya. Tapi buat semua lah, mitra setianya Satu Boven yang lagi stay tune di malam hari ini.
0: Oke, siap Bung Bintang.
1: Saya perdana kan?
0: Gimana?
1: Saya perdana kan? Perdana ini.
0: Perdana, saya. Betul.
1: Bagus lagi amalan tadi.
0: Buka pintu.
1: Bagus amalan berarti. Karena pertama, biasa-biasa kalau bukan di tengah terakhir.
0: Iya benar. Udah gitu lagunya kepotong biasanya ya.
1: Nah justru itu, tapi yang gabung terakhir karena waktu juga kan.
0: Benar.
1: Oke lah, yang penting suara lagunya.
0: Sudah ada lagunya. Nah,
1: sekali lagi ya, spesial buat Mbak Beauty kalau lagi monitor ini, cuma beran di WA saja ini.
0: Iya ya.
1: Tunjukkan miramu Mbak Beauty. Nah, semoga laris manis ya buat Mbak Beauty sama Mas Pandanya. Nah, buat yang gak jangkit ngana juga gagal fokus. Nah, mudah-mudahan dietnya tidak putus.
0: Oke.
1: Bilangnya monitor dia bilang dia monitor terus itu.
0: Iya benar.
1: Suara mahal. Pres. Oke.
0: Oke.
1: Monggo dilanjut. Siap. Tadi. Ya, mudah-mudahan berjumpa lagi di Musik Kepraduan.
0: Siap.
1: Selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kembali ya untuk Bung Bintang. Selanjutnya pendengar ke penelpon berikutnya ya. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Suaranya berat banget ya. Ini kayaknya dari Jawa Barat nih.
2: Mungkin Bang Bintang lupa ke Jawa Barat.
0: Kayaknya terlalu jauh.
2: Hari ini kau pergi sayang, hari ini kau menghilang. Tiada senyum, tiada pesan, diriku kau tinggalkan. Nah, itu Black Brothers tuh.
0: Judulnya hilang. Halo. Ya
2: hilang gitu kan. Ada lagu-lagu Popesat teh. Selain hilang juga di dalam kerinduan putuslah sudah harapan sayang. Itu ada itu kan.
0: Hafal berarti ketahuan nih. Pasti iya, tahun 70-an kan.
2: Ini sekolah pengusaha di tepi jalan si miskin menjerit, hidup meminta dan menerima. Si kaya tertawa berpesta pora, hidup menumpang di kecurangan. Itu kan hari kiamat kan itu.
0: Luar biasa. Lagu-lagu eranya ya.
2: Kalau bisa waktunya tiga-tiga yang diputar. Tapi mungkin harus diambil salah satunya.
0: Iya kan? Benar. Yang paling favorit yang mana?
2: Iya. Jadi di dilema. Jadi digalau semua. Ya harus diambil. Udahlah. Ini minta diputus tentang kerinduan aja lah.
0: Oke, siap.
2: Putus di tengah kerinduan kan ya tadi. Di dalam kerinduan putuslah sudah harapan sayang. Nah itu memang enak gak putus di tengah kerinduan ya kan?
0: Putus dengan hati kerinduan gak enak ya.
2: Ya jadinya antara tiga-tiganya tuping. Tapi yang ambil aja satu lah. Udah putus di tengah kerinduan aja ya.
0: Oke. Mau kirim-kirim salam
2: selamat ya.
0: Iwan. Boleh.
2: Buat Bang Bintang Pratama yang barusan ya, semoga sehat. Kemudian juga buat Pak Freddy sekeluarga, ada Putra Tengah, Putra Marori, Iwanusu, Pak Usu juga, ada Bang Luhut di Sumatera Utara tuh, yang sama-sama WIB itu kan. Kemudian Ibu Farida, Ibu Kristin, Pak Nasrul itu sama di Sulawesi ya. Kemudian ada juga buat Bayu Manisnya di Ternak Maluku, Ternak Utara ya, Ternate kayaknya. Buat Pak Ramadan sama Mas Prabu juga yang sama-sama orang WIB. Kemudian Mas Andi juga sama, Andi Cakrawinata juga Batam bukan? Sama-sama Mas Prabu juga Batam sebetulnya kan. Siapa lagi ya buat Bang Leman, Teh Dinda, Bang Marcel, ada juga buat Ibu Bunda Ima, semuanya ya. Lupa juga saya, pokoknya buat semua-semuanya aja ya. Sama terkecuali, okay. Pokoknya salam saudaraan, salam sehat buat semuanya aja ya. Seperti itu diantaranya. Itu.
0: Siap gitu. Kang Irwan.
2: Jembatan jalannya pelik bukan.
0: Cakap.
2: Terus melaju ke jalan Bekasi. Jembatan amanah rakyat. Harus jujur jangan korupsi.
0: Aduh. Selalu ya, berat ya. Gitu kan.
2: Harus jujur kan satu lagi ya. banyak hutan, banyak yang sarah, banyak yang darah, banyak cap pendak di mana-mana itu kan. Banyak mantan, banyak saudara, banyak anak di mana-mana.
0: Aduh, bahaya. Nggak boleh ya. Oke, mendengar teleponnya terputus ya. Dua pantun dari Kang Irwan. Selanjutnya mendengar ke penelpon berikutnya ya. Satu penelpon lagi sebelum kita putarkan lagu-lagu yang tadi sudah di request ya. Selamat malam, Ruang Rindu. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
3: Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
0: Selamat Ruang malam.
3: Memori berbagi lewat lagu.
0: Selamat malam,
3: malam Kak.
0: Bang Andi.
3: Iya, Kak Indah ya?
0: Dengan Tari, Bang Andi.
3: Oh, Kak Indah, Tari ya. Apa kabar, Kak?
0: Alhamdulillah, kabar baik. Bang Andi, gimana kabarnya?
3: Sama seperti kakak.
0: Alhamdulillah.
3: Ya, saya minta lagu judulnya Tiada Dusta di Hatiku.
0: Tiada Dusta di Hatiku.
3: Dari Nafa Urba.
0: Gak mau lagunya Black Brothers. Gak mau lagunya Black Brothers, Bang Andi.
3: Kurang tahu saya Black Brothers.
0: Oke, okay, Nafa Urba ya. Tiada Dusta di Hatiku ya. Oke. Mau kirim-kirim salam.
3: Salamnya pertama buat kakak yang lagi berkata selamat selalu panjang murah rezeki saudara minuman Allah sebenarnya kota Allah. Terus buat Dika yang lagi menitir, semua menitir sayang, semoga Dika berbaik saja di sana bersama keluarga besar saudara minuman Allah subhanahu ta'ala. Terus buat pecertanya Bunda Ima, Pak Ferdi, Bu Utri di Maroke, selamat sehat, selamat bahagia. Bu Natalia, Kak Esterlita di Manado, selamat sehat, selamat bahagia. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Ayo Dika, ngomong apa?
4: Dika? Halo, selamat malam. Ruang Rindu.
0: Selamat malam.
4: Ruang Rindu. Tari. Iya, di jaringan.
0: Selamat ya, malam.
4: Iya, selamat malam. Iya. Iya, dicari ini. Lagunya dari Blackfeet aja.
0: Lagunya
4: nanti carikan aja buat ini. Dari ini malam kan Blackfeet ya.
0: Black Brothers. Mau dipilihkan saja.
4: Iya, pilih. Okay. Nanti kakak pilih aja. Iya, salam yang pertama buat sekali yang lagi bertugas sama tugas. Terus banget sih, terus kalau bisa kamera dari Diambi. Salam sayang, terima kasih, salam sehat juga. Semoga sukses di sana, bahagia, tetap semangat. Terus Ibu Utri bersama Pak Freddy yang ada di Maroko, salam sehat. Ibu Natalia, Bunda Ima, Kak Ayu Bima Sohi, Putra Tengah, Pak Usu di Sambas, Mbak Senja, Kak Tias, Bang Irwan tadi. Dan buat semuanya aja tanpa terkecuali salam sehat dari Dika. Buat kakak yang bertugas, terima kasih. Assalamualaikum, Ruang Rindu. Oke.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih juga ya buat Kak Dika dan juga Bang Andi yang sudah bergabung juga ya di malam hari ini. Dan mereka karena sudah 4 penelpon ya langsung bergabung, jadi kita akan putarkan lagu-lagu yang tadi sudah di request ya. Ada Bung Bintang, terus ada Kang Irwan, dan kemudian tadi juga ada Bang Andi dan juga Kak Dika ya. Kami akan hadirkan lagu yang tadi sudah di request oleh Bung Bintang dulu ya. Ada lagu dengan judul Terjalin Kembali dari Black Brothers.

mendingan kita ke lagu berikutnya ya. Ada dengan judul Putus di Tengah Kerinduan, masih dari Black Brothers, di request ya spesial dari Kang Irwan.

0: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.

Kevin Air masih di 90,3 dan 97,5 FM ya, dalam segmen Ruang Rindu malam hari ini bersama dengan Tari. Sebelum kita sapa penonton berikutnya ya, kami hadirkan kembali lagu yang tadi sudah di request oleh Kak Dika dan juga Bang Andi ya. Di sini ada lagu Black Brothers dengan judul Hilang dan juga Nafa Urba ya, Tiada Dusta di Hatiku.

Baik, pendengar, 4 lagu requestan dari pendengar setia kami ya, sudah kami hadirkan di malam hari ini. Masih di segmen Ruang Rindu pendengar di Pro 1 RRI Bovendigul bersama dengan Tari ya. Saat ini pukul 22 lebih 47 menit waktu Indonesia Timur.

0: Dan kami masih membuka line telepon untuk Anda pendengar yang ingin bergabung ya, untuk request lagu ataupun kirim-kirim salam. Anda bisa langsung hubungi kami di 08 1149 54 333 atau di 08 1149 88 666. Dan saat ini sudah ada penelpon lainnya ya yang juga tersambung dengan kami. Kita sapa dulu, selamat malam Ruang Rindu.
1: Malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam
0: Ruang Rindu. Suaranya kecil sekali nih, dengan siapa, di mana?
1: Putra di Aceh.
0: Oke, Bang Putra ya dari Aceh. Gimana kabar Bang Putra? Jarang dengar suaranya nih.
1: Alhamdulillah sehat semua.
0: Alhamdulillah. Baik, Bang Putra, mau request lagu apa?
1: Black Brothers Jayapura.
0: Black Brothers Jayapura.
1: Iya.
0: Oke, lagunya sambil tari siapin ya. Bang Putra mau kirim-kirim salam.
1: Salam sehat untuk semuanya. Semoga sukses RRI. Selalu sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, terima kasih juga Bang Putra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ada Bang Putra ya di Aceh, pendengar request lagu Break Brothers dengan judul Jayapura. Dan mungkin satu penelpon lagi ya, kita sapa. Selamat di malam.
2: Ini lagu dari Trio Ambisi.
3: Oke, baik, terima kasih.
0: Halo, selamat malam.
4: Iya, selamat malam. Ada enggak suaranya?
0: Ada suaranya.
4: Soalnya ini kita ada di kebun, jadi iya, ini soalnya lagi ada di kebun nih, Dek Tari.
0: Waduh, malam-malam ya, jadi masih di kebun.
4: Iya, sinyal agak susah. Memang harus bersabarlah mencari sinyal. Ini enggak pakai HP yang satu untuk telepon, yang satu untuk gabung. Jadi karena yang satu pinjam HP bapak.
0: Oke, tapi aman kok ini. Suaranya jelas.
4: Aman ya.
0: Gimana Bang Daniel, iya. Sehat ya?
4: Puji Tuhan sehat. Ini hujan tadi nih di sini.
0: Oh, di sana hujan ya. Alhamdulillah hujan. Di sini masih mendung-mendung.
4: Mendung enggak berarti hujan gitu ya.
0: Oke. Dapat lagu apa?
4: Ini lagu ini sebenarnya mengingatkan lagu-lagu lawas ya, lagu-lagu lama. Lagunya itu dari Kaya Kas berjudul Gadis.
0: Kaya Kas berjudul Gadis. Oke, mau kirim-kirim.
4: Iya, sama? Dari Kaya Kas ya. Ya, salamnya kita rangkul aja buat Dek Tari, tetap semangat. Nanti masih ada musik berpaduan, boleh gabung lagi ya kalau berpaduan?
0: Boleh dong.
4: Sehat selalu saja. Yo, terima kasih, selamat malam.
0: Terima kasih juga Bang Lanius di Samba. Selamat malam. Karena sudah mepet ya waktunya pendengar, jadi langsung saja kami hadirkan ya lagu yang tadi sudah di request oleh Bang Putra di Aceh dan juga Bang Lanius ya.

Bang Rindu malam hari ini, lagu dari Kayakas yang di request oleh Bang Lanis ya, di Sambas dengan judul Gadis. Dan pendengar, untuk mengakhiri ya segmen Ruang Rindu malam hari ini, kami juga akan hadirkan ya berikutnya musik keperaduan pada pukul 23 waktu Indonesia Timur. Dan ikuti terus segmen Ruang Rindu yang hadir setiap hari ya pendengar pada pukul 22 waktu Indonesia Timur.

Terima kasih telah berbagi memori rindu lewat lagu bersama kami malam hari ini. Rindu tak pernah berakhir di ruang rindu. Sampai jumpa lagi.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kita menyongsong 81 tahun Indonesia Merdeka. Kita telah berjalan cukup jauh semenjak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dibacakan oleh Soekarno-Hatta. Pertanyaannya adalah, apakah pada saat ini kita sudah mencapai cita-cita kemerdekaan? Jika kita merenungkan dengan objektif, tentu saja kita harus banyak memperbaiki cara kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena kita memang masih jauh dari pencapaian cita-cita kemerdekaan. Kita belum sepenuhnya menjadi negara yang berdaulat. Kita belum sepenuhnya berdaulat secara politik, secara ekonomi, maupun secara kebudayaan. Saudara dan saudari yang saya hormat, oleh karena itu menjadi sangat penting kita menengok kembali apa kesepakatan dasar para pendiri bangsa, apa rumusan yang telah disampaikan oleh beliau-beliau yang dulu membidani kelahiran Republik Indonesia. Pertama, jelas kita harus kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa. Berikutnya, kita kembali kepada Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung dan jalan hidup bangsa Indonesia. Tentu saja kita juga harus kembali kepada semboyan yang luhur yang diangkat dari budaya bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Saudara dan saudari yang saya hormat, kemajuan sebuah bangsa bagaimanapun juga pasti terkait dengan kemampuan bangsa itu untuk membangun budaya yang luhur. Bung Karno pernah mengingatkan agar kita kembali menjadi bangsa yang berbudaya sesuai dengan jati diri. Tentu, makna sederhananya adalah kita kembali menjadi bangsa yang berpancasila. Bangsa yang berpikir, berkata, bertindak sesuai dengan landasan prinsip-prinsip agung di dalam Pancasila. Ketika kita menjadi bangsa yang pancasilais, menjadi bangsa yang berketuhanan, berkemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan, dan berkeadilan, tentu saja kita akan menjadi bangsa dengan perilaku yang membawa harmoni, membawa kedamaian, dan membawa kepada kemajuan dan kesejahteraan. Tapi memang ini menjadi PR yang tidak mudah, bagaimana membuat kita semua kembali menghayati dan mempraktikkan nilai Pancasila. Tapi kita tidak boleh menjadi lemah, apalagi patah semangat. Mari kita gaungkan semangat Pancasila di dalam jiwa kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

masih di 90,3 dan 97,5 FM ya, Pro 1 RRB Vendigo, masih dalam lintas malam ya bersama dengan Tari. Dan saat ini pendengar, kami hadirkan untuk Anda ya musik keperaduan yang akan kami hadirkan selama 1 jam pendengar. Untuk Anda yang mungkin ingin bergabung kembali ya bersama kami untuk request lagu ataupun kirim-kirim salam, Anda bisa langsung hubungi kami di 08 1149 54 333 atau di 08 1149 88 66.

Tapi dengar satu lagu pembuka ya dari Bon Jovi dengan judul Always yang telah kami hadirkan pendengar. Dan saat ini masih di segmen musik keperaduan ya, yang kembali hadir menemani Anda edisi Jumat 25 September 2026. Sebelum kita lanjut menikmati lagu-lagu yang nantinya ya mungkin akan di request nih oleh para pendengar kami ya, yang mungkin masih setia di malam hari ini. Dan

0: masih terjaga ya. Dan juga untuk pendengar yang saat ini juga sedang monitor ya melalui aplikasi RRI Digital dari Sabang sampai Merauke ya semuanya, selamat malam pendengar. Selamat datang di Musik Kepraduan ya, malam hari ini kami akan hadir menemani Anda tentunya hingga pukul 23:55 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, meskipun ya waktu di wilayah timur nih sudah pukul 23:13, semoga masih banyak ya yang setia bersama kami ya pendengar, sambil mungkin menyaksikan pertandingan bola ya malam hari ini, ada Indonesia Singapura pendengar, di mana Indonesia saat ini ya sementara memimpin ya dengan 1-0. Dan untuk Anda yang mungkin mau bergabung ya sambil menyaksikan pertandingan bola malam hari ini, Anda bisa langsung hubungi kami di 08114954333 atau di 08114988666. Dan Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp kami ya pendengar di 08114988222. Baik pendengar, saat ini sudah bergabung kembali ya dengan Bang Lanius di Sambas ya. Selamat malam Musik Kepraduan.
1: Halo, masuk lagi, selamat malam di Musik Kepraduan.
0: Selamat malam, aduh, mohon maaf suaranya udah mulai serak ya. Biasanya kalau udah malam nih Bang Lanius agak
1: itulah
0: hilang.
1: Menghilang, tapi ya walaupun tidak apa-apa, digabungkan bisa kita monitor dengan baik. Ini soalnya cari sinyal nih dek, dek Kari, karena susah juga sinyal begitu. Oh, cuaca hujan di sini nih, di sini ini hujan
0: masih
1: tadi
0: hujan,
1: tadi
0: ya? Masih hujan Bang Lanius.
1: Sekarang udah berhenti udah.
0: Oh, sudah berhenti. Lagi nonton bola juga enggak Bang Lanius? Enggak ya?
1: Saya enggak bisa nonton bola aja, soalnya tadi kebun soalnya.
0: Kirain sambil streaming gitu di YouTube.
1: Bingung kalau mau streaming sambil dengar menetap tuh bingung ini gitu. Tahu nggak dek Tari tadi yang sebelum lagu Gadis dari kayak itu lagu yang abang berkes itu bukannya sekedar berkes, itu ada artinya dalam pribadi abang itu. Ada
0: gitu.
1: Seseorang yang pernah kita sukain sama dia, tapi sekarang tinggal kenangan aja lah.
0: Aduh,
1: begitu ya.
0: Ternyata benar-benar masuk ya di ruang rindu ya Bang Lanius ya.
1: Ada itulah ya. Merindukan dia. Nah gitu. Tapi kalau mau cerita ini banyak cerita, tapi kasihan kalau mau gabungan. Tahu nggak Dek Tari, kalau sebenarnya tadi waktu ketika Dek Tari memutuskan ada mata sebenarnya tadi, jujur aja sih.
0: Aduh, berarti memang
1: gitu. Iya.
0: Membekas ya lagunya ya Bang Lanius.
1: Iya.
0: Ya.
1: Itulah lagu-lagu ya memang gimana ya? Kalau diceritakan ya agak sedih rasanya ya. Mana lagi lah kisah masa lalu kita ya kan. Ketika lagi itu sudah kata puta, tapi beliau sudah punya cowok lain ya, bagaimana lagi lah gitu ya.
0: Tapi udah move on kan Bang Lanius?
1: Ya dibilang move on, kalau masih ingat juga masih bisa dibilang move on, enggak juga kan? Karena ketika ini sebenarnya bulan-bulan ini kenang-kenangan yang terindah buat mereka, buat dia, begitu.
0: Oke.
1: Okay. Iyalah. Oke.
0: Okay. Kembali dong.
1: Percuma kita mengharap kembali. Percuma sih mengharapkan kembali. Maunya seperti itu, tapi dah sudah milik orang, bukan lagi kan?
0: Udah nggak bisa ya.
1: Itulah. Nah, ini lagunya dapat ya?
0: Oke. Okay. Siap. Mau request lagu apa?
1: Dari Wo Dodo berjudul Salam Untuk Dia.
0: Wo Dodo, Salam
1: iya.
0: Untuk Dia ya.
1: Iya betul banget.
0: Oke, mau kirim salam lagi ke Lanius?
1: Iya, lagu ini spesial buat yang saya bilang tadi itu ya. Sama ya.
0: Oke.
1: Memang gimana ya kalau mengucapkan kata-kata ini rasanya mau, aduh, nggak mampu lah ya, tapi nggak apa-apa lah ya. Tapi memang itu yang kita lagu request ya. Salam untuk dia dari Wardrobe. Ada lagunya kan?
0: Ada lagunya.
1: Oke, buat Dek Tari, semangat selalu, salamnya kita rangkul buat yang disambat teman-teman kita aja ya, Dek Tari ya.
0: Siap, Bang.
1: Selamat malam, Musik Kepraduan.
0: Selamat malam. Terima kasih ya Bang Lanius sudah bergabung kembali di Musika Peraduan. Dan selanjutnya kita sapa ya di belakang Bang Lanius. Selamat malam Musika Peraduan.
2: Selamat malam Musika Peraduan, jumpa lagi.
0: Suaranya serak juga kayaknya.
2: Iya, soalnya lagi ganteng ini. Iya, gangguan tenggorokan.
0: Benar, lagi gangguan tenggorokan ya.
2: Lagi ganteng.
0: Semoga lekas
2: sembuh. Soalnya di sini kalau siang panas banget, tapi kalau malam hujan. Ini lagi gerimis ini.
0: Lagi gerimis. Tadi iya, sempat cerah ya, ada bulan. Sekarang mulai gerimis.
2: Nggak tahu ini cuma gertaking atau gimana. Oh, misal lagi bulannya kayaknya. Soalnya saya dalam rumah, kalau keluar ingat tanah itu terang pasti.
0: Tapi cuaca di sana aman ya?
2: Aman, cuman di sini sih kalau kan lebih seringnya malam, kalau siang jarang. Okay. Ini kita sudah mau 2 mingguan ini hujan malam terus.
0: Oh, halo, hujan lagi malam.
2: Iya.
0: Karena nanti
2: tengah malam kalau enggak tengah malam subuh.
0: Lama-lama nanti jadi pagi siang gitu ya. Musim hujan.
2: Ya, pokoknya intinya lah mau hujan mau panas kita syukuri.
0: Benar. Harus disyukuri.
2: Kalau panas ya mudah-mudahan dijauhkan dari bencana ya. Kalau panas kan biasa terjadi Kalimantan kebakaran. Kalau hujan juga biasa banjir, longsor. Mudah-mudahan ya dijauhkan semua ya dari tempat-tempat kita.
0: Amin.
2: Musibah. Oke, masih bisa lagunya kah?
0: Boleh, silakan. Bang Bintang mau lagu apa?
2: Saya mau dari Zilferdian, Fit Anissa.
0: Zilferdian.
2: Fit Anissa.
0: Oke, sebentar.
2: Judulnya Butir Kerinduan.
0: Oke, lagunya sudah ada. Mau kirim-kirim salam lagi, Bang Bintang?
2: Kayaknya ini sunyi malam ini ya, mungkin
0: sudah... Kayaknya lagi pada asik nonton bola.
2: Itu lagi dia.
0: Seru soalnya. Lagi seru.
2: Ya, tapi kalau beralasan bola kan gak mungkin juga kayak ibu-ibunya yang sering-sering gabung ini.
0: Tapi tadi ruang rindu lumayan rame juga itu. Banyak iya, juga teleponnya masuk ya.
2: Mungkin aktivitas mungkin ya.
0: Bisa ya, jadi.
2: Pokoknya salamnya buat semua aja ya.
0: Oke. Okay. Tadi juga buat Kang lagi. Irwan ya.
2: Iya, lambat. Sudah selesai. Sama juga. Yang gagal fokus juga begitu, sudah lama jarang sekali buka WA. Makanya saya akhir-akhir ini udah agak-agak malas kirim chat karena jarang dibuka.
0: Soalnya kita harus multitasking gitu tangannya sambil cari lagu.
2: Nah,
0: gitu
2: maksud,
0: kan?
2: Iya, maksud saya kan kita ini profesi sama juga tari. Nanti waktunya di sesi lagu kan santai sudah kita kan.
0: Iya.
2: Sudah terjangkit ini banyak sekali alasan.
0: Soalnya memang begitu sudah.
2: Pret.
0: Aduh. Oke lah.
2: Oke, salamnya dirangkul aja tadi ya.
0: Oke. Okay. Soalnya
2: buat teman-teman yang lagi istirahat, ya mudah-mudahan tidurnya nyenyak, mimpi yang indah, bisa di keesokan harinya tenaga fit lagi, aktivitas lancar dan cuaca mendukung. Buat tari juga ya. Nah, monggo dilanjut tugasnya dan jangan lupa hati-hati nanti pulangnya.
0: Siap, terima kasih.
2: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musik Peraduan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat juga ya untuk Bang Bintang ya di sana. Dan pendengar, kita langsung putarkan lagu yang tadi sudah di request ya oleh Bang Lanius dan juga Bang Bintang sebelum kita ke penelpon berikutnya ya.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

0: Assalamualaikum musik keperaduan ya malam hari ini di Pro 1 RR Boven di Gul bersama dengan Tari Pendengar. Dan tadi dua lagu ya telah kami hadirkan dari Voodoo, salam untuk dia ya yang di request spesial dari Bang Lanius, dan juga lagu dari Zil Ferdian featuring Anissa ya dengan Butir Kerinduan dari Bang Bintang Pratama. Selanjutnya pendengar, kita akan sapa kembali ya penelpon berikutnya. Selamat malam musik keperaduan.
1: Halo, selamat malam musik keperaduan. Ade Tari, Bunda Ima menyapa.
0: Selamat malam Bunda Ima.
1: Iya sayang.
0: Apa kabar Bunda Ima?
1: Kabarnya baik selalu, cuaca juga sangat baik hari ini.
0: Alhamdulillah, di
1: semoga
0: sana
1: sebaliknya ya,
0: juga ya.
1: Di Boven juga dalam keadaan yang baik dan sehat semua.
0: Amin. Bunda,
1: lagu apa kita, apa ya? Ini apa, request sendiri ya?
0: Betul, lagunya bebas. Bunda Ima mau lagu apa?
1: Kalau lagu manca, boleh nggak?
0: Boleh.
1: Kalau gitu, cuman nanti minta tolong ya, nanti Adik Tari posisikan yang nyanyi ya.
0: Okay.
1: Cuman judulnya, judulnya Don't Say Goodbye.
0: Don't Say Goodbye, siap.
1: Iya. Oke, nanti tolong ya posisikan siapa yang menyanyi
0: ya.
1: Kalau bisa Adik Tari, silakan Adik Tari.
0: Siap Bunda.
1: Terus salamnya pertama ya, lagunya spesial buat Putra Tengnya. Selamat malam Putra, semoga terhibur dengan lagu yang Bunda ringkiskan buat Putra, spesial pengantar tidur. Selamat beristirahat tidur, semoga Tuhan memberkati. Buat Bintang Pratama ya, selamat malam. Lalu menyapa Bunda, terima kasih atas sapaannya. Ada Bang Nasrun, ada Bang Luhut, ada Bang Lei, ada Bang Andi bersama Mbak Dika. Selamat malam, semoga akur-akur selalu, sayang selalu. Ada Oma Deva, Bunda Wigati, Bunda Utri, Bapak Freddy, Mbak Senja, Dina Bire, Mama Bagus juga Dina Bire, selamat malam. Dan semua saja ya, selamat malam Adik Tari, selamat bertugas, semoga Tuhan memberkati dan memberikan kekuatan. Itu aja Adik Tari, selamat malam, semoga terhibur ya.
0: Terima kasih.
1: Dan pulang hati-hati, semoga tiba di rumah dengan penuh selamat. Amin.
0: Amin, terima kasih Bunda.
1: Dadah sayang.
0: Selamat malam. Doa yang sama ya untuk Bunda Ima dan keluarga di sana ya. Dan setelah Bunda ya, di belakang Bunda Ima kita sapa juga. Selamat malam musik keperaduan. Halo, selamat malam. Oke, sepertinya teleponnya terputus ya pendengar. Dan saat ini mungkin masih bisa ya dua penelpon lagi kalau mau bergabung untuk request lagu dan juga kirim-kirim salamnya ya, bisa langsung hubungi kami pendengar. Dan kita sapa ya penelpon berikutnya nih yang juga sudah terhubung. Selamat malam musik keperaduan.
2: Selamat malam musik keperaduan.
0: Selamat malam.
2: Selamat malam Tari.
0: Selamat malam, dengan siapa, di mana?
2: Dengan Deona.
0: Dengan?
2: Deona.
0: Deona?
2: Iya.
0: Oke, dengan Kak Deona ya.
2: Deona.
0: Oh, Deona.
2: Iya.
0: Di mana Kak Deona? Selalu dengan ada suara di belakangnya ya.
2: Ada backsoundnya ya, enggak ya?
0: Backsoundnya selalu setia ya Kak Deona ya.
2: Iya, backsoundnya garang banget gitu ya.
0: Kak Deona dari mana ya?
2: Hah?
0: Kak Deona ini dari mana?
2: di suatu senja gitu.
0: Gimana kabarnya?
2: Musim yang lalu. Bagaimana?
0: Gimana kabarnya malam ini?
2: Kabar baik, Fahri. Aduh, yang di belakang ini berisik sekali ya, ini. Jadi nggak fokus nih tarinya ngomong apa nih.
0: Suaranya balapan ya kak ya?
2: Iya benar, nggak tahu tuh dia kenapa tuh dia.
0: Mungkin melihat sesuatu sepertinya ya.
2: Sepertinya ada temennya yang datang mungkin atau musuhnya.
0: Oke, okay. Kak Deona mau request lagu apa malam ini?
2: Lagu Man of My World dari Colin Ray kalau tidak salah.
0: Man
2: of My World.
0: Of My World. Oke. Okay.
2: Kalau tidak salah Colin Ray.
0: Colin ya? Ray ya. Oke, okay, lagunya sudah ada. Mau kirim-kirim salam?
2: Ya, ready. Iya, tadi pas dengar Anda makin menjadi.
0: Mungkin pengen ikutan tadi, kayaknya.
2: Iya, kayaknya mau ikut ke Bowen nih gue nih dia.
0: Benar.
2: Tadi pas dengar ada Bunda Ima ya di Momere, selamat malam Bunda. Terus buat Uncle Freddy bersama Maitua begitu, selamat malam juga. Terus buat siapa lagi ya, buat Bunda Natalia juga, buat semua-semua saja deh yang sudah bergabung, yang lagi pantau juga, selamat malam, selamat Bunda, selamat Bobo katanya ya. Ya udah tenang dia. Kayaknya udah minum kopi dia, jadi sudah tenang dia gitu ya.
0: Oke.
2: Buat Ari dan tim yang bertugas juga, selamat malam, selamat bertugas sampai selesai nanti ya.
0: Siap kak.
2: Oke, selamat malam, permisi.
0: Selamat malam juga Kak Diana, terima kasih ya sudah bergabung di malam hari ini ya. Dan pendengar, kita akan putarkan ya terlebih dahulu lagu yang tadi sudah di request oleh Bunda Ima dan juga ada Kak Diona ya malam hari ini. Lagu dari Kapena dulu ya pendengar, dengan judul Don't Say Goodbye, dan dilanjut lagu yang tadi sudah di request Kak Diona ya, ada Man of My World dari Colin Ray.

Baik, pendengar masih bersama kami ya dalam musik keperaduan saat ini. Masih di Pro 1 RRI Bovendigo, pendengar. Saat ini pukul 23 lebih 49 menit waktu Indonesia Timur. Sebelum kami hadirkan ya lagu penutup di musik keperaduan malam hari ini, kami akan hadirkan terlebih dahulu tips untuk Anda yang mungkin malam ini masih berada di perjalanan ya. Ada sedikit pesan yang penting untuk bisa kita perhatikan bersama. Dimana pendengar berkendara ya pada malam hari tentu berbeda dengan berkendara pada siang hari. Dimana kondisi jalan yang lebih gelap ini dapat membuat jarak pandang kita menjadi sangat terbatas ya pendengar. Belum lagi jika tiba-tiba ada pejalan kaki atau mungkin ada hewan, kendaraan yang berhenti, atau benda lainnya yang berada di badan jalan. Karena itu pendengar, berkendara malam hari membutuhkan konsentrasi dan juga kewaspadaan yang lebih ya. Dimana di sini disampaikan ya bahwa ditelantas mengingatkan masyarakat agar sebelum melakukan perjalanan terlebih dahulu memastikan kendaraan benar-benar dalam kondisi baik. Salah satu yang tidak boleh dilupakan yaitu adalah lampu kendaraan ya pendengar. Pastikan lampu depan menyala dengan baik, begitu juga lampu belakang, lampu rem, dan lampu sein. Lampu bukan hanya membantu kita melihat kondisi jalan pendengar, tetapi juga menjadi tanda bagi pengendara lain tentang keberadaan dan juga arah kendaraan kita. Kemudian pendengar, jangan lupa juga ya untuk menjaga jarak aman dan menyesuaikan kecepatan dengan kondisi jalan. Kalau jalan yang kita lewati minim penerangan, tidak perlu terburu-buru pendengar, karena kecepatan yang terkendali ini akan memberikan kita waktu lebih untuk melihat dan juga merespon ya ketika ada sesuatu yang muncul secara tiba-tiba di depan. Dan saudara pendengar, mata kita juga perlu lebih peka ketika berkendara di malam hari. Karena itu Anda juga harus perhatikan lingkungan sekitar ya pendengar. Bisa saja ada pejalan kaki yang berada di tepi jalan, hewan yang mungkin tiba-tiba menyeberang, atau benda yang tidak terlihat dengan jelas ya karena kondisi jalanan gelap. Dan satu hal lagi yang sangat penting juga pendengar, yaitu jangan berkendara ketika tubuh sedang lelah atau mengantuk. Kalau sudah mulai ngantuk ya, sebaiknya berhenti di tempat yang aman dulu dan beristirahat terlebih dahulu. Jangan memaksakan diri hanya karena ingin cepat sampai tujuan. Begitu juga jangan mengemudi setelah mengkonsumsi alkohol, karena kondisi tersebut dapat mengganggu konsentrasi dan juga kemampuan seseorang dalam mengambil keputusan di jalan. Dan kalau memungkinkan juga pendengar, pilihlah rute yang memang sudah kita kenal ya, dan pastikan kendaraan dalam kondisi prima sebelum perjalanan dimulai. Saudara pendengar, keselamatan di jalan ini bukan hanya tentang bagaimana kita mengendalikan kendaraan ya, tetapi juga tentang bagaimana kita mengenali resiko, menjaga konsentrasi, dan juga mengendalikan kecepatan serta menghargai keselamatan diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya. Informasi ini pendengar kami lansir ya dari laman resmi kami di www.rri.co.id. Anda juga bisa membaca selengkapnya dengan judul Berkendara Malam, simak tips aman di Telantas Polda Malut. Selanjutnya ya, lagu penutup dari kami yang sudah disiapkan ada Bryan Adams dengan judul Please Forgive Me.

Tapi dengar lagu ini ya sebagai penutup ya di malam hari ini, sekaligus juga menutup musik keperaduan dan tari juga kerabat yang bertugas ya dalam lintas malam edisi Jumat 25 September 2026. Juga pamit undur diri pendengar dari ruang dengar Anda. Terima kasih juga ya untuk semua tadi pendengar yang sudah bergabung bersama kami ya. Dan

satu di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, saya sedia tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini, Jumat 25 September 2026. Program Satu Radio Republik Indonesia, Bovendi Gol akan kembali di udara pada tanggal 26 September 2026 pukul 5 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat berpisah dan sampai jumpa. Akhirnya terimalah salam nasional kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Bovendi Gol.

Selamat pagi pendengar program satu di seluruh Nusantara, bagian di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Povan Tiga, kembali di udara dengan pemancar FM 90,3 MHz. Mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Sabtu tanggal 26 September tahun 2026. Salam jumpa kembali, selamat pagi, Merdeka!

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya Setio Hajat Dewanto, menyongsong kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus yang pada tahun ini masuk ke usianya yang 81 tahun. Tentu saja kita perlu dengan sungguh-sungguh merenungkan apa yang kita bisa perbuat agar negara ini menjadi lebih baik lagi, agar cita-cita kemerdekaan sungguh-sungguh bisa diwujud. Jelas bahwa di dalam pembukaan kita punya cita-cita besar, rakyat sejahtera, rakyat menjadi cerdas, rakyat betul-betul terlindungi, terayom, dan kita sebagai sebuah bangsa dan negara yang besar bisa turut serta menciptakan perdamaian dunia. Jika kita berkaca pada kenyataan diri kita di saat ini, tentu saja kita harus mengakui masih ada jarak yang cukup lebar. Nah, pada titik itulah kita memang kemudian harus mengerti banyak hal harus kita perbaiki. Di tingkatan rakyat, di tingkatan pejabat, harus bersama-sama reflektif, harus sama-sama mawas diri. Kita tidak bisa sekedar menyalahkan pejabat yang bagiannya suka melakukan tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau bersikap koruptif dan seterusnya. Tapi kita juga harus mawas diri sebagai rakyat. Apakah sebagai rakyat kita sudah punya jiwa patriotik? Apakah sebagai rakyat kita sudah hidup di dalam harmon? Bersikap baik kepada sesama manusia, menghormati tanah, menghormati air, menghormati bumi ini. Sudahkah kita punya keberadaban di dalam keseharian kita? Apakah kita sudah betul-betul bebas dari kelicikan dan sikap manipulatif dan seterusnya? Saudara dan saudari yang saya hormati, nilai-nilai Pancasila memang sesungguhnya harus dihayati oleh siapapun kita. Tidak hanya pejabat, tapi juga kita sebagai rakyat harus menghayati, mengamalkannya. Ini adalah nilai-nilai yang luhur, 5 sila, yang menjadi intisari dari kebijaksanaan kuno yang ada di negeri ini sejak zaman dahulu kala. Inilah sebetulnya 5 nilai yang jika kita tegakkan bersama menjadi fondasi dari kejayaan sebagai sebuah bangsa. Kita ini memang sebagai sebuah bangsa yang bernama Indonesia lahir 1928, dimerdekakan negaranya tahun 1945. Tapi eksistensi kita sebetulnya sudah jauh merentang ke belakang. Kita sudah pernah menjadi Sriwijaya, kita menjadi Majapahit, menjadi Kahuripan dan seterusnya. Kita pernah menjadi bangsa yang besar. Nilai-nilai yang melandasi kebesaran bangsa itu diintisarikan di dalam Pancasila. Inilah yang perlu kita mengerti, kita hayati bersama, kita praktekkan bersama. Kita betul-betul buat Pancasila ini berkilau melalui pikiran, kata-kata, dan tindakan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Siaran renungan menghadirkan tokoh agama dari denominasi gereja membawakan renungan yang memberikan kekuatan, kedamaian, dan kesejukan di hati. Jangan lewatkan kehadirannya setiap hari pukul 5.30 dan pukul 19.30 waktu Indonesia Timur, hanya di frekuensi 90,3 MHz. Programa 1 Radio Republik Indonesia, Bovendigul.

0: sumpah. Tapi loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang enggak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin.

Kasih pendengar di Bovendigo, baik yang dimanapun berada. Kembali Radio Republik Indonesia Bovendigo mengudara di frekuensi 90.3 MHz dan pemancarnya kami di Waroko 97.5 MHz. Edisi penyiaran Sabtu 26 September tahun 2026. Kami yang bertugas, saya Ina Kurnia, dan juga bagian teknik yang bertugas ya, pagi ini akan terus menemani kebersamaan kita dengan mewali kebersamaan kita hari ini dengan menghadirkan juga suguhan lagu-lagu rohani Kristen menemani kebersamaan kita yang pasti memberikan kesejukan, membuka pikiran, membuka hati kita untuk memulai hari yang baru dengan puji dan syukur kepada Tuhan Yesus, agar hari ini bisa menjadi hari yang lebih baik, hari yang penuh berkah, hari yang penuh kebahagiaan untuk kita sekalian, yang pasti memulai kembali rutinitas kita masing-masing. Ya pendengar, hingga nanti pukul 6 ya, kami hadir juga dengan informasi hiburan dan mengantar kita ke menit 30 akan hadir penyampaian warta berita daerah untuk edisi penyiaran Sabtu 26 September 2026. Usai warta berita pendengar, kami akan kembali hadirkan warta berita dari Pusat Pemberitaan Pro RRI Jakarta pukul 7 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, usai warta berita hadir kembali informasi hiburan hingga pukul 8. Informasi dan hiburan akan hadir juga prediksi perkiraan cuaca untuk hari ini. Usai perkiraan cuaca, informasi hiburan hingga pukul 9 hadir kembali penyampaian warta berita dari Pro3 RRI Jakarta. Dan akan berakhir tugas kami di pukul 9 tentunya di lintas pagi Bovendigo. Siaran kami mengudara terus hingga pukul 24 malam nanti dengan ragam hiburan-hiburan, informasi-informasi untuk Anda. Lagu-lagu rohani hadir untuk Anda memberi

Saudara pendengar di Bovendigel dan sekitarnya, sudah pukul 5 lebih 26 menit waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, nanti di mana 30 kami akan hadirkan Mutiara Pagi Kristen yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Octavianus Boling, MTH. Dan pendengar, ya, jelang menit 30 hadir mujizat itu nyata, yang mana saat ini terdengar di ruang dengar kita bersama.

Pendengar RRI Bovendigul yang diberkati oleh Tuhan, perkenalkan saya Pendeta Octavianus Blegurboling, Gembala Jemaat Gereja-Gereja Reformasi Indonesia di Tanah Papua, Jemaat DS MKDROS Tanah Merah. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Tuhan Yesus, Roh Kudus, bersama-sama dengan pendengar RRI Bovendigul, kami datang kepadamu. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Tuhan menolong setiap kami, memberikan pengertian yang jauh lebih luas dan lebih dalam dari apa yang kami baca dan apa yang kami dengarkan, sehingga masing-masing kami boleh diberkati oleh Tuhan sesuai dengan maksud Tuhan bagi setiap kami. Berbicaralah Bapa, sebab kami rindu mendengarkan sabdamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman Tuhan. Pendengar RRI Bovendigul yang diberkati oleh Tuhan, bagian firman Tuhan untuk kita hari ini terambil dari kitab Mazmur pasal 37 ayat 23 sampai ayat 25. Sekali lagi, Mazmur pasal 37 ayat 23 sampai ayat 25. Saya akan membacanya untuk kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Pendengar RRI Bovendigul yang diberkati oleh Tuhan, tema renungan kita hari ini adalah orang benar tidak ditinggalkan. Sekali lagi, orang benar tidak ditinggalkan. Pendengar RRI Bovendigul yang diberkati oleh Tuhan, sepanjang perjalanan hidup kita, langkah-langkah hidup kita, ada kalanya kita berada dalam situasi yang menyenangkan, tapi tidak jarang kita melewati jalan gelap yang menakutkan atau mendatangkan kesedihan. Dalam keadaan yang demikian, kita tidak bisa berjalan sendirian. Kita membutuhkan bimbingan Tuhan. Dalam bacaan firman Tuhan kita hari ini, Daud telah melihat sejak ia masih muda sampai usianya yang sudah lanjut, bahwa ia tidak berjalan sendirian, tetapi ada Tuhan yang selalu membimbing dia. Bahkan secara sederhana, ayat 23 bisa diterjemahkan, Tuhan dengan senang hati menyibukkan dirinya membimbing setiap langkah kita, dan bagian kita hanyalah hidup benar dengan jalan mentaati Tuhan. Selanjutnya, Tuhan pasti mengerjakan bagiannya. Pendengar RRI Bovendigul yang diberkati oleh Tuhan, bagian pertama dari renungan kita ini adalah Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Ayat 23. Tuhan mengarahkan pikiran, Tuhan mengarahkan perasaan, dan segala rancangan dari orang-orang benar. Tuhan berdaulat mengatur segala kejadian yang telah dan akan dialami orang-orang benar dengan meratakan jalan dan memberi arah yang tepat supaya orang benar bisa menjalaninya. Perhatikanlah bahwa Tuhan memberikan bimbingan melalui firman-Nya yang tertulis, juga melalui hati nurani yang berkata, inilah jalannya, berjalanlah mengikutnya.
Pendengar RRI Bovendigul yang diberkati oleh Tuhan, bagian yang kedua, Tuhan menopang, ayat 24. Ini adalah tindakan Tuhan mencegah orang benar mengalami kehancuran, baik oleh karena dosa maupun kesusahan, apabila ia jatuh. Dan apabila orang benar terjatuh, mereka tidak sampai tergeletak. Orang benar memang mungkin saja mengalami kejatuhan, dan mungkin saja mereka terjerembab dalam sebuah kesalahan. Tapi anugerah Tuhan akan memulihkan orang benar melalui pertobatan, sehingga ia tidak akan sampai tergeletak. Meskipun orang benar bisa saja kehilangan sukacita untuk sementara waktu, tapi sukacita itu akan dikembalikan. Mengapa? Sebab tangan Tuhan selalu menopangnya. Bagian yang ketiga, Tuhan menyertai, ayat 25. Bacaan kita dalam ayat 25 berkata, dahulu aku muda, sekarang aku telah menjadi tua. Tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Pendengar RRI Bovendigul yang diberkati oleh Tuhan, pemazmur tidak pernah melihat anak cucu orang benar dibiarkan terpuruk sampai harus meminta-minta roti. Pernyataan Tuhan adalah sempurna. Orang benar tidak akan pernah ditinggalkannya. Tuhan memiliki banyak cara, dan ia dapat menggerakkan banyak orang untuk mencukupi kebutuhan mereka, terutama bagi mereka yang hidup dalam tujuan Tuhan, dengan menjadi berkat bagi banyak orang. Pendengar RRI Bovendigul yang diberkati oleh Tuhan, saya mengakhiri renungan pagi hari ini dengan tiga pertanyaan untuk setiap kita pendengar. Pertama, bisakah kita mensyukuri setiap jalan-jalan hidup sebagai rancangan Tuhan yang telah Tuhan tetapkan bagi kita? Kedua, mari kita cek hidup kita masing-masing dalam hal apa saja kita masih mengalami tangan Tuhan yang kuat yang menopang hidup kita. Terakhir, mari kita cek sekaligus mengevaluasi hidup kita, apa yang seringkali membuat kita meragukan janji Tuhan bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita dan anak cucu kita menjadi peminta-minta. Kiranya Tuhan menolong kita dengan firman-Nya. Amin. Kita mengucap syukur untuk firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih firman-Mu telah dibacakan dan direnungkan. Roh Tuhan menolong setiap kami pendengar RRI Bovendigul, supaya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kami semua. Dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan. Amin.

0: Senang nih bermain bersama.
1: Ade pintar. Ingat nih, kalau ada orang, apalagi orang yang tidak dikenal, yang mau kasih permen, kasih permainan atau uang, jangan mau nih, kasih tahu dulu mama dan papa. Terus kalau ada orang yang ajak ke tempat sepi, jangan ikut. Apalagi sampai dong peluk, dong cium-cium dan pegang badan kalian. Katakan dengan keras,
2: tidak boleh.
1: Jika orang lain memegang dada, perut dan daerah sekitar celana tanpa sepengetahuan mama.

Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

Seperti fajar di pagi hari yang selalu terbit tepat pada waktunya. Aku mau percaya Tuhan bahwa pertolongan-Mu bagiku akan selalu sampai tepat pada waktunya. Sekalipun aku belum melihat apapun hari ini, aku mau tetap percaya pada-Mu, percaya pada janji-Mu.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih pendengar di Pogon Degel, baik yang dimanapun berada. Sudah pukul 6 lebih 10 menit waktu Indonesia Timur ya, dengan sajian lagu-lagu penyemangat hadir ke ruang dengar Anda, memberikan spirit, memberikan mood baru bagi Anda dan juga keluarga tercinta. Ya, selamat pagi, salam sehat untuk dong semua yang ada di 20 distrik 112 kampung. Senantiasa juga terhibur bersama kami melalui frekuensi 90.3 MHz dan juga 97.5 MHz pemancaran kami di Warobko. Ya, semangat pagi buat dong semuanya ya, baru saja bangun dari tempat peristirahatannya. Ya, semoga Anda juga dapat meluruskan otot-otot tubuh Anda ya, dengan meregangkan juga tubuh Anda. Ya, mungkin sebelum Anda melakukan aktivitas rutin di rumah ya, Anda juga bisa membasuh muka dengan air bersih ya, sebagai tanda bahwa Anda siap untuk membuka mata, netralkan pikiran Anda dan memulai juga kembali aktivitas hari ini dengan enjoy. Oke, saudara pendengar, lagu-lagu penyemangat ya masih terus hadir hingga nanti di menit 30.

Nama Nusantara berasal dari dua kata bahasa Sanskerta, Nusa yang berarti pulau dan Antara yang berarti luar. Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Perkataan Nusantara didapatkan dari Sumpah Palapa Patih Gajah Mada yang diucapkan dalam upacara pengangkatannya menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit tahun 1258 Saka 1336 Masehi yang tertulis di dalam Kitab Pararaton. Nusantara digunakan sebagai sinonim untuk menyebut Kepulauan Indonesia.

Selamat pagi saudara dari Jalan Trans Papua 17 Tanah Merah. Inilah Radio Republik Indonesia Boven Digul dengan Warta Berita Daerah. Topik utama berita kami pagi ini, Pemkab Boven Digul dorong kajian komoditas unggulan jadi dasar kebijakan pembangunan daerah. Itulah topik utama berita kami pagi ini dan dirangkum dengan sejumlah berita menarik lainnya hasil liputan tim reporter kami. Berita selengkapnya bersama saya, Yosefina Gomayang.

0: pendengar dan pemirsa, kami awali berita pertama. Pemkab Bovendigul dorong kajian komoditas unggulan jadi dasar kebijakan pembangunan daerah. Berita selengkapnya dilaporkan Agustina Yuniarsi.
1: Pemerintah Kabupaten Bovendigul melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Baperinda secara resmi menggelar seminar dan diseminasi hasil kajian studi analisis skenario pengembangan komoditas unggulan dengan kawasan bernilai konservasi tinggi tahun 2026. Kegiatan ini bertujuan menyatukan hasil riset ilmiah dengan kebutuhan nyata pembangunan daerah sehingga pengelolaan dan pengembangan potensi sumber daya alam di Bovendigul dapat dilakukan secara terarah, berkelanjutan, dan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup. Wakil Bupati Bovendigul Marlinus menyampaikan bahwa kajian ini bukan sekedar dokumen melainkan panduan nyata bagi seluruh pemangku kepentingan dalam menyusun arah pembangunan ke depan.
2: Komoditas unggulan perlu dilakukan melalui perencanaan yang harus mempertemukan kepentingan ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan secara seimbang. Kajian yang kita seminarkan hari ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai skenario pengembangan komoditas unggulan di Kabupaten Bovendigul, termasuk manusianya.
1: Lebih lanjut, Marlinus mengingatkan bahwa pengembangan komoditas unggulan harus memperhatikan keseimbangan 4 aspek utama, yaitu ekonomi, sosial, budaya, dan pelestarian lingkungan. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, Balai Penerapan Modernisasi Pertanian atau BRMP Papua Selatan menggelar sosialisasi penerapan budidaya padi PMAAS sekaligus bimbingan teknis e-bumper. Selengkapnya dilaporkan Septianing Nur.
3: Kegiatan ini dilaksanakan guna meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani dalam penerapan teknologi pertanian modern serta meningkatkan produktivitas pertanian melalui penerapan teknologi modern. Kepala Tata Usaha Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Selatan, Frans Palobo, mengatakan PMAAS merupakan Pertanian Modern Advanced Agriculture System. Sistem ini pada dasarnya merupakan budidaya padi dengan cara merapatkan tanaman, sehingga populasi tanaman dalam 1 hektar dapat ditingkatkan. Melalui penerapan PMAAS, target yang ingin dicapai adalah produksi minimal 10 ton dalam 1 hektar. Teknologi tersebut juga tidak hanya untuk tanaman padi, tetapi dapat diterapkan pada komoditas lain seperti kedelai, kacang hijau, dan jagung dengan tujuan menambah jumlah populasi tanaman.
4: Kegiatan tujuan ini, mungkin Bapak Ibu sudah tahu bahwa PMAAS itu kan sebenarnya pertanian modern, agriturin sistem, ya, artinya sama saja budidaya padi, tetapi itu intinya di situ merapatkan tanaman supaya target kita itu 10 ton, minimal 10 ton dalam 1 hektar. Bisa juga komoditas lain, bukan hanya padi, Bapak Ibu ya.
3: Ia mengatakan BRMP juga telah memberikan bibit untuk rencana kegiatan CSR sawah di wilayah Jair. Selain itu, peralatan untuk penerapan PMAAS juga telah diberikan. Frans juga menjelaskan dalam penerapannya, bibit dimasukkan ke dalam pipa, kemudian ditarik menggunakan alat yang disebut drum shader. Dengan metode tersebut, tanaman tidak lagi disemai seperti biasanya, tetapi langsung ditanam. Penerapan PMAAS telah dicoba di 38 provinsi dan dapat menghasilkan sekitar 10 hingga 12 ton per hektar apabila pemeliharaan dilakukan dengan baik. Menurutnya, yang membedakan metode ini adalah proses pemeliharannya, termasuk pemberian input yang cukup sehingga hasil yang ditargetkan dapat tercapai.
4: Dan komunitas lain sebenarnya bisa, tapi yang kami sudah pernah BRMP coba untuk 38 provinsi menghasilkan sekitar 10 sampai 12 ton kalau memang pemeliharaan, karena memang di luar pemeliharaan ini memang jauh beda dengan misalnya pupuk misalnya hanya digunakan 200 menjadi 400. Ya itu yang membedakannya, karena memberikan input yang cukup banyak. Itu yang sekilas. Tapi nanti kita untuk materi yang akan kita saya sampaikan nanti dengan kegiatan November.
3: Melalui sosialisasi ini, BRMP Papua Selatan memberikan pemahaman kepada petani mengenai penerapan PMAS dan teknologi pertanian modern. Septiani Nur melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara Dinas Perhubungan Boven Tigong tegaskan, komitmen wujudkan layanan transportasi aman dan lancar. Kita ikuti laporan Agustina Yuniarsi.
1: Dinas Perhubungan Kabupaten Boven Digul menegaskan komitmen untuk terus mewujudkan pelayanan transportasi yang aman, tertib, serta lancar bagi seluruh masyarakat di wilayah Boven Digul. Pernyataan ini disampaikan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Boven Digul, Lucius Apaiman. Ia menyampaikan luasnya wilayah Boven Digul dengan karakteristik jalur darat, sungai, hingga udara menjadi tantangan tersendiri yang harus dihadapi bersama. Meski demikian, pihaknya bertekad tak berhenti berupaya meningkatkan kualitas pelayanan. Ia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat untuk turut menjaga ketertiban dan keselamatan di jalan raya maupun jalur transportasi lainnya, agar upaya pembangunan pelayanan perhubungan dapat berjalan maksimal. Dengan adanya sinergi antara pemerintah daerah dan kesadaran masyarakat, diharapkan sistem transportasi di Boven Digul dapat semakin andal, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat. Agustina Yuniarsi, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, warta berita ini sedang Anda ikuti disiarkan langsung oleh Radio Republik Indonesia Boven Digul dan dipancarkan oleh Radio ASIKI FM serta disiarkan secara langsung melalui YouTube Pro 1 RRI Boven Digul. Saudara, wilayah Warobgo dinilai sebagai salah satu kawasan yang patut dipertimbangkan dalam pengembangan sekolah rakyat. Selengkapnya dilaporkan Thomas Yamlian.
5: Dandim 1711 Boven Digul Letkol Infantri Andri Christian mengusulkan agar program sekolah rakyat di Kabupaten Boven Digul tidak hanya dibangun di satu lokasi, tetapi dapat dikembangkan di beberapa wilayah apabila kondisi dan dukungan anggaran memungkinkan. Menurutnya, perluasan lokasi sekolah rakyat penting dilaksanakan agar manfaat program tersebut dapat dirasakan secara lebih merata, khususnya oleh masyarakat yang berada jauh dari pusat pemerintahan dan pusat pelayanan pendidikan. Ia menyebut wilayah Warobgo sebagai salah satu kawasan yang patut dipertimbangkan dalam pengembangan sekolah rakyat. Letak wilayah yang cukup jauh dari pusat Kabupaten Boven Digul membuat kebutuhan terhadap akses pendidikan yang lebih dekat menjadi perhatian. Menurutnya, keberadaan sekolah rakyat tidak hanya berkaitan dengan pembangunan sarana pendidikan, tetapi juga harus dipandang sebagai upaya memperluas akses dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah. Ia berharap pemerintah daerah bersama pemerintah pusat dapat melaksanakan pemetaan kebutuhan secara menyeluruh, termasuk melihat jumlah calon peserta didik, kondisi geografis, ketersediaan lahan, sarana pendukung, serta akses transportasi sebelum menentukan lokasi pengembangan sekolah rakyat. Thomas Yamlian, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, meski belum mendapat petunjuk teknis, namun keterlibatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Boven Digul sangat penting, terutama menyangkut penyusunan dan penerapan kurikulum, sistem pembelajaran, tenaga pendidik, serta mekanisme penerimaan dan pembinaan peserta didik. Kembali reporter Thomas Yamlian melaporkan untuk Anda.
5: Meski program sekolah rakyat dinilai penting dan telah dimulai dipersiapkan, pemerintah Kabupaten Boven Digul masih menunggu petunjuk teknis dari Kementerian Pendidikan terkait pelaksanaan program tersebut. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boven Digul Musa Wandenge mengatakan hingga kini pihaknya belum menerima secara resmi petunjuk teknis yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan sekolah rakyat. Kondisi tersebut dinilai perlu segera ditindaklanjuti agar pemerintah daerah memiliki pemahaman yang sama mengenai mekanisme pelaksanaan program. Menurut Musa, koordinasi koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten khususnya dengan dinas pendidikan sangat diperlukan. Hal itu terutama menyangkut penyusunan dan penerapan kurikulum, sistem pembelajaran, tenaga pendidik, serta mekanisme penerimaan dan pembinaan peserta didik. Ia menilai keterlibatan dinas pendidikan dan kebudayaan penting karena pelaksanaan sekolah rakyat tidak hanya berkaitan dengan pembangunan sarana dan prasarana, tetapi juga menyangkut aspek pendidikan secara menyeluruh. Mulai dari standar pembelajaran, kebutuhan guru, pengelolaan peserta didik, hingga evaluasi hasil pendidikan. Musa berharap koordinasi lintas sektor dapat segera dilakukan sehingga pelaksanaan program sekolah rakyat di Bovendigul dapat berjalan sesuai ketentuan pemerintah pusat sekaligus menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan pendidikan di daerah. Thomas Semblain, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, screening kesehatan jadi pintu awal penanganan sakit warga. Kita ikuti laporan reporter Imam Komarudin.
6: Ini lebih mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Dan hasil akhirnya adalah untuk mengetahui status kesehatan masyarakat itu sendiri.
7: Warga yang ditemukan memiliki masalah kesehatan melalui pemeriksaan lapangan Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul akan mendapatkan tindak lanjut di fasilitas pelayanan kesehatan. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Bovendigul, Taufik Imansyah Saifat, memastikan hasil pemeriksaan tidak berhenti pada proses screening atau deteksi awal. Apabila ditemukan kondisi yang memerlukan penanganan lebih lanjut, petugas akan mengarahkan warga untuk memperoleh pelayanan berikutnya di fasilitas kesehatan.
6: Bisa menemukan lebih awal sehingga mendukung penata laksana sesuai standar, karena tanpa kami lakukan ini otomatis pelayanan sesuai standar itu menjadi berkurang karena aktivitasnya pasif. Masyarakat yang berkunjung ke puskesmas kadang terkendala dengan masalah jangkauan vaksin dan lain-lainnya. Namun dengan kita menjemput bola, ini menjadi salah satu upaya kami mengurai tadi kesenjangan-kesenjangan yang terjadi akibat belum tercapainya capaian-capaian yang selama ini menjadi target dari program kerja di bidang kesehatan.
7: Untuk wilayah kerja Puskesmas Tanah Merah, hasil pemeriksaan masyarakat dapat ditindaklanjuti melalui fasilitas kesehatan tersebut sesuai kondisi yang ditemukan. Menurut Taufik, mekanisme tersebut penting agar temuan dan pemeriksaan lapangan dapat segera ditangani. Deteksi dini diharapkan menjadi pintu masuk bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan sesuai kondisi kesehatannya. Ia menjelaskan pemeriksaan awal dapat membantu petugas mengetahui masyarakat yang membutuhkan perhatian lebih lanjut. Dinas Kesehatan pun mendorong masyarakat tidak mengabaikan hasil pemeriksaan dan ikuti arahan petugas apabila diperlukan pemeriksaan atau penanganan lanjutan. Imam Komarudin melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, demikian rangkaian informasi dalam Warta Berita Bovendigul pagi ini. Saya Yusufina Kumuya dan operator Bong Cale mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

Learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bantuin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Terima kasih pendengar di Bovendigol bagian mana pun Anda berada. Pukul 6 lebih 49 menit waktu Indonesia Timur, kami juga akan hadir dalam informasi ataupun menyampaikan informasi dalam ruang layanan publik, yaitu berupa pengumuman. Ya, namun sebelumnya pendengar, kami akan hadirkan dulu iklan Komdigi dengan gerakan Selamatkan Pangan.
4: Loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
5: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
4: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
6: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
5: Maksudnya gimana ya?
6: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
5: Iya ya, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
6: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
7: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.

kasih pendengar di manapun Anda berada, kami sampaikan informasi dalam ruang layanan publik. Yang mana kami terima pengumuman berasal dari Satuan Polisi Pamong Praja, Kabupaten Bovendigul. Isi pengumuman tentang kewajiban kepatuhan legalitas usaha atau NIB dan integrasi perpajakan daerah bagi pelaku usaha Kabupaten Bovendigul dalam rangka penegakan peraturan Kepala Daerah Nomor 9 tahun 2024 di wilayah Kabupaten Bovendigul dengan disampaikan kepada seluruh pimpinan badan usaha atau perusahaan pelaku usaha hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kewajiban kepemilikan NIB. Setiap orang atau pelaku usaha berbentuk badan atau perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Bovendigul wajib memiliki nomor induk berusaha atau NIB yang sah melalui sistem online sinyal submission atau OSS sebagai bentuk legalitas operasional utama. Kedua, kewajiban integrasi NPWPD dan NIB berdasarkan pasal 4 ayat 6 Perbup Bovendigul nomor 9 tahun 2024 nomor pokok wajib pajak daerah NPWPD untuk pelaku usaha badan wajib dihubungkan dengan nomor induk berusaha atau NIB sebagai basis data atau profiling sistem pemerintah daerah. 3. IMR atau izin menyelenggarakan reklame. 4. Segera melunasi atau membayar retribusi. 5. Pengawasan dan pemeriksaan di lapangan Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kabupaten Bovendigul selaku aparat penegak perda dan perbup berwenang

berwenang penuh untuk melakukan pengawasan, pendataan serta pemeriksaan dokumen legalitas usaha atau NIB dan bukti kepatuhan pajak daerah langsung ke tempat kedudukan usaha. Keenam, sanksi ketidakpatuhan. Pelaku usaha ditemukan tidak memiliki NIB, belum mengintegrasikan NPWPD atau menghambat jalannya pemeriksaan akan dikenakan sanksi administratif secara bertahap, mulai dari teguran tertulis, denda keterlambatan atau kesalahan administratif sesuai ketentuan Perbup, hingga tindakan tegas berupa penutupan sementara tempat usaha. Demikian surat edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh seluruh pelaku usaha demi ketertiban umum dan kemajuan pembangunan di Kabupaten Bovendigul. Pendengar, itulah informasi yang juga kami bagikan berupa surat edaran ya dari Satuan Polisi Pamong Praja untuk seluruh masyarakat di Kabupaten Bovendigul, tentunya dengan kepatuhan legalitas usaha atau NIB dan integrasi perpajakan daerah bagi Anda para pelaku usaha di Kabupaten Bovendigul. Semoga menjadi informasi terkini kita bersama dan menjadi perhatian juga untuk Anda yang saat ini berdomisili di Kabupaten Bovendigul dengan membuka usaha-usaha Anda.

0: Baiklah pendengar di Bovendigelon sekitarnya, kini pukul 7 waktu Indonesia Timur, kami mengajak Anda untuk bersama-sama mengikuti Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI Jakarta.
1: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya Wakil Presiden Gibran Rakabuming meninjau lokasi terdampak bencana di Arosuka, Kabupaten Solok. Pemerintah akan melibatkan masyarakat dalam mitigasi karhutla di Kalimantan dan Sumatera. PBB menyerukan gencatan senjata penuh dan tanpa syarat di Ukraina. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 26 September 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafiz mendesak Meta untuk mempercepat penerapan PP nomor 17/2025 atau PP Tunas untuk memperkuat perlindungan anak di ruang digital. Mutia mengapresiasi langkah awal Meta yang telah menyelaraskan layanannya dengan regulasi tersebut, serta Permenkom Digi nomor 9/2026, khususnya terkait dengan ketentuan pembatasan dan penonaktifan akun bagi anak di bawah usia 16 tahun. Wakil Sekretaris Jenderal PBB untuk Urusan Politik dan Pembangunan Perdamaian, Rosemary DiCarlo, menyerukan gencatan senjata penuh dan segera tanpa syarat di Ukraina dalam sidang Dewan Keamanan PBB di New York. DiCarlo mengatakan perang telah memasuki fase baru yang berbahaya dengan meningkatnya intensitas serangan, bertambahnya korban sipil, serta makin besarnya risiko perluasan konflik ke kawasan lain, sehingga upaya diplomatik perlu segera diikuti dengan langkah deeskalasi. Dari dunia olahraga, sebanyak 16 kuda asal Jepang dan Amerika Serikat bersiap bersaing untuk menempuh jarak 1.200 meter memperebutkan total hadiah 328,8 juta yen dalam ajang pacu kuda kelas G1 atau G1 Sprinter Stakes 2026 di Nakayama, Jepang. Lintasan berkarakteristik unik berupa turunan menuju ke tikungan pertama dan trek lurus sepanjang 310 meter. Ya, meskipun posisi start bagian dalam cenderung menguntungkan, di mana persaingan tahun ini dinilai sangat terbuka. Mengingat catatan satu dekade terakhir menunjukkan seluruh nomor start dari 1 hingga 16 pernah finish di posisi 3 besar. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau lokasi terdampak bencana dan berdialog dengan warga di posko pengungsian di kawasan Arosuka, Kabupaten Solok, untuk memastikan penanganan pasca bencana berjalan dengan optimal. Bobby Febrianda melaporkan.
2: Setibanya di Kabupaten Solo, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka langsung menemui warga yang mengungsi di posko pengungsian Balai Pemuda Kayu Aro, Jalan Kayu Aro, Batang Barus, Kecamatan Gunung Talang. Kehadiran Wakil Presiden menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan keselamatan warga terdampak serta kebutuhan dasar mereka terpenuhi selama masa tanggap darurat. Di lokasi pengungsian, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berdialog langsung dengan warga untuk mendengarkan kondisi dan kebutuhan mereka. Kepada warga, Wakil Presiden menyampaikan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan seluruh unsur terkait terus melakukan koordinasi untuk memastikan penanganan darurat dan proses pemulihan berjalan optimal.
3: Semua pengobatan kami tangguh, tapi kok harus lapor, kami tidak lapor, kami tidak tahu.
4: Kami
3: mau periksa sekarang, siap. Gue mau periksa sekarang, ayo. Tidak apa-apa. Jadi kalau ada yang sakit langsung laporkan ya.
2: Sementara itu, Bupati Kabupaten Solo, John Firman Pandu menyampaikan, pemerintah Kabupaten Solo terus memperkuat langkah penanggulangan pasca bencana Galodo yang melanda kawasan Arosuka di Kabupaten Solo. Penanganan dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta berbagai pihak yang memberikan dukungan.
5: Kita bersama-sama tentu kita koordinasikan semuanya, mulai dari persiapan, perencanaan, dan juga pendataan yang baik ya, supaya data ini valid. Dan kami senang, bahagia, bangga hari ini kawan-kawan semuanya dari kota maupun dari provinsi Sumatera Barat dan juga termasuk pemerintah pusat totalitas untuk bantu Kabupaten Solok. Luar biasa. Ucapan terima kasih kami sebesar-besarnya.
2: John Firman Pandu menambahkan, koordinasi yang dilakukan mencakup tahapan persiapan, perencanaan hingga pendataan masyarakat dan dampak bencana. Pendataan yang baik dinilai penting untuk memastikan bantuan dan penanganan diberikan berdasarkan kondisi yang benar-benar terjadi. Dalam kunjungannya ke Kabupaten Solo, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka juga meninjau infrastruktur yang terdampak bencana, mengunjungi korban bencana di RSUD Arusuka, memberikan pengarahan penanganan kepada pemerintah daerah hingga menunaikan sholat Jumat bersama warga terdampak. Dari Padang, Sumatera Barat, Bobby Febrianda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah akan melibatkan masyarakat dalam mitigasi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan dan Sumatera. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
4: Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Profesor Arif Satria mengatakan Presiden Prabowo Subianto akan mendorong keterlibatan masyarakat untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dan Pulau Sumatera. Keterlibatan masyarakat tersebut melalui kelompok masyarakat peduli api. Kepala negara percaya masyarakat memiliki kepekaan dan rasa memiliki yang tinggi terhadap lingkungan di sekitarnya. Karhutla dapat dicegah dengan memaksimalkan peran dari masyarakat. Penegasan disampaikan oleh Profesor Arif Satria dalam keterangan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
6: Bahwa pendekatan pencegahan ke depan itu berbasis pada pencegahan presisi berbasis desa. Jadi pencegahan presisi berbasis desa itu menunjukkan bahwa Presiden percaya bahwa masyarakat desa memiliki sense belonging yang sangat tinggi terhadap sumber daya yang ada di sekitarnya, dan kemudian masyarakat dianggap efektif untuk melakukan pencegahan karena di tingkat desa ada masyarakat pemadam api atau MPA. Nah, sehingga MPA inilah yang akan diberdayakan, akan diperkuat. Masyarakat peduli api adalah kelompok masyarakat yang memang selama ini dianggap efektif. Oleh karena itu perlu diberdayakan, perlu direvitalisasi. Namun yang menjadi kata kunci adalah desa menjadi tumpuan bagi pencegahan kebakaran hutan ke depan.
4: Pada kesempatan yang sama, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Profesor Pria Diwiharto mengatakan berdasarkan masukan dari para ahli, penanganan karhutla akan lebih cepat dan efisien dengan melibatkan masyarakat sekitar.
7: Penanganan berbasis desa, masyarakat peduli api, MPA, itu dihidupkan kembali dengan dukungan tertentu karena berdasarkan analisis kajian dari para ahli, memang yang lebih efektif, lebih efisien, lebih cepat untuk penanganan kebakaran itu justru berasal dari masyarakat yang ada di lokasi terdekat. Bapak Presiden menyampaikan bagaimana hal-hal ini juga edukasi-edukasi itu diperlukan oleh setiap warga masyarakat, mulai dari sekolah-sekolah, kurikulum-kurikulum tentang pentingnya peduli terhadap gambut, pentingnya mencegah kebakaran. Mencegah itu jauh lebih baik, jauh lebih murah, dan dampaknya juga akan jauh lebih diminimalis.
4: Selain penggunaan teknologi seperti AI untuk deteksi titik api, melibatkan masyarakat, Presiden juga membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional sebagai bagian dari upaya memperkuat pengelolaan lahan gambut sekaligus mencegah karhutla agar tidak terus terulang dari tahun ke tahun. Pembentukan badan tersebut menjadi salah satu hasil dari diskusi Presiden Prabowo Subianto dengan sejumlah akademisi mengenai pengelolaan lahan gambut dan potensi kebakaran. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ombudsman menemukan dugaan klaster mewah berisi lebih dari 10 bangunan di sekitar lapas kelas 2A Cibinong. Berikut laporan selengkapnya Hana Syarif.
8: Ombudsman RI menemukan dugaan klaster mewah yang dihuni oleh warga binaan pemasyarakatan di lapas kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor. Temuan ini terungkap saat Ombudsman melakukan inspeksi mendadak pada Rabu kemarin. Dalam konferensi pers terbaru, anggota Ombudsman Syafri Darasahan mengatakan tim sempat ditolak masuk ke blok sel meski membawa surat tugas pengawasan pelayanan publik. Penolakan itu justru membuat tim Ombudsman menemukan lebih dari 10 bangunan di sekitar lapas yang diduga dihuni oleh warga binaan.
9: Dan ternyata kami menemukan sebagaimana yang sudah kami sampaikan kemarin, yaitu kami menemukan beberapa lokasi hunian di lapas. yaitu berupa bangunan ya yang terlihat seperti homestay yang terdiri dari seperti ada dinding seng bercat warna biru ya, kemudian juga terdapat rumah seperti klaster. Jadi kita masuk pertama sebelah kanan itu ada seperti rumah petak, warna catnya warna krem atau warna kuning. Kemudian di sebelah kiri agak beda berapa meter, mungkin sekitaran 10 sampai 20 meter, berdirilah rumah yang bercat warna putih yang berpagar hitam.
8: Adapun saat berhasil masuk ke salah satu bangunannya, Ombudsman menemukan fasilitas layaknya apartemen, termasuk ruang tamu, kamar, televisi, dan kulkas. Tim juga menemukan fasilitas kebugaran lengkap hingga pembangunan simulator golf. Tim Ombudsman juga bertemu salah satu penghuni yang mengaku sebagai warga binaan Lapas 2 Cibinong. Namun, petugas lapas menghalangi tim untuk menggali informasi lebih lanjut. Sementara itu, anggota Ombudsman Fikri Yasin menyatakan penolakan petugas semakin menimbulkan pertanyaan terkait keberadaan bangunan tersebut.
10: Di dalam tentu kita juga bertanya, kenapa kemudian kami dihalangi sedemikian? Jadi kami belum mendapatkan yang di dalam, dalam rutannya yang sebenarnya kondisi seperti apa, itu kami belum. Kami di luar mendapatkan ini. Maka boleh saja kalau siapa yang publik menduga, kenapa itu menjadi tertutup luar biasa, kami sehingga kami kok kita secara resmi pun kita nggak bisa, ya kita sama-sama dipersilahkan kawan-kawan wartawan untuk meneliti itu. Itu kira-kira.
8: Atas temuan tersebut, Ombudsman kemudian meminta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Tengah berhasil mengagalkan upaya penyelundupan narkotika jenis sabu dengan berat lebih dari 1 kg dari jaringan Kalimantan Barat. Aga Jaya Biaksana melaporkan.
11: Banyak orang Dayak hancur, maka wajar kami.
12: Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Kalimantan Tengah berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkotika jenis sabu dengan berat lebih dari 1 kg. Barang bukti tersebut merupakan hasil pengungkapan kasus peredaran narkotika yang dilakukan melalui kolaborasi BNNP Kalimantan Tengah bersama BNN Kabupaten Kota Waringin Barat dan Polres Lamandau. Kepala BNNP Kalimantan Tengah Brigjen Pol Madarustanto mengatakan bahwa barang bukti tersebut berasal dari pengungkapan kasus pada Agustus 2026. Dalam pengungkapan, pihaknya bersama tim gabungan berhasil mengamankan seorang tersangka berinisial SR. Dari hasil penindakan, petugas menemukan 10 paket plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1.002,10 gram serta 6 paket lainnya dengan berat kotor 7,94 gram.
13: Kurang lebih sekitar 2,3 1,1 M kalau dia dalam bentuk seperti itu. Tapi kalau dicecerkan ya, dipisah-pisah, dipecah, bisa sampai 2, lebih. Narkotika ini kita dapatkan dari tempatnya di wilayah Kalimantan Barat, Kampung Beting. Karena ini dalam perjalanannya ya dia akan dibawa ke sini, akan diedarkan di sini.
12: Sementara itu, Ketua Umum Gerakan Dayak Anti Narkoba GDAN Kalimantan Tengah Sadagori Binti meminta aparat penegak hukum memberikan hukuman seberat-beratnya kepada para bandar narkoba ini. Menurutnya, peredaran narkoba memberikan dampak serius bagi masyarakat, terutama generasi muda. Oleh karena itu, penindakan terhadap jaringan peredaran narkoba dinilai perlu dilakukan secara tegas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
11: Banyak orang Dayak hancur, maka wajar kami atas nama masyarakat Dayak meminta untuk menjatuhkan tuntutan maksimal dan ponis yang maksimal. Ini akan terus kami kawal. Kalau ini tidak sesuai dengan aturan main, kami akan bertindak sebagaimana aturan yang berlaku. Kami akan ke Mahkamah Agung dan seterusnya.
12: Pria yang akrab disapa Ririn Binti ini juga menilai pemberantasan narkoba tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi juga membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat. Gerakan Dayak Anti Narkoba Kalimantan Tengah lanjutnya akan terus mendorong keterlibatan masyarakat hingga tingkat desa dalam upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Terima kasih dan masih mendengarkan Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendapatkan gelar sebagai Tim Pengendali Inflasi Daerah atau TPID Terbaik 2026 karena berhasil menstabilkan harga pangan. Tiga Budiman melaporkan.
14: Inflasi itu, karena inflasi adalah bagian daripada salah satu faktor pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah. Ringan Jawa Tengah kembali menorehkan prestasi nasional dengan meraih penghargaan Tim Pengendali Inflasi Daerah TPID Provinsi Berkinerja Terbaik 2026. Penghargaan tersebut diterima Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dalam Rakornas Pengendalian Inflasi dan Percepatan serta Perluasan Digitalisasi Daerah di Jakarta. Capaian itu menjadi bukti keberhasilan Jawa Tengah menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok sekaligus mempertahankan daya beli masyarakat. Pada Agustus 2026, inflasi Jawa Tengah tercatat 3,08% secara tahunan, lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang mencapai 3,19%. Salah satu kunci pengendalian inflasi di Jawa Tengah adalah penguatan sektor pangan yang menjadi tulang punggung ekonomi daerah. Pada 2025, luasan panen padi mencapai 1,67 juta hektar atau meningkat 7,73% dibandingkan tahun sebelumnya.
15: Nah, intervensi ini dilakukan oleh dinas kita, kemudian BI, kemudian OJK, kemudian dengan BUMD, maka secara bersama-sama ketersediaan dan keterjangkauan masyarakat bisa kita penetrasi, sehingga Jawa Tengah dengan mendapatkan piala ini akan menambah bahwa kita nanti mampu untuk melakukan penetrasi inflasi itu, karena inflasi adalah bagian daripada salah satu faktor pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah.
14: Sementara itu, capaian ini juga tidak lepas dari intervensi yang dilakukan stakeholder terkait termasuk Bank Indonesia Jawa Tengah. Penguatan pengendalian inflasi terus dilakukan dari sisi hilir melalui perbaikan rantai pasok dan distribusi pangan. Sepanjang periode berjalan, Jawa Tengah telah melakukan 1.053 kali gerakan pangan murah, serta memperkuat 368 kios pangan di berbagai daerah. Kepala BI Jawa Tengah Nur Nugroho menyebut, tak hanya dari sisi hilir, pihaknya juga melakukan intervensi dari sisi hulu.
16: Kita bersama TPID Provinsi dan juga TPID Kabupaten Kota se-Jawa Tengah, itu kita punya termasuk melalui gerakan pasar murah dan operasi pasar. Dan kita juga setiap hari memantau perkembangan harga dan kita bisa bereaksi cepat seandainya ada kenaikan harga yang signifikan.
14: Adapun selain pengendalian inflasi, digitalisasi daerah juga menjadi faktor penting yang memperkuat ketahanan ekonomi Jawa Tengah. Implementasi digitalisasi telah diterapkan dalam berbagai layanan publik melalui pengembangan MyuSakPole dengan dukungan pembayaran virtual account, kris, transfer antar bank hingga layanan laku Pandai Bank Jateng. 35 melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Dinas Kesehatan mengingatkan masyarakat meningkatkan kewaspadaan dengan gejala mengarah pada influenza, terutama terhadap anak dan balita yang rentan mengalami gejala lebih berat. Reza Kurnia melaporkan selengkapnya.
17: Keluhan batuk dan pilek pada anak mulai menunjukkan peningkatan di sejumlah daerah di Nusa Tenggara Barat, termasuk Kabupaten Lombok Utara. Kepala Dinas Kesehatan Lombok Utara, Dr. Haji Lalu Bahrudin mengingatkan orang tua agar tidak menganggap seluruh keluhan tersebut sebagai batuk pilek biasa. Dr. Bahrudin menyebutkan, peningkatan pasien dengan gejala yang mengarah pada influenza juga terlihat di Poliklinik Anak RSUD Lombok Utara. Namun, kondisi tersebut masih dikategorikan sebagai suspek karena diagnosis influenza secara pasti memerlukan pemeriksaan laboratorium termasuk PCR. Menurut Bahrudin, peningkatan tersebut perlu mendapatkan perhatian karena influenza dapat menyerang anak dengan gejala yang lebih berat dibandingkan batuk pilek biasa.
18: Dan ini memang sangat rentan sekali bagi kita di Indonesia lah pada umumnya dan Lombok Utara pada khususnya, karena gejala daripada penyakit ini tidak jauh dengan penyakit-penyakit seperti batuk pilek yang biasa yang diawali dengan demam, panas, kemudian ada gejala flu-nya juga.
17: Laporan penelitian Ikatan Dokter Anak Indonesia juga menunjukkan adanya peningkatan kasus influenza di Indonesia pada periode awal tahun hingga September 2026. Dalam laporan tersebut, kelompok balita usia 0 hingga 4 tahun disebut menyumbang sekitar 33% dari kasus yang tercatat. Sementara itu, Direktur RSUD Lombok Utara, Dr. Gigi Nopa Budi Harjo, mengatakan, untuk mencegah penyebaran lebih luas, pihaknya memperkuat edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat.
19: Jadi kita selaku tenaga medis ya, atau pelayan masyarakat ini yang ada di rumah sakit ya, kita sebaiknya ya pelayanan yang lebih intensif.
17: Ia mengimbau masyarakat khususnya orang tua untuk menjaga imunitas tubuh dengan istirahat yang cukup, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, menjaga kebersihan lingkungan, dan mengonsumsi makanan bergizi.
1: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Tanah Kali Kendingding Kota Surabaya memiliki cara khusus ketika menjamu anak-anak melalui program makan bergizi gratis MBG. Andika Sana melaporkan selengkapnya.
20: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Tanah Kali Kendingding Kota Surabaya memiliki cara khusus ketika menjamu anak-anak melalui program makan bergizi gratis atau MBG. Selain memastikan terpenuhinya gizi, pihak SPPG juga menyajikan beragam menu yang berganti setiap seminggu sekali. Mukorobin, selaku mitra SPPG Tanah Kali Kendingding, menjelaskan siswa memperoleh menu telur 3 kali seminggu, namun Mukorobin menyebut ada yang berbeda dengan SPPG lain, yakni setiap Jumat pihaknya menyediakan menu premium dengan beragam olahan makanan kekinian.
21: Karena memang dalam satu minggu itu ada menu wajib, menu telur dalam satu minggu itu 3 kali. Dan di akhir pekan, di hari Jumat, kita menggunakan menu yang premium.
20: Seperti apa, Pak, menu premium itu?
21: Seperti chicken katsu, seperti
22: hari ini somai.
21: Hari ini somai dengan wedges, terus burger.
20: Untuk memastikan operasional SPPG sesuai SOP, serta menu MBG sebagaimana yang ditetapkan, anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono meninjau secara langsung. Ia berkeliling melihat proses memasak, higienitas selama produksi, hingga menyiapkan menu bahkan rasa MBG.
23: Makanannya juga kualitasnya cukup baik, ya. Jadi perlu adanya perbaikan-perbaikan lagi. Macam makanan juga banyak, jadi siswa sekolah pasti juga tidak bosan, karena dari 3 bulan itu sudah 59 menu yang mereka sajikan. Jadi ini berarti cukup bagus, ya.
20: Meski baru beroperasi 3 bulan, SPPG Tanah Kali Kendingding telah melayani lebih dari 2.000 penerima, baik siswa sekolah maupun 3B, yaitu bumil, busui, dan balita non-PAUD. Bahkan mampu menyerap puluhan tenaga kerja dari warga sekitar. Ani Hasana melaporkan.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja tidak sekedar landasan agar kita bisa bersikap baik kepada sesama manusia. Tetapi jelas, berdasarkan sila ini kita juga harus berbuat baik kepada makhluk-makhluk Tuhan yang lainnya. Secara nyata, jika kita memang mau membangun kehidupan yang bermartabat, kehidupan yang mulia, kehidupan yang penuh dengan harmoni, penuh kebahagiaan, kita memang harus berbuat baik kepada alam di mana kita tinggal. Jelas, hutan harus kita rawat, sungai harus kita jaga, mata air harus dipelihara, danau dan lautan adalah anugerah yang nyata yang harus kita pertahankan lestariannya. Tantangannya adalah ketika manusia membiarkan keserakahan tumbuh di dalam dirinya. Keserakahan yang dipadu dengan kepintaran akan membuat manusia bisa berubah menjadi mesin perusak alam yang luar biasa ganas. Dan bisa dijustifikasi atas alasan apapun. Bisa justifikasi sebagai pembangunan, sebagai upaya meraih kemajuan, dan seterusnya. Tentu saja, kalau kita mau kembali kepada Pancasila, kita boleh membangun, bahkan harus membangun demi kesejahteraan rakyat, demi kesejahteraan bersama. Kita harus bergerak maju. Kita perlu mendayagunakan segenap sumber daya yang ada di alam ini, di tanah air ini. Tetapi saat yang sama, memang harusnya ada koridor nilai. Ada sistem nilai yang kita pegang. Kita tidak boleh berlebihan. Tidak boleh serakah. Harus ada betul-betul kesadaran untuk selalu melakukan restorasi. Jika Anda menebang satu pohon, maka tanamlah dua pohon. Jangan menghancurkan hutan hanya gara-gara memperhitungkan keuntungan finansial tanpa Anda mengerti bagaimana hutan itu sangat berharga buat kehidupan. Tanpa ada strategi yang jelas bagaimana memulihkan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sikap Pancasilais memang harus kita tunjukkan dalam keseharian kita. Pada skala lebih kecil, bisakah kita sungguh-sungguh memelihara lingkungan kita? Tidak buang sampah sembarangan, tidak meludah sembarangan. Kita memperlakukan tanah kita dengan penuh rasa hormat. Itulah sebetulnya makna dari kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita sebagai manusia hidup dalam keberadaban, bersikap adil kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Demikianlah sikap Pancasilais yang harus kita jalankan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Katanya yang libur itu anak sekolah, tapi kenapa yang paling bahagia malah ibunya? Biasanya jam 5 pagi udah mulai gedebak-gedebuk di dapur. Masak, siapin bekal, bangunin anak, terus teriak dari ujung rumah.
3: Ayo mandi, ayo sarapan, nanti telat, ayo cepetan.
2: Belum lagi drama kaos kaki hilang, botol minum ketinggalan, sampai tugas yang baru ingat saat mau berangkat. Tapi begitu libur sekolah datang, buka mata, lihat jam, udah jam 7. Rumah masih tenang, dapur nggak sekeos biasanya, dan kopi bisa diminum sampai habis tanpa panggil 5 kali. Walaupun nanti tetap ada yang berteriak, "Bu, lapar!" Terkadang bagi seorang ibu, waktu menjadi kemewahan yang tak selalu dimiliki. Mari berbagi peran di rumah agar ibu juga memiliki waktu untuk dirinya.
4: Selama puluhan tahun, kita diajarkan belum makan kalau belum makan nasi. Padahal Indonesia memiliki lebih dari 100 jenis bahan pangan sumber karbohidrat. Ketergantungan pada satu jenis makanan pokok dapat mengurangi variasi asupan gizi harian keluarga. Dan saatnya kita beralih ke diversifikasi pangan. Manfaatkan ubi, jagung, sagu, dan olahan umbi-umbian lokal sebagai variasi menu sehat di atas meja makan. Sebagai contoh, hari ini Anda bisa mengkonsumsi nasi, besok sagu, lusa jagung, dan seterusnya. Dengan diversifikasi, kita selamatkan petani, selamatkan lingkungan, dan selamatkan anak cucu kita dari krisis pangan. Mari kita selamatkan pangan lokal, makan tidak harus nasi. Dan mari kita mulai dari piring kita sendiri, satu piring beragam pangan. Diversifikasi pangan bukan pantang makan nasi, tetapi karena kita punya banyak pilihan untuk dikonsumsi.

Teknologi sebenar di Bovendigul, baik dimanapun Anda berada, pukul 7.32 menit waktu Indonesia Timur. Ya, telah kita ikuti penyampaian warta berita sentral ya, pukul 7 dari Pro 3 RRI Jakarta. Warta berita selanjutnya Anda akan simak di pukul 9 waktu Indonesia Timur. Saat ini mulai 32 lewat pukul 7 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi, semangat pagi untuk seluruh warga masyarakat Kota Ternera dan sekitarnya dalam mengisi long weekend Anda. Ya, tentunya di hari ini Sabtu, senantiasa juga kegiatan-kegiatan rutin yang dikerjakan ataupun yang akan dilalui oleh Anda dan juga keluarga Anda ya, bisa berjalan semua dengan baik, aman, lancar. Agar tetap semangat menjaga kesehatan diri Anda dan juga keluarga Anda, apalagi dengan kemarau yang panjang ya, tentunya juga kita selalu menjaga asupan gizi ya, asupan makan minum kita yang bergizi, dan yang pasti juga diimbangi dengan olahraga yang seimbang juga, sehingga tubuh kita tetap fit dalam menghadapi musim kemarau yang begitu panjang yang melanda seluruh tanah air. Oke, saudara pendengar, tetap semangat dan juga diinformasikan nanti di pukul 8 ya, kami juga akan hadir informasi perkiraan cuaca untuk hari ini. Beberapa lagu-lagu pilihan hadir menemani kebersamaan kita pagi

0: Capek juga kita nih puter-puter kampung.
1: Iyalah.
0: Eits, apa tuh? Paling juga kucing.
1: Masa kucing gitu?
0: Kalau tak percaya, tanya.
1: Oi, paling apa kucing?
2: Kucing.
1: Tuh, kucing.
0: Itu orang.
1: Kucing tuh
2: real.
0: Wah, bener maling. Pukul kentongannya. Salah.
1: Salah gimana?
0: Itu orang mati. Maling tuh dua-dua.
1: Sini.
3: Nah, ingat ya, pukul kentongan dua-dua.
4: Ayo anak-anak, bangun mandi dan sarapan ke sekolah.
5: Sam, mandi dulu lah.
6: Tidak bisa ya, oke. Kakak dulu, kau punya sekolah dekat saja mau.
5: Tidak bisa, saya masuk kamar mandi duluan. Jadi saya harus mandi duluan.
6: Aduh, adek, kakak dulu ya, pele.
5: Oh, tidak bisa, antri dong.
7: Kalau begitu biar adek mandi duluan ya, kan adek paling kecil.
4: Aduh, kenapa ini? Mau mandi kah mau baku melawan ini? Ayo, ikut antrian saja sudah.

0: Terima kasih sayang.
1: Sama-sama ma.
2: Sopan santun bukan hanya tentang tutur kata, karena perilaku juga bagian dari sopan santun. Sopan santunlah
3: saudara pendengar di Bovendigo dan sekitarnya. Pukul 7.46 menit waktu Indonesia Timur ya, masih dengan informasi buran-buran menemani kebersamaan kita pagi ini. Kembali informasi yang juga kami bagikan ya untuk kebersamaan kita, yaitu seputar kesehatan. Kasus ISBA Tangerang tembus 43.000 akibat kemarau panjang. Saudara, Dinas Kesehatan Dinkes Kabupaten Tangerang mencatat sebanyak 43.000 kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISBA selama 2 bulan. Peningkatan kasus gangguan pernapasan tersebut terjadi akibat kemarau panjang dan kondisi lingkungan yang dipenuhi debu. Pihak dinas menemukan sebanyak 18.000 kasus penderita ISBA pada Juli 2026 di Kabupaten Tangerang. Petugas kesehatan kemudian mendeteksi penambahan sebanyak 25.000 kasus lainnya pada periode bulan Agustus 2026. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, Hendra Tarmisi, memberikan penjelasan mengenai peningkatan kasus pernapasan tersebut. Kemarau panjang mengakibatkan peningkatan suhu serba serta berkurangnya intensitas curah hujan di kawasan daerah tersebut. Hendra menjelaskan bahwa sebaran debu tersebut paling banyak menyerang anak-anak.

0: Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke berangga terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPT RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Kamu lihat deh, anak berkebutuhan khusus itu udah mau ikut lomba lari cepat.
3: Iya, memangnya dia bisa kah?
4: Terus kamu dua, jangan begitu Jangan nilai orang dari kekurangannya saja. Dia juga punya kemampuan toh. Bahkan dia itu sudah dijuluki pelari cepat.
2: Aduh, saya minta maaf saya tidak tahu begitu.
4: Iya, janganlah begitu lagi. Semua orang itu punya kesempatan yang sama untuk berprestasi. Yang mereka butuh itu dukungan, bukan ejekan dari kamu dua.
5: Penyandang disabilitas juga memiliki kesempatan yang sama untuk berprestasi. Dukung kemampuan mereka, bukan mengejek kekurangannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Provendigo.
6: Terima kasih pendengar di Provendigo dan sekitarnya, Kak. Saat ini sudah pukul 8 lebih 5 menit waktu Indonesia Timur. Ya, kami akan mengajak Anda untuk bersama-sama mengikuti disampaikannya informasi perkiraan cuaca untuk pagi ini, dan tentunya akan dilaporkan langsung oleh perkirawan Bung Eliaser ya. Dan pagi ini juga akan hadir dalam pelaporan perkiraan cuaca, tentunya melalui voice note.
7: Anda mendengarkan info BMKG.
8: Baik, selamat pagi Bapak Ibu, para pendengar Persatu LRI Bovendigo dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Eliezer Bangalino, perakirawan Stasiun Meteorologi Tanah Merah, dapat hadir dan menemani aktivitas pagi Anda dalam segmen informasi cuaca. Berikut akan kami sampaikan informasi perakiraan cuaca wilayah Tanah Merah dan sekitarnya. Hari ini Sabtu, tanggal 26 September 2026. Baik, kondisi cuaca untuk wilayah Tanah Merah dan sekitarnya pada hari ini diperkirakan umumnya berawan hingga cerah berawan. Dengan detail waktu perakiraan cuaca sebagai berikut. Pada pagi hari kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan. Kemudian pada siang hari masih sama, cuaca diperkirakan cerah berawan. Selanjutnya untuk malam dan dini hari cuaca diperkirakan berawan hingga berawan tebal. Adapun beberapa parameter cuaca untuk hari ini diperkirakan sebagai berikut. Yang pertama untuk suhu udaranya berkisar dari 24 hingga 33 derajat Celcius. Kemudian untuk kelembaban udaranya berkisar dari 60 hingga 95%, serta untuk arah anginnya diperkirakan bergerak dominan dari arah timur menuju arah selatan dengan kecepatan mencapai 5 hingga 25 km per jam. Adapun untuk peringatan dini pada hari ini diperkirakan nil atau tidak ada. Demikian perikiran cuaca hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Selamat beraktivitas dan tetap waspada terhadap perubahan cuaca di lingkungan sekitar. Terima kasih.

Saudara pendengar di Wavendikilan sekitarnya, itulah informasi perakiran cuaca yang sudah disampaikan perakiran dari BMKG yaitu Bang Ali Asar. Ya, semoga kita sekalian di Wavendikil dan sekitarnya juga bisa mengetahui cuaca untuk hari ini dan kita bisa mengemas kembali schedule kita ya, mungkin yang akan melakukan perjalanan jauh ya, yang pasti semuanya tetap aman dan hari ini juga kegiatan-kegiatan Anda bisa berjalan dengan mudah dan tentunya bahagia. Oke, karena long weekend, waktu yang begitu panjang untuk Anda dan keluarga Anda melewati kegiatan-kegiatan bersama hari ini. Kami hadir dengan informasi hiburan-hiburan ya untuk menemani kebersamaan kita pagi ini.

Saudara pendengar di Boven Digel, baik yang dimanapun berada, pukul 8 lebih 16 menit waktu Indonesia Timur ya. Kami hadir dengan informasi-informasi terkini, terupdate dan terpercaya tentunya untuk Anda, kita bersama di pagi ini. Saudara pendengar, Menkom DG Desak Meta percepat penonaktifkan akun anak. Saudara dari Jakarta dikabarkan Menteri Komunikasi dan Digital Menkom DG Mautia Hafif mendesak Meta mempercepat penerapan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 PP Tunas. Menurutnya, kepatuhan Meta terhadap regulasi Indonesia merupakan kewajiban untuk memperkuat perlindungan anak di ruang digital. Ia juga meminta Meta menyusun rencana akselerasi penerapan PP Tunas dengan target waktu yang jelas, khususnya pembatasan dan penonaktifan akun pengguna di bawah 16 tahun di Facebook, Instagram maupun Threads, ujarnya. Dalam kesempatan itu, Meta mengapresiasi langkah awal Meta yang mulai menyelaraskan pelayanannya dengan PP Tunas dan Permenkom DG nomor 9 tahun 2026. Salah satu ketentuan yang menjadi perhatian pemerintah adalah pembatasan dan penonaktifan akun anak di bawah usia 16 tahun pada platform digital. Berdasarkan laporan Meta, sebanyak 1.840.000 akun pengguna di bawah usia 13 tahun telah dinonaktifkan pada 28 Maret hingga 27 Mei 2026. Jumlah tersebut terdiri atas 85.000 akun Instagram dan 99.000 akun Facebook. Ya, pendengar, Menkom DG desak Meta percepat penonaktifan akun anak. Anda bisa baca lebih jelas dan lengkapnya di portal resmerari.co.id, berita nasional.

0: Ingat, keselamatan adalah tanggung jawab kita bersama.
1: Gunakan helm saat mengendarai sepeda motor. Patuhi rambu lalu lintas dan jangan gunakan telepon genggam saat berkendara.
0: Lebih baik terlambat daripada tidak sampai tujuan.
2: Utamakan keselamatan, jadi pelopor keselamatan berlalu lintas.

Di tengah dunia yang serba cepat dan penuh tekanan, konsep slow living muncul sebagai alternatif untuk menjalani hidup dengan lebih sadar, tenang, dan bermakna. Slow living bukan tentang melambat, tetapi tentang menikmati setiap momen dengan lebih sadar dan penuh makna. Karena hidup bukan hanya soal seberapa cepat kita berlari, tetapi seberapa dalam kita merasakan setiap langkah. Lebih sedikit stres, lebih banyak kebahagiaan.

Terima kasih pendengar di Bovon Tegel, baik Anda manapun berada, pukul 8:44 waktu Indonesia Timur. Kembali kami hadir dalam informasi dari rri.co.id. Ya, pada screening kesehatan jadi pintu awal penanganan sakit warga. Ya, pendengar dari Bovon Tegel dikabarkan ya, warga yang ditemukan memiliki masalah kesehatan melalui pemeriksaan lapangan, Dinas Kesehatan Kabupaten Bovon Tegel akan mendapatkan tindak lanjut di fasilitas pelayanan kesehatan. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengadilan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Bovon Tegel, Taufik Imansyah Saifat, memastikan hasil pemeriksaan tidak berhenti pada proses screening atau deteksi awal. Apabila ditemukan kondisi yang memerlukan penanganan lebih lanjut, petugas akan mengarahkan warga untuk memperoleh pelayanan berikutnya di fasilitas kesehatan. Pendengar, untuk wilayah kerja Puskesmas Tanah Merah sendiri, hasil pemeriksaan masyarakat dapat ditindaklanjuti melalui fasilitas kesehatan tersebut sesuai kondisi yang ditemukan. Menurut Taufik, mekanisme tersebut penting agar temuan dari pemeriksaan lapangan dapat segera ditangani. Deteksi dini diharapkan menjadi pintu masuk bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan sesuai kondisi kesehatannya. Ia lebih jauh menjelaskan, pemeriksaan awal dapat membantu petugas mengetahui masyarakat yang membutuhkan perhatian lebih lanjut. Dinas Kesehatan pun mendorong masyarakat tidak mengabaikan hasil pemeriksaan dan mengikuti arahan petugas apabila diperlukan pemeriksaan atau penanganan lanjutan. Ya, saudara pendengar, itu screening kesehatan jadi pintu awal penanganan sakit warga. Kami juga mengutip informasi ini dari Warta Berita Bovon Tegel hari ini. Ya, saudara mendengar, tentunya informasi-informasi yang kami terus hadirkan memberikan informasi yang akurat ya, terpercaya untuk Anda warga masyarakat Bovon Tegel dimanapun berada. Ya, suasana pagi yang begitu adem ya, walaupun dengan memasuki musim kemarau yang panjang ya, melewati musim kemarau yang panjang, namun kita juga selalu dibarengi dengan kegiatan-kegiatan kita ya, yang pasti juga kita mengatur waktu kita, kegiatan-kegiatan kita ya, yang berlangsung untuk pagi hari ya, mungkin juga untuk sore hari atau siang hari, yang pasti kita selalu merasa aman, selalu merasa nyaman ya ketika kita mengikuti kegiatan-kegiatan di hari ini. Ya, karena mungkin juga kita di perhambat ya dengan ketersediaan air bersih juga ya, sehingga segala rutinitas di rumah ataupun dalam keluarga Anda juga mungkin mengalami keterlambatan atau mengalami gangguan ya dengan ketersediaan air bersih ini. Karena segala aktivitas kita, kalau air di rumah berkurang ataupun persediaan air tidak ada, pasti membuat kita tidak terasa nyaman. Ya, ini kita tentunya selalu menyikapinya dengan baik dan juga bisa mengatur ya suasana dalam keluarga tetap aman, kesediaan air bersih juga tetap terpenuhi ya. Kalau ada kerjasama yang baik, ketersediaan air bersih dalam keluarga juga bisa disediakan dengan lanjut.

merek khususnya memperoleh air bersih guna melaksanakan ataupun memenuhi kebutuhan keluarga. Dengan ketersediaan air bersih juga memudahkan warga untuk melakukan aktivitas rutin di rumah dengan baik dan lancar. Oke, saudara pendengar, kegiatan-kegiatan Anda yang Anda kerjakan di hari ini bisa berjalan baik, aman, lancar, dan juga selalu menjaga kebersamaan, kekompakan, kekeluargaan, dan selalu mengutamakan toleransi. Oke, kami hadir kembali dengan lagu-lagu dan juga informasi-informasi lainnya. Akan terus hadir menemani pendengar semua di pagi ini.

0: baik yang dimanapun berada, kebersamaan kita untuk lintas pagi Wafan Dika hari Sabtu 26 September 2026 kami akhiri dan kami ucapkan selamat berakhir pekan ya, semoga Anda dan keluarga dan seluruh Anda tolong dimanapun berada dapat melewati pagi ini di hari ini tentunya dengan penuh kebahagiaan. Selamat pagi untuk semuanya dan pendengar, kini kami mengajak Anda untuk mengikuti penyampaian warta berita sentral bersama Pro 3 RRI Jakarta pukul 9 waktu Indonesia Timur.
1: Masih ada 8 perda di kabupaten bahwa boleh bakar 2 hektar, which is menurut saya complete nonsense bahwa satu orang boleh bakar 2 hektar.
2: Hasil operasi SAR hari ke-13 ini, kita berhasil mengevakuasi 11 jenazah. 5 jenazah berhasil dievakuasi dari badan kapal, kemudian 6 jenazah berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan dari Kalimantan Tengah.
3: Presiden Prabowo Subianto menyatakan ada perda yang memperbolehkan masyarakat membakar lahan. Operasi SAR hari ke-13, kecelakaan KM Virgo Transport 8 berhasil evakuasi 11 jenazah. Aksi walkout Indonesia menjelang pidato pemimpin Israel merupakan bentuk solidaritas kepada rakyat Palestina. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 26 September 2026 bersama saya Zaini. Presiden Prabowo Subianto mengatakan ada peraturan daerah atau perda yang memperbolehkan masyarakat membakar lahan hingga 2 hektar yang mengakibatkan maraknya kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kalimantan dan Sumatera. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
4: Presiden Prabowo Subianto mengundang pakar dan akademisi dari berbagai perguruan tinggi di tanah air. Presiden Prabowo meminta masukan pakar terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Presiden Prabowo Subianto mengungkap ada 8 peraturan daerah atau perda di tingkat kabupaten yang menjadi celah terjadinya karhutla. 8 perda memperbolehkan masyarakat membakar lahan hingga 2 hektar. Oleh sebab itu, regulasi harus dicabut atau dikoreksi. Penegasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam diskusi di Istana Merdeka, Jakarta.
1: Kita harus koreksi regulasi. Itu nanti kita harus tegas. Masih ada 8 perda di kabupaten. Bayangkan. Yang mau pakai loophole. Bahwa boleh bakar 2 hektar. Which is menurut saya complete nonsense. Bahwa satu orang boleh bakar 2 hektar. Kalau dia bakar 2 hektar, bagaimana dihentikan itu kebakaran? Satu orang enggak mungkin, kalau sudah 1 hektar, satu lapangan bola terbakar, satu orang mau hentikan. Kan itu kan menipu. Perda ini menipu.
4: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah telah memberikan solusi, diantaranya menawarkan lahan kepada masyarakat sehingga tidak sembarangan membuka lahan dengan cara dibakar.
1: Solusinya sudah saya berikan. Kalau Anda butuh lahan, lapor, kita buatkan lahan untuk kalian. Kita siapkan pompa untuk kalian. Kita ingin rakyat kita sejahtera, tidak mungkin kita mau celakakan rakyat kita.
4: Pada kesempatan yang sama, pakar dari Universitas Lambung Mangkurat Profesor Ahmad Kurnain menyarankan agar setiap desa memiliki peraturan untuk memitigasi karhutla seperti setiap pekarangan rumah membuat biopori atau lubang di atas tanah untuk meningkatkan daya serap air.
5: Kami menyarankan setiap desa mestinya ada peraturan desa yang berkaitan dengan bagaimana bisa menjaga melakukan mitigasi atas kebakaran termasuk banjir. Nah ini penting karena ada praktek-praktek baik yang bisa dilakukan Pak Presiden. Misalnya setiap pekarangan begitu ya. Misalnya kita bikin buat biopori gitu kan.